0: Tersebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan ekraf nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini,
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraf juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El-Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
7: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus. Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana?
12: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasar Raya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
11: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh gitu. Dah, sampai situ saya sempat berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun Pak, saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi, yang menggunung itu Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu saya sudah mengundang Pak Dirut PLN mungkin 2 kali. Tiga kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
12: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
13: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang

0: Selain itu, pengoperasian PSL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danaantara Indonesia, Pandu Syahrir mengatakan PSL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
1: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danaantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan pasar raya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
0: Pemerintah berharap pembangunan PSL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
3: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan akhir.
4: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
5: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danaantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini

0: menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Giri Harim.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Bekasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kembali kami menemani Anda ya di opini publik dan klarifikasi di season kedua setelah tadi kita sudah menyimak warta berita nasional ya RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah tadi di opini publik dan klarifikasi di sesi pertama, kita sudah mengulas berbagai tantangan yang dihadapi UMKM Indonesia untuk bisa naik kelas dan memiliki daya saing hingga ke pasar global. Sekarang saatnya kita mendengar ya pengalaman langsung dari seorang pelaku usaha. Karena tentu saja teori dan kebijakan akan semakin lengkap ya ketika kita padukan dengan pengalaman nyata di lapangan. Nah, bagaimana membangun usaha dari awal, kemudian menghadapi tantangan, menjaga kualitas produk, hingga memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas. Pagi ini pendengar, di opini publik dan klarifikasi seperti janji saya tadi, akan saya ngobrol bersama Bapak Erwin Taufik, owner Kopi Beans dan Roastery. Baik, saya langsung menyapa beliau. Halo, selamat pagi Pak Erwin.
1: Selamat pagi Mas Andi.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Erwin ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Dan Pak Erwin, kalau boleh cerita nih dari pengalaman Bapak selama menjalankan usaha kopi, sebenarnya tantangan terbesar UMKM ini untuk naik kelas atau bahkan masuk ke pasar global ini seperti apa?
1: Ya baik. Sebenarnya tantangannya mungkin khusus di bidang perkopian mungkin Mas ya. Karena bagi saya pelaku di usaha kopi ini untuk saat ini tantangannya mungkin lebih ke bahan bakunya yang pertama. Karena stok bahan baku sekarang kita lihat terutama di Mataram ini sudah banyak sekali pelaku usaha kopi shop, kedai yang bermunculan. Sehingga serapan kopinya semakin banyak gitu. Jadi pertama tantangannya tentunya bahan baku.
0: Bahan baku ya?
1: Ya, seperti kopi, biji kopi yang ini. Yang kita beli dari petani. Sudah semakin berkurang dan koron katanya juga setiap tahun panennya berkurang gitu.
0: Karena apa itu kalau Pak Erwin dengar?
1: Secara global ada isu seperti global warming, climate seperti itu, dan curah hujan dan musim yang agak tidak tentu. Curah hujan atau panas yang berlebihan.
0: Baik, mungkin biar pendengar juga lebih mengenal nih Kopi Beans dan Roastery, boleh diceritakan sedikit nih Pak Erwin, mulai usahanya ini berdiri sejak kapan, dirintis berawalnya dari mana idenya?
1: Ya, jadi Kopi Beans dan Roastery ini sebenarnya lahir pasca pandemi Corona. Jadi waktu itu kebetulan saya resign atau bisa dibilang ya akibat dari corona itu. Pekerjaan saya jadinya inilah hilang. Nah, berawal dari tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Dan sebelumnya saya memang ada hobi di dunia motor gitu. Jadi ada komunitas. Setelah corona ini berangsur membaik, teman-teman sering datang ke rumah, akhirnya kepikiranlah untuk membuka hanya sekelas rumahan untuk menyeduhkan kopi kepada teman-teman yang datang ke rumah saya gitu.
0: Ngopi bareng ya?
1: Ngopi bareng, ceritanya ngopi bareng dulu. Semakin kesini ceritanya teman-teman semakin banyak yang datang, akhirnya mulai untuk mengkomersialkan, sudah tidak lagi untuk memberi secara teman bertamu, kemudian pergi. Dan akhirnya mereka datang untuk membeli akhirnya.
0: Itu awalnya ya?
1: Awal mulanya.
0: Oke. Dan kalau berbicara mengenai usaha nih, apalagi pelaku UMKM ya, yang ingin bersaing di tingkat global nih. Karena kita tahu bersama bahwa sekarang ini orang sering bilang produk bagus saja belum cukup, branding juga harus kuat. Nah, menurut Mas Erwin sendiri seberapa penting membangun identitas sebuah produk itu?
1: Tentunya sangat penting, karena tanpa branding pun kita mempunyai usaha. Salah satu contoh seperti saya, Mas Andi. Tempat usaha saya itu sebenarnya agak di dalam, di dalam kampung.
0: Di mana itu?
1: Tapi di tepatnya sih di Kelurahan Karangtaliwang, di Jalan Ade Irma Suryani. Dan itu pun agak masuk ke dalam. Tapi syukur alhamdulillahnya hampir dikenal kalangan masyarakat lokal maupun mancanegara. Karena tidak lupa juga dari branding itu sendiri, ya, di media sosial. Sekarang tentunya banyak sekali media sosial yang sangat-sangat efektif untuk kita branding produk kita.
0: Oke. Seberapa intens Mas Erwin melakukan promosi sehingga terlihat hasilnya?
1: Sebelum mempunyai banyak waktu, di awal-awal itu sangat intens sekali untuk saya mempromosikan. Ya, minimal sehari saya bisa seperti mengupload story, membuat konten-konten tentang kopi, membuat suatu apa yang untuk bisa saya publikasikan tentang produk saya. Ya, sebisa mungkin, seintens mungkin, agar masyarakat sekitar atau orang yang bermain di media sosial tahu keberadaan kita dan produk kita.
0: Kalau tadi sempat disinggung juga, selain para pengunjung kopinya Mas Erwin ini dari kalangan lokal, ada juga dari mancanegara. Ini caranya untuk memberikan kepercayaan atau memberikan promo atau promosi ke luar, ke teman-teman dari luar ini seperti apa?
1: Sebenarnya awal perjalanannya secara tidak langsung, karena mungkin desain dari tempat saya agak sedikit berbau-bau ya, vibes-nya seperti Gili gitu. Jadi pertama awalnya tamu mancanegara kesini itu melihat di Google Maps keberadaan tempat ini, dan pilihan kopi beans-nya itu banyak sekali, sehingga dia tertarik. Nah, mungkin saya promosinya seperti itu di Google Map dan sosial media lainnya, untuk menampilkan secara di medsos bagaimana agar lebih menarik, semenarik mungkin dan seestetik mungkin. Jadi setelah mereka datang, sesuai apa yang mereka lihat, jadi mereka mungkin experience-nya berbeda dengan tempat yang lain, seperti coffee shop atau kedai-kedai kecil yang lain, sangat-sangat berbeda gitu.
0: Jadi penasaran ini. Nah, selama menjalankan usaha ini, Mas Erwin pernah mendapatkan dukungan dari pemerintah, misalnya pelatihan, pendampingan, atau bantuan permodalan gitu?
1: Sejauh ini pernah sekali, dua tahun yang lalu kalau tidak salah. Itu bantuan berupa alat-alat seduh manual untuk barista dan beberapa mesin. Untuk pelatihannya sendiri belum, karena kita tahu program dari instansi atau pemerintah yang berkaitan dengan itu sangat banyak sekali, bagian-bagian seperti tata boga, perbengkelan, dan barista ini mungkin baru berapa tahun belakangan ini sangat banyak sekali peminatnya. Mungkin banyak instansi lagi yang membuka pelatihan-pelatihan yang ini. Sejauh ini saya baru sekali ini.
0: Baru sekali ya?
1: Ya, baru sekali.
0: Baik. Nah, pendengar, tentu memang membangun usaha ini memang bukan hanya soal menjual produk ya, Mas Erwin ya. Nah, dibalik setiap cangkir kopi yang kita nikmati ada proses panjang, mulai dari menjaga kualitas, kemudian mencari pasar, mengelola keuangan, hingga bagaimana membangun kepercayaan pelanggan. Nah, belakangan ini Mas Erwin, kondisi ekonomi cukup menantang. Menurut Mas Erwin, apa nih strategi yang dilakukan agar usaha ini tetap berjalan dan pelanggan ini tetap percaya?
1: Yang pertama saya lakukan mungkin tempat kedai saya mungkin bisa bertahan sampai sekarang mungkin karena ada beberapa yang tidak seharusnya saya keluarkan seperti biaya operasional yang tidak terlalu besar karena lokasinya sendiri di rumah dan tentunya menjaga kualitas dari apa dari produk saya sendiri karena dari proses green bean sampai ke cangkir seduh saya olah sendiri. Jadi sebisa mungkin kualitas itu memang harus saya jaga dan pengalaman-pengalaman baru tentang kopi yang harus banyak lebih saya sharing sehingga mereka tertarik datang ke sini dan mencoba beberapa jenis kopi yang ada di Indonesia ini. Jadi mungkin hal itu yang saya jaga dan tetap saya pupuk untuk menjaga kualitas, menjaga ikatan antara si customer yang datang ke sini dengan si barista. Karena memang konsepnya sendiri di tempat saya itu sebenarnya seperti bahasa sekarang itu slow bar gitu. Jadi lebih banyak interaktif antara si barista dengan si tukang si customer yang datang ke tempat saya.
0: Wah, ini menjadi hal yang menarik tersendiri ya di tempatnya Mas Erwin ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Karena begini Mas Andi, jadi tidak seperti banyak kopi shop komisioner yang lainnya yang datang order untuk menikmati kopi minumannya atau menikmati suasana. Di tempat saya sebenarnya lebih intens ke kita sharing pengalaman ya itu mungkin hobi tentang kopi, proses kopi, pengolahan dan segala macam. Jadi ibarat kata ngopi ngopi sambil bercerita di ruang tamu gitu.
0: Ada edukasi yang mereka juga dapatkan ya setelah masuk
1: dari. Iya. Benar.
0: Oh, luar biasa. Nah, kalau menurut Mas Erwin nih, bagaimana kalau kita berbicara para pelaku UMKM ini ya, banyak para pelaku UMKM kita ini yang hanya stuck di tempat itu-itu saja atau nyaman di zona nyamannya. Nah, bagaimana mengubah pola pikir pelaku UMKM kita ini agar tidak hanya bertahan di tempat itu saja, tetapi mulai berani berpikir untuk mengembangkan usahanya ini lebih besar?
1: Iya, tentunya sebenarnya pelaku-pelaku ini butuh inovasi dan promosi yang tidak seharusnya yang metode yang jadul lah. Karena kita tahu sekarang ini banyak aplikasi atau alat-alat di internet kita bisa gunakan seperti ChatGPT, AI atau segala macam untuk mencari referensi. Karena hampir apa ya di wilayah Kota Mataram ini kopi shop setiap bulan itu bermunculan
0: betul
1: dengan konsep yang sama atau mungkin yang berbeda dengan yang unik cuman tantangannya bagaimana caranya biar konsumen ini datang berkali-kali bukan hanya satu kali atau dua kali hanya untuk mencoba gitu. Jadi kita sebagai pelaku sebenarnya harus punya improvisasi, imajinasi untuk bagaimana membuat suatu hal yang bisa mungkin setiap minggu, setiap bulan hal yang baru di tempat usaha kita dan membuat produk yang seunik mungkin yang tidak ada di tempat lain menjadi identitas dari sebuah produk kita sendiri.
0: Kalau dari Mas Erwin sendiri apa yang baru-baru ini dikeluarkan inovasinya?
1: Baru-baru ini sebenarnya sudah sangat umum sekali sih sebenarnya di kedai kopi. Saya mencoba untuk menjual karena banyak sekali masyarakat di Kota Mataram ini mungkin belum mencoba hal baru dari segi sisi apa namanya rasa dari kopi dan proses dari kopi itu sendiri. Mungkin saya mengeluarkan sebuah jenis minuman yang dicampur tanpa ada esens atau perasa, perisa, segala macam murni dari kopi. Dan itu yang mungkin bagi penikmat kopi yang asli sangat-sangat jarang didapatkan di kopi shop tempat lain. Nah, kita tahu di kopi shop lain itu banyak yang infuse atau esens, sirup, penambah rasa sehingga
0: menghilangkan rasanya
1: memang, ya rasanya memang konsisten tapi menghilangkan esensi dari kopi itu sendiri.
0: Betul.
1: Jadi saya jual real kopi dan tidak banyak kopi shop yang mempertahankan kopi klasik itu sendiri.
0: Wah, tambah penasaran ini ya. Nah, sebagai penikmat kopi juga nih, dari Mas Erwin sendiri, melihat anak muda sekarang ini, generasi muda kita, apa yang bisa dilakukan agar mereka bisa lebih tertarik ini menjadi pengusaha, mungkin pengusaha kopi, dibanding hanya mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain?
1: Ya, saya setuju itu. Lebih, mungkin lebih bagus kita menjadi pelaku usaha, berniaga, berusaha. Yang kita tahu sekarang trennya memang kopi shop, kopi keliling sangat banyak sekali.
0: Betul.
1: Mulai di pinggir jalan, di tengah sawah, segala macam. Menurut saya seharusnya kita anak muda ini mampu membangun industri kopi. Mungkin kedepannya banyak serapan seperti tenaga kerja, produk-produk bahan baku untuk olahan minuman itu sendiri. Dan kita tahu di Kota Mataram ini hampir mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan setiap tikungan mungkin ada kedai kopi. Seperti di Pulau Jawa yang sudah lebih dulu
0: sudah merambah ya.
1: Ya, sudah merambah. Kita di Mataram ini bagi saya yang menjalani beberapa tahun ini tentu sangat suka sekali ada industri kopi yang mulai tumbuh di Kota Mataram ini. Dan seandainya para pelaku kalangan muda ini mampu membuat lingkungan atau industri kopi di Kota Mataram ini semakin ini, tentunya juga akan menarik wisatawan. Yang kita tahu kita berada di Pulau Lombok ini, wisatawan lokal maupun mancanegara itu banyak sekali. Karena kopi ini sudah bagian dari kehidupan sehari-hari.
0: Sudah menjadi lifestyle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Sudah menjadi lifestyle sekali.
0: Oke, Mas Erwin, sebagai penutup, kalau boleh ingin menyampaikan harapan apa yang paling Mas Erwin inginkan dari pemerintah agar UMKM di Kota Mataram maupun di NTB ini bisa semakin berkembang dan juga bisa mampu bersaing sampai ke pasar internasional?
1: Iya, harapannya sih sebenarnya dari saya mungkin lebih banyak menyediakan wadah-wadah, event-event atau apa itu untuk kita mempublikasikan produk dagangan kita para pelaku UMKM ini. Karena dengan adanya acara seperti itu mungkin banyak pelaku-pelaku dari skala rumahan, entah itu kita sebut FMD, kita butuh ruang atau wadah untuk kita show agar produk kita juga dikenal. Selain online atau offline, kita juga butuh wadah untuk saling mengenal satu sama lain. Dan mungkin bagi pelaku UMKM di Mataram ini dibuatkan suatu apa, mungkin untuk produk-produk asli dari NTB itu bisa dikenal sampai keluar mancanegara.
0: Baik. Terima kasih Mas Erwin Taufik, owner Kopi Beans and Roastery, sudah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini. Selamat untuk Mas Erwin, semoga sukses selalu ya.
1: Amin. Terima kasih kembali.
0: Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Selamat pagi.
0: Ya, mendengar demikian obrolan singkat saya bersama Erwin Taufik, ya, owner Kopi Beans and Roastery, di Opini Publik dan Klarifikasi di kesempatan pagi ini ya. seperti yang disampaikan oleh Mas Erwin tadi, yang benar ya, inovasi itu sangat penting untuk mengembangkan usaha. Jadi untuk Anda yang saat ini yang ingin mengembangkan usahanya, teruslah berani untuk berinovasi agar UMKM kita ini tidak hanya dikenal di tingkat lokal tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus menemani Anda. Setelah ini ada dialog NTB Pagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di NTB pagi ini ya. Dan kami hadirkan untuk Anda satu informasi dalam cek fakta, di mana kita tahu bersama bahwa nasi ini merupakan salah satu makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Ada beberapa varian nasi yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat ya, seperti nasi putih, kemudian nasi merah, nasi hitam, ada juga nasi shirataki, nasi pulen, ada juga sekarang ini nasi porang ya. Jadi dari berbagai jenis nasi yang biasa dikonsumsi masyarakat, ternyata nasi yang dikonsumsi dalam keadaan dingin ini lebih sehat jika dibandingkan mengkonsumsi dalam keadaan panas. Nah, mengkonsumsi nasi dalam keadaan dingin ternyata ini memiliki beberapa kelebihan seperti meningkatkan sensitivitas insulin. Jadi dengan meningkatkan sensitivitas insulin, pasti pati resisten ini dapat membantu mengatur kadar gula darah. Selain itu meningkatkan kesehatan usus juga, karena pati resisten ini menjadi makanan bagi bakteri baik di usus, sehingga bisa mendukung kesehatan pencernaan. Juga bisa membantu menurunkan berat badan, karena tidak semua kalori dari pati resisten ini diserap tubuh. Jadi makanan yang kaya pati resisten ini bisa membantu merasa kenyang lebih lama dan mengurangi asupan kalori secara keseluruhan. Namun yang perlu diingat pendengar, kandungan pati resisten dalam nasi dingin bisa bervariasi ya, tergantung jenis berasnya, kemudian metode memasak dan waktu pendinginan. Jadi nasi putih yang telah didinginkan mungkin memiliki kandungan pati resisten yang lebih tinggi jika dibandingkan nasi merah. Meskipun pati resisten memiliki manfaat kesehatan, faktor lain seperti pola makan secara keseluruhan, kemudian gaya hidup juga ini sangat penting dalam menjaga kesehatan. Demikian informasi kami ketengahkan di Cek Fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Mega Hits, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Membahas topik-topik menarik dan aktual, menghadirkan narasumber berkompeten, diulas mendalam dan komprehensif. Inilah Dialog NTB Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog NTB Pagi pada hari ini Kamis 9 Juli 2026. Kita ketemu lagi setiap Kamis, lalu ada usaha mikro kecil menengah, ada industri kreatif, ada kepariwisataan berkelanjutan dan sebagainya. Dan kali ini tepat sekali kalau dari tiga item tersebut rasa-rasanya bisa menjadi inti dari kalimat topik pada pagi ini, yaitu jamu dan wisata kebugaran penggerak baru wisata Nusa Tenggara Barat. Kalau melihat kalimat topik ini ada dua hal yang sangat bertautan, bagaimana suplemen atau makanan atau kosmetik bisa berpadu dengan istilah wisata kebugaran yang nanti jadi penggerak bagi wisata Nusa Tenggara Barat yang bisa dikatakan baru. Untuk itu ada hal yang ingin saya sampaikan dulu, kenapa kemudian topik ini kita pilih. Yang pertama ada istilah wellness tourism. Kalau kita lihat pengertiannya ada dua, beberapa kakinya. Yang pertama adalah wellness tourism ini bisa juga disebut sebagai medical tourism, atau mereka yang berpergian, bertraveling misalnya ke Lombok, itu ketika mengalami sakit bisa mengakses kesehatan di pusat layanan kesehatan yang memang mengadakan semacam travel medis. Begitu juga hal-hal yang lain. Tetapi di satu sisi ada yang wisata kebugaran seperti yoga. Di beberapa spot sudah melakukan hal ini, termasuk di kawasan wisata Senggigi. Untuk itu seperti apa kemudian perjalanan dari latar belakang tersebut, inilah yang akan kita bahas sampai mendekati pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di studio sudah hadir dua orang narasumber, langsung saja saya sapa. Di sebelah kiri saya, kita singkat saja, ada Igusti Ayu Natari Pancahayati, SSI Apoteker Pejabat Fungsional Madya, itu kira-kira singkatannya fungsi pemeriksaan BBPOM di Mataram. Selamat pagi Bu Tari.
3: Selamat pagi Mas Agus.
2: Saya sebutnya Bu Ari yang lebih tepat ya.
3: Oke.
2: Barusan dari Lombok Timur kemarin ya?
3: Iya, kemarin kita melakukan pengawasan.
2: Pengawasan ya?
3: Iya,
2: pengawasan rutin. Pengawasan rutin, waduh. Uh-huh. Kemudian tiba-tiba mendadak di telepon kemarin. Tapi baru saja menghadiri event yang soal jamu ya. Pekan jamu kalau tidak salah.
3: Iya, kebetulan untuk di bulan, ya saya menyapa dulu pendengar.
2: Silakan.
3: Ya, RRI Pro 1 ya.
2: Pro 1, betul.
3: FM 89,2 ya, kata Mataram ya, pendengar
2: dia,
3: dimanapun
2: dua,
3: ya.
2: Dua frekuensi.
3: Saya sehari-hari juga rajin mendengar radio, Pak.
2: Terima kasih.
3: Di mobil.
2: Jadi hafal ya.
3: Iya. Terkait tadi yang sudah disampaikan sama saya manggilnya Mas Agus,
2: iya,
3: Bang
2: boleh,
3: Agus ya, Mas Agus gitu ya. Untuk di Indonesia sekarang ada wellness experience ya.
2: Wellness
3: experience.
2: Kalau,
3: cerita kita dulu. Berwisata ke suatu daerah gitu ya, tidak hanya mungkin tidak hanya melihat keindahan alamnya. Kita juga ini nomor satu, kita kuliner juga.
2: Kuliner ya.
3: Kuliner, kemudian apa sih yang ada di situ gitu. Kemudian kadang-kadang kalau kita sampai di hotel itu welcome drinknya sudah mulai itu bervariasi, tidak hanya jus-jusan, tapi juga ada udah mulai jamu-jamu
2: ya,
3: Pak
2: ya,
3: macam kayak beras kencur, kemudian kue rasem, atau kalau Jawa namanya sinom. Masih ya yang kuning-kuning gitu ya. Kadang-kadang orang suka salah tuh, pikirnya jus jeruk, ternyata jamu. Gitu kan ya. Seperti
2: iya,
3: itu.
2: Iya, tapi jangan dibuang, ditelan saja walaupun pahit.
3: Enak sih rasanya. Kalau saya sih suka minum jamu.
2: Suka minum jamu ya. Sehingga Ibu Ari menghadiri Pekan Jamu 2026. Di mana nih, Bu? Juni kemarin ya.
3: Iya. Itu bertepatan dengan Hari Jamu Nasional.
2: Waduh,
3: iya.
2: Ada harinya juga.
3: Ada Hari Jamu Nasional. Jadi untuk di Badan POM sendiri kita ada beberapa inovasi ya Pak, ini ya, seperti jawara, jamu Nusantara, warisan budaya Nusantara, seperti itu.
2: Ya, okay.
3: Jadi setiap sekarang di kantor kami pun juga kita sudah siapkan jamu
2: sudut untuk
3: meal catering. Iya. Kemudian okay. kalau di acara-acara tertentu kita juga menyediakan jamu, minum jamu bersama seperti itu. Salah satunya gitu.
2: Siap, terima kasih Bu Aris juga sudah menjelaskan tentang aktivitasnya. Dan ini narasumber kita, ya rasa-rasa yang paling muda di ruangan ini. Ada Nikomang Yuliani Satria Dewi, yoga teachers atau guru dari yoga, kira-kira begitu, olahraga yoga ya. Selamat pagi Lia.
4: Selamat pagi Pak Agus.
2: Ya, masih studi akhir di Udayana.
4: Udayana jurusan psikologi.
2: Wah, tepat sih berarti ya.
4: Iya, dan saat ini juga saya penelitiannya tentang yoga juga.
2: Tentang yoga juga.
4: Wah, iya, bagaimana ya, yoga di Lombok itu.
2: Di Lombok ya,
4: betul.
2: Ya. Sejak umur berapa jadi peserta olahraga yoga?
4: Ini lama sekali.
2: Lama sekali
4: dari saya
2: remaja?
4: SD.
2: SD, wah.
4: Iya. Masih luar belum biasa. Tahu apa-apa.
2: Akhirnya sekarang menggeluti olahraga ini ya, luar biasa. Nanti kita akan minta pendapat dari Lia seputar tentang yoga yang saat ini lagi digemari. Ya. Bahkan di Singgigi beberapa waktu lalu para artis membuka menjadi instruktur ya Lia.
4: Betul.
2: Ya. Saya rasa sudah cepat didapat kalau diketik di mesin pencari siapa artis-artis yang menjadi instruktur di olahraga yoga pada saat ini. Dan pendengar yang ingin bergabung, tepat tadi saya terbantukan oleh Ibu Ari di FM 89.2 MHz atau di 92.7 MHz. Anda bisa menelpon ke 0818 02056000, juga di 0370 646521. Dan visualisasi saya bersama dengan Lia maupun Ibu Ari pada pagi ini juga ada di live YouTube RRI Mataram Official. Jadi yang ingin bertanya ini bisa mengetikkan pesan singkat di sini. Nanti di tengah acara saya akan membacakan. Jangan lupa bertanyanya dulu. Nanti ada semacam surprise. Kira-kira demikian. Sebelum saya ke Bu Ari dan Lia, kita ikuti terlebih dahulu. Ini juga warna dari perjalanan kita. Beberapa iklan tematik yang juga senada dengan topik ini ya.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ya, tepat sekali saya Agus Santosa bersama Anda saat ini di topik jamu dan wisata kebugaran penggerak baru wisata Nusa Tenggara Barat. Sebelum ke Bu Ari, saya ke Lia dulu nih. Ya, kalau bicara soal yoga, Lia ini kan sekali lagi tidak hanya ternyata setelah kita melihat di beberapa event ya, termasuk di Bali juga di 2 tahun 2024 misalnya kemarin, ternyata tidak hanya soal kelenturan tubuh ya. Betul. Tetapi juga bermainan ayunan pun termasuk bagian dari yoga ya.
2: Iya.
1: Gimana ceritanya?
2: Jadi yoga itu banyak sekali stylenya sekarang. Dan ini menarik-narik banget. Ada jenis yoga yang pakai gantungan, itu namanya aerial atau fly hack, ya. Terus ada yoga yang di air, itu namanya aqua yoga.
1: Wah,
2: lalu yoga yang banyak

0: Dan terus habis itu anak muda itu kan lebih banyak pose-pose yang cantik gitu ya,
1: betul.
0: Cewek-cewek gitu. Mm-hmm. Terus ada juga dari lanjut usia itu yoga terapi seperti terapi. Itu.
1: Jadi memang flexing juga ya, pamer juga ya. Iya. Baik, tetapi saya juga ingin sebelum ke Bu Ariska lagi, saya ingin tahu kenapa ternyata yoga juga bisa untuk mengolah stres ya. Apa betul ini, Lia?
0: Iya, karena latar saya juga kuliah di psikologi dan saya menganggap bahwa mengelola stres itu sama seperti mengelola emosi gitu.
1: Emosi ya. Mm-hmm.
0: Dan yoga itu seperti tools yang membantu kita itu mengelola emosi, apalagi nafas ya. Di yoga itu kita kan fokus ke momen saat itu. Jadi gak lagi mikirin masa lalu apa, masa depan apa. Kita fokus ke momen itu, kita fokus ke nafas kita.
1: Nafas, ya.
0: Dengan begitu kita jadi bisa apa ya, lebih sadar akan emosi kita. Kadang kalau lagi marah. Oke, tarik nafas, hembuskan nafas. Terus kayak, saya mau bereaksi apa nih gitu. Jadi dengan begitu kita less stress jadinya.
1: Iya, betul. Waduh, luar biasa. Jadi dunia ini memang sudah rumit ya, tapi jangan dibuat rumit ya.
0: Kita santai aja ya.
1: Kalau stres bisa ikut spot yoga ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik, saya ke Bu Ari nih. Bu Ari, kenapa kita mulai dari yoga? Karena olahraga ini juga tidak berdiri sendiri, Bu Ari. Dia ada namanya tubuh, butuh supplements.
0: Betul.
1: Kalau dia mungkin masuk dalam konteks ini, kecantikan, spa misalnya juga, itu kan kosmetik juga ya, Bu ya. Tapi tentu produk-produknya tidak bisa begitu saja beredar. Terutama jamu juga, pasti ada aspek pengawasan. Bagaimana Balai Pom melihat ini, Bu?
2: Iya, kalau kita ketahui bersama kan Indonesia ini kaya banget ya.
1: Sangat kaya, Bu ya.
2: Bagus ya.
1: Saya catat dulu nih, Bu, ada 4.000 tanaman spesies.
2: Iya, kaya herba, rempah, obat,
1: di dunia.
2: Bahan kosmetik, garam itu juga bisa.
1: Garam juga masuk ya?
2: Garam mandi, kan ya. Kita tahu di NTB ini sangat kaya dengan hal-hal tersebut.
1: Betul.
2: Seperti itu. Nah, agar kekayaan itu tidak sia-sia gitu kan,
1: betul.
2: Ya. Jadi perlu tangan-tangan kreatif untuk mengolah bahan-bahan tersebut gitu ya.
1: Betul.
2: Saya banyak UMKM gitu kan ya. Nah, UMKM ini perlu kita dorong gitu. Perlu kita dorong mulai dari mereka mereka sebenarnya keinginannya banyak gitu ya untuk mengolah hal tersebut.
1: Betul.
2: Tapi supaya dia produknya yang dihasilkan itu aman, kemudian bisa bersaing, apalagi nanti bisa mendunia seperti itu ya, perlu kita berikan edukasi juga, misalnya terkait cara pembuatannya gitu ya, dipastikan cara pembuatan obat bahan alam maupun cara pembuatan kosmetik ataupun pangan itu sesuai dengan cara produksi yang baik seperti itu ya. Kemudian setelah kita berikan edukasi dan kemudian produk tersebut didaftarkan,
1: didaftarkan
2: di Badan POM seperti itu. Untuk obat bahan alam, kalau untuk di NTB ini memang belum terlalu banyak, masih didominasi yang bahan bakunya dari kelor.
1: Kelor, oke, ini NTB.
2: Mungkin
1: ya.
2: Kalau di luar Pulau Lombok itu jarang orang yang mengkonsumsi kelor.
1: Iya, jarang juga ya.
2: Di Jawa
1: pun apalagi.
2: Di daerah Sumatera itu jarang yang mengkonsumsi kelor. Kalau di Lombok ini
1: ya,
2: di sayur, terus sekarang juga dibuat sebagai bahan baku
1: sayur
2: obat
1: kelor ya, Bu ya.
2: Seperti itu ya.
1: Ya,
2: kegunaannya kelor ini sangat banyak ya. Kemudian selain yang bahan baku kelor juga perminyakannya.
1: Oh iya, betul.
2: Mungkin
1: ya.
2: Kalau
1: kulit
2: kita sih. Mungkin kalau di tempat ya, kalau di apa, di spa gitu
1: spa ya, itu juga
2: ada
1: wellness juga, Bu.
2: Minyak pakai urat apa gitu kan.
1: Iya, betul.
2: Kemudian kalau untuk kosmetik ya kita bisa cari lotion, kemudian bahan-bahan untuk digunakan sebagai spa seperti
1: spa,
2: itu ya.
1: Oke.
2: Okay. Seperti itu yang ya sampai dengan saat ini untuk obat bahan alamnya masih cukup sedikit
1: ya, masih bisa
2: berkembang sekali ya. Gitu. Yang kami dampingi saat ini pun juga masih berupa perminyakan ya, minyak-minyak. Jadi mungkin kita masih identik dengan minyak gitu
1: minyak,
2: ya.
1: Ada beberapa UMKM pun yang populer
2: seperti
1: ya.
2: Seperti itu.
1: Ya, sudah bagus, dago internasional juga. Oke, baik. Jadi kalau boleh cerita ini pendengar bahwa bicara soal wellness tourism tidak hanya yoga tetapi juga ada terapis tadi ya, seperti kecantikan, spa menggunakan minyak, sabun, mungkin aroma juga ya, Bu ya.
2: Iya, aroma terapi.
1: Inilah yang menjadi pengertian wellness tourism salah satunya selain

0: Tadi ya, hal-hal yang menyangkut tentang olahraga secara umum lah, kira-kira begitu. Bu Ari, kalau begitu Balai POM memang kita baca. Terutama Kepala POM, Pak Ikrar, memang sudah komitmen untuk mendorong wellness tourism ini sebagai motor baru, mesin baru dari pariwisata Indonesia. Di NTB sendiri bagaimana Bu Ari melihat, apakah sudah ada yang secara, memang secara kuantitas masih sedikit ya, tetapi kalau bisa cerita seperti apa dinamikanya Bu Ari ke depan mungkin ya, karena ini peluang buat kita semua ya. Bayangkan 40.000, 75% spesiesnya ada di Indonesia ya. Di Lombok mungkin bisa jadi berapa ya.
1: Untuk kedepannya mungkin untuk kosmetik sudah mulai bertumbuh seperti itu. Mulai bertumbuh. Memang kalau lihat dari UMKM paling banyak mungkin pangan ya.
0: Lebih banyak ke pangan.
1: Karena memang pangan itu dibutuhkan oleh semua orang seperti itu. Untuk kosmetik pun sebenarnya juga dari mulai bayi sampai kita tua, bahkan ada yang untuk, mohon maaf, untuk yang agama tertentu pada saat meninggal juga dirias seperti itu kan ya, kosmetik. Jadi dipastikan walaupun nanti yang akan memakai itu orang yang sudah meninggal, pastikan kosmetiknya juga aman seperti itu.
0: Jadi jadi juga menyangkut soal tahapan kehidupan ya. Dari lahir sampai berpulang ya.
1: Kadang-kadang orang berpikir kosmetik itu hanya untuk ibu-ibu yang kan, kalau misalnya ya. Ya, kalau misalnya Pak Agus tidak pakai kosmetik hari ini, kita semua keluar dari ruangan ini gitu ya. Seperti itu.
0: Ya, menarik. Berarti tepat ya, tidak salah memang aspek ini ya, keberlanjutan. Oke, saya ke Lia dulu nih. Lia juga aktif di beberapa kegiatan di Lombok ya, terutama di kawasan wisata Senggigi. Apa memang betul bisa kita katakan demikian bahwa ini new tourism sustainable ya?
2: Iya, benar. Karena kemarin itu sempat ada event saya di salah satu resort di Senggigi. Iya. Dan di sana itu tidak hanya orang lokal yang ikut, tapi juga wisatawan asing. Dan saya melihat dinamika mereka berinteraksi itu sangat-sangat positif. Jadi saya melihat bahwa ini tuh potensi gitu. Lombok ini potensi. Lalu ada feedback dari mereka juga yang mengatakan bahwa ini berbeda gitu, pengalaman ini berbeda. Alam Lombok yang mendukung.
0: Dua dapatnya ya.
2: Nature dan yoga experience yoga itu sendiri. Jadi banyak feedback dari mereka kalau misalkan ini sesuatu yang bakal membuat mereka balik lagi dan balik lagi ke Lombok gitu.
0: Tapi kalau di Bali sendiri memang sudah mendahului ya, kalau ada kan Bali Spirit 2024 kan.
2: Banyak yoga, banyak festival
0: ya. Itu kan rangkaiannya banyak ya, panjang ya.
2: Banyak dan melibatkan mungkin banyak instruktur dari luar juga seperti itu. Kalau di Lombok ini kemarin sempat ada perayaan juga di Hari Yoga Internasional itu di beberapa resort di Jakarta, lalu juga ada di gubernuran seperti itu. Dan itu mengkolaborasikan banyak komunitas, banyak studio, dan saya melihat itu sangat
0: luar biasa, potensi terbuka ya. Sebelum lagi ke Bu Ari, untuk Lia ini kan kita pernah 2025 kemarin ya, di akhir juga sempat diundang untuk meliput semacam workshop yoga di Institut Agama Hindu Negeri ya, Gede Puja di Mataram. Sebagai guru yoga memang cukup banyak ya instruktur kita, sudah bisa dikatakan kuantitasnya cukup banyak.
2: Iya, untuk di Lombok ini sudah mulai lahir generasi-generasi instruktur yang baru, dan ini tidak luput dari peran-peran instruktur senior ya. Itu menuangkan ilmu-ilmu mereka ke instruktur yang baru. Jadi ada banyak pendekatan atau style yoga yang sekarang ini sedang sedang muncul lagi. Jadi orang itu banyak pilihannya. Kalau mau yoga ini bisa ke instruktur ini, mau yoga jenis apa bisa ke instruktur ini. Dan gak cuman anak-anak muda, dari muda sampai tua itu instrukturnya ada sekarang di Lombok.
0: Pokoknya seru ya dan penting. Baik, berarti sudah dinamikanya sudah dinamis ya, untuk per guru dari yoga itu sendiri ya. Bukan tidak mungkin bisa jadi UKM di perguruan tinggi ya, atau sudah ada?
2: Sepertinya sudah ada ya? Sekarang UKM yoga, yeah. Terutama di kampus-kampus yang
0: ada yang bertanya. Oke.
2: Okay. Yeah. Yeah.
0: Unit kegiatan mahasiswa.
2: Unit
0: ya?
2: Kegiatan mahasiswa.
0: Baik, wah luar biasa.
2: Dan di sana pun lahir juga guru-guru yoga.
0: Guru-guru
2: itu.
0: Yoga.
2: Iya benar.
0: Waduh, ini peluang juga nih ya, kalau buka exercise kan latihan itu bisa jadi peluang ya. Oke, satu sebelum jeda, Bu Ari, kalau melihat dinamika ini kan berarti seharusnya sudah BPM juga mendorong dan mungkin tidak menutup kemungkinan someday ada pabrik jamu di sini kan, Bu. Kalau melihat suhu di Batu Keliang itu ada yang sampai 16 derajat di satu wilayah kan, potensi juga tanaman obat. Bagaimana Bu Ari melihat?
1: Iya. Seperti yang tadi saya sampaikan, memang untuk industri obat tradisional atau obat sekarang istilahnya diganti menjadi obat bahan alam itu untuk di Pulau Lombok khususnya itu yang menggunakan bahan, masih banyak menggunakan bahan bakunya kelor seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Ini memang kelor ini luar biasa Bu ya,
1: iya,
0: bisa tumbuh di NTB ya, Lombok dan Sumbawa.
1: Iya, jadi semuanya itu tetap kami akan dampingi. Kalau misalnya ada pelaku usaha ingin mengembangkan dari tanaman-tanaman tertentu, nah itu tapi harus kita harus tahu bahasa Latinnya apa, gitu. Kadang-kadang masyarakat taunya bahasa daerahnya
0: ya,
1: gitu. Tapi nanti kita bisa dibantu dari Universitas Mataram juga untuk
0: ya, betul, kampus ya, Bu, ya.
1: Pada kolaborasi seperti itu.
0: Luar biasa, berarti berpotensi lagi satu ya untuk industri obat kosmetik suplemen ya, kira-kira begitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan. Nampaknya sudah ada yang bertanya di kolom live chat. Nanti kita akan sambil gali lagi perspektif dari Lia, seorang guru yoga, dan Ibu Ari dari BBPOM, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, itu nomenklaturnya sekarang, setelah jeda berikut.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
0: Jamu dan wisata kebugaran penggerak baru wisata Nusa Tenggara Barat menjadi topik kita, dan saya Agus Santosa terus mengajak Anda untuk bergabung melalui telepon di 0370-646-521 atau di 0818-0205-6000 dan bergabung visualisasinya di kanal YouTube RRI Mataram Official. Cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Saya bersama dengan Ibu Ari dari BPPOM di Mataram dan Lia yang masih studi di program studi psikologi dan tercatat sebagai seorang guru yoga. Ini sebelum saya bacakan, ini yang sudah bergabung, mohon maaf. Ya, tadi ada Kelor ya Bu ya. Kelor ini saya rasa cocok nanti begitu habis latihan bersama Lia yoga, pingin tidur nyenyak, konsumsi kelor. Tapi jangan lupa ininya ya, kuantitasnya nanti tidur nyenyak ini apa bangunnya kesiangan. Disesuaikan lah kira-kira begitu ya. Ini ada baru riset tentang kelor ya, dan tanaman ini ternyata tumbuhnya di Sumbawa oke, Lombok juga oke ya Bu Ari ya.
1: Iya.
0: Iya, dan bahkan ada yang sudah mengembangkan. Oke, dari Maya 86, dengar informasi katanya Lombok punya peluang jadi wellness tourism. Waduh, ini pertanyaan yang bagus, karena wellness tourism ini memang kita yakini masih cukup asing ya. Dan kali ini RRI mengawali pembicaraan soal hal tersebut. Terima kasih RRI ya, terima kasih juga sudah bergabung. Kemudian ada Imade Yogi SP 2724, Lombok yang sudah dikenal dengan wisata halalnya sangat sejalan dengan wellness tourism. Jadi ini bisa jadi kesempatan besar bagi Lombok. Oke, tadi kita juga sudah sempat singgung tiga ya. Ini satu lagi, Hayatun Sofian 7293, jamu adalah warisan leluhur. Jika ini dikolaborasikan dengan yoga untuk jualan wisata, sangat menarik. Di NTB kira-kira bisa terus jalan atau apa bagaimana ya? Apa pula bentuk jaminan bagi para pelaku? Oke, terima kasih sudah bertanya. Saya langsung saja ke Bu Ari dulu ya. Ini kita stressing lagi, tidak apa-apa Bu Ari ya. Soal jamu yang disebut-sebut sebagai warisan leluhur ini dan bisa berkolaborasi dengan kepariwisataan di Indonesia. Saya rasa kalau saya tambahkan Bu Ari, apa kira-kira pembinaan dari BPPOM dan pendampingan terhadap UMKM untuk soal-soal standar keamanan dan mutu, agar harapan dari Bung Hayatun ini bisa menjadi terjawab lah gitu ya.
1: Terima kasih Bu Hayatun yang sudah bertanya melalui YouTube ya.
0: YouTube ya, oke.
1: Jadi pada saat hari jamu yang ke-2026 kemarin itu kami dari Badan POM itu ada program namanya Idaman.
0: Idaman, ya. Itu ada singkatan?
1: Idaman itu singkatannya Indonesia Sadar Jamu Aman.
0: Wah,
1: seperti itu.
0: Pintar juga ya, yang buat singkatan
1: jadi,
0: ini ya.
1: Ya kita sekarang sudah kayak sudah familiar dengan singkatan-singkatan gitu.
0: Singkatan
1: ya.
0: Apa terus puisi ya, apa pantun?
1: Sadar Jamu Aman. Jadi dengan adanya kegiatan itu yeah. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dari masyarakat agar sadar bahwa jamu yang dikonsumsi itu aman.
0: Yeah.
1: Gimana caranya supaya aman? Ya, seperti tadi saya sudah sampaikan, kami mendorong para pelaku usaha khususnya UMKM karena UMKM ini yang paling banyak di Indonesia saat ini untuk menghasilkan produk-produk yang aman dan bermutu. Jadi aman dulu.
0: Aman dulu ya Bu ya.
1: Okay. Jadi kita tidak was-was kalau mau minum jamu seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita tahu aman? Tentunya mungkin kalau Bang Agus sudah familiar dengan sebutan cek-klik gitu
0: gini,
1: ya.
0: Lambangnya.
1: Ya, cek-klik gitu ya. Jadi mirip Lombok gitu ya. Cek-klik, cek kemasannya. Yeah. Kemudian kita lihat cek label.
0: Okay.
1: Kemudian cek izin edar dan juga cek kedaluwarsanya.
0: Nah, itu dia
1: seperti
0: ya.
1: Itu. Nah, khususnya di izin edarnya, kami di Balai Besar POM Mataram juga ada kegiatan Gemilang Pro UMKM. Jadi Gemilang Pro UMKM ini kami berkolaborasi juga dengan lintas sektor terkait ya, dari mulai perizinan, PMPTSP, kemudian dari Dinas Perindustrian juga seperti itu. Kemudian dari PJPH ya, halal seperti itu, merek Kemenkumham. Jadi pelaku-pelaku usaha ini akan kami berikan bimtek, pelatihan seperti itu. Kita berikan materi-materi tentang bagaimana cara produksinya yang baik, kemudian bahan bakunya, mulai dari pasca panen, kalau misalnya dia pasca panen, kemudian penyimpanan, pengolahan, sampai nanti didistribusikan seperti itu. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha ini kalau misalnya jamu yang mereka produksi ini ternyata ada kesalahan, misalnya ada kesalahan, apakah harus ditarik atau seperti apa, seperti itu. Dan kami berikan edukasi seperti itu. Dan pada saat pendaftarannya pun nanti akan kami dampingi. Nah, semuanya itu tidak dimungut biaya.
0: Oke, gratis ya Bu ya?
1: Iya, gratis. Kemudian dengan sekarang sudah ada peraturan PNBP yang terbaru, itu untuk UMK itu gratis.
0: Nah, itu dia untuk ujinya Bu ya?
1: Gratis. Pengujiannya juga kita fasilitasi di laboratorium kami. Keren. Tentunya fasilitas gratis itu di awal, ya, pada saat pendaftaran di awal. Dan nanti harapannya UMKM-UMKM ini kan akan terus bertumbuh,
0: ya,
1: gitu ya,
0: berjualan
1: bertumbuh,
0: ya, Bu, ya.
1: Kemudian ya harapannya sih dapat keuntungan ya nanti pada saat 5 tahun, nah, izin edar ini kan berlakunya 5 tahun.
0: Ya.
1: Nah, 5 tahun berikutnya harus tetap diperpanjang seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi yang versi suka-sukanya gratis, nanti kalau versi jualannya udah dapat untung bisa masuk PNBP ya. Ya.
1: PNBP-nya gratis pada saat yang awal. Awal, untuk yang daftar ulangnya gratis juga sih, Pak.
0: Iya, iya.
1: Maksudnya untuk pengujian maintenance-nya itu.
0: Oke, untuk Lia saya rasa wellness tourism. Nah, ini betul sekali, tapi sebelum dijawab, memang kalau bicara soal wellness tourism, sekali lagi wisata kebugaran untuk NTB yang travel medis, medical tourism itu aksesnya bisa di RS Mandalika, kawasan Kuta Mandalika, itu sudah bisa ya. Misalnya jet lag nih, turun dari pesawat, nggak sembuh-sembuh, bisa mengakses medical tourism di rumah sakit Mandalika. Ini Bu Oksi sebagai leadersnya. Tapi kalau soal yoga, lewat teachers yoga, bagaimana ini Lia menjawab adanya Lombok yang berpotensi sebagai wellness tourism, khususnya dengan kawasan resource-nya juga kan ya, nature tadi.
2: Iya, wellness itu kan nggak cuma soal fisik aja, jadi kembali lagi mental juga ya, ya,
0: emosional
2: ya. Jadi kalau misalkan kita bahas soal wellness tourism di Lombok ini, itu yang kita gaungkan. Yang awalnya mungkin yoga dikenal hanya sebagai latihan fisik
0: latihan
2: aja.
0: Latihan fisik, betul.
2: Tapi sekarang tuh sudah mulai beberapa resort di Lombok itu mengenalkan bagaimana meditasi pernafasan itu sendiri. Jadi dari latar belakang apapun itu bisa mengikuti seperti gitu ya, itu. Dan juga ini ada sangkut pautnya juga dengan penggunaan lotion dan aromaterapi dari tradisional Lombok.
0: Produk itu tadi ya.
2: Iya, beberapa resort yang saya temui itu juga mengkombinasikan. Jadi setelah yoga ada paketan untuk bisa menikmati aromaterapi dan juga menggunakan lotion yang berbahan khas dari Lombok itu sendiri. Mungkin jamu ini nanti juga bisa masuk setelah itu. Iya, benar.
0: Memang dulu di era 90-an kan melihat yoga tuh hearts ya. Soal-soal kelenturan dan yang bisa mengakses ya para artis. Sekarang semua bisa mengakses ya.
2: Semua. Semua level. Ya. Iya, betul.
0: Waduh, sayang sekali kalau tidak ikut ya.
2: Oke. Ya, harus dicoba
0: ya. Nah, saya lanjut lagi ke pertanyaan sudah masuk di kolom live chat. Ada Nasruddin 9395. Bagus ini dialognya untuk jamu. Apakah untuk orang tua fisiknya nanti bisa jadi prima lagi kalau mengonsumsi jamu? Kebugaran jamu juga buat kebugaran fisik. Oke. Ini ada pertanyaan dari penanya yang serupa. Saya punya pertanyaan ke Lia. Apakah ada event yoga di wilayah yang paling dekat? Dan apakah bisa join juga? Oke, saya rasa gantian ke Lia dulu nih. Apakah ada events yang bisa join oleh penanya dan lokasinya dekat-dekat di sini?
2: Oh, aduh.
0: 2026 ya.
2: 2026 yang sudah yang akan ya. Yang akan itu beberapa itu ini style yoga baru, aqua yoga yang tadi saya bilang. Itu ada di daerah Suranadi.
0: Suranadi?
2: Oh, ya, karena dekat dengan mata air. Jadi kita mau memperkenalkan orang. Ini loh, kita bisa melakukan aktivitas yang fun di dekat mata air itu sendiri. Lalu juga ada yoga yang untuk orang yang capek. Itu jenis yoga yang sangat-sangat gentle. Itu ada di studio di Mataram sekitar sini.
0: Lia juga ada di sana ya?
2: Iya, Lia juga ada di sana. Jadi mencoba mengenalkan beberapa style yoga yang bisa masuk ke beberapa ke orang-orang yang mungkin baru pertama kali yoga seperti itu.
0: Baik. Tapi perlu juga kita tanya, ketika sudah bisa menjadi guru kan pasti belajar juga ya.
2: Iya.
0: Apakah teori
2: belajar
0: atau learning by doing atau otodidak atau apa kira-kira kalau?
2: Jadi untuk itu semua ada pelatihannya tersendiri. Dan itu yang saya ikuti itu ada pelatihan di bawah lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud. Itu berskala nasional. Lalu ada juga pelatihan yang internasional, ya. Dan itu di bawah Yoga Alliance gitu.
0: Alliance, ya, oke. Okay.
2: Ya, seperti itu. Enggak berhenti belajar, harus selalu haus gitu.
0: Pesertanya juga ada yang turis ya tadi ya?
2: Iya, ada yang turis banyak.
0: Ya. Berarti memang combined lagi harus bisa bahasa Inggris ya.
2: Iya betul, sebagai ya. Anak muda kita ya, harus bisa.
0: Bahasa Inggris ya. Kata orang di Mandalika, kalau sudah bisa menguasai bahasa Inggris dan bahasa Spanyol, aman di Lombok. Bisa berkontribusi di dunia pariwisata ya.
2: Iya, karena di Kuta Mandalika memang banyak ya orang Spanyol di sana ya. Sudah mulai lebih 50% lah.
0: 50% jangan-jangan karena MotoGP juga kan Dorna di
2: kan ya. Betul.
0: Dari Spanyol, oke, baik.
2: Spanyol.
0: Untuk Bu Ari, jamu, soal Bu Ari. Jamu ini aman tidak dikonsumsi oleh orang tua karena untuk bisa mencapai fisik yang prima juga.
1: Iya. Jamu, kalau kita lihat definisi jamu itu kan dia untuk klaimnya dia tidak boleh menyembuhkan penyakit. Dia hanya membantu seperti itu. Karena memang jamu ini kan berdasarkan turun temurun gitu kan ya. Kalau misalnya orang tua apa kita, jangan orang tua kita yang masih berjiwa muda sebetulnya. Kita yang mulai dari remaja kemudian dewasa seperti itu, jangan lupa yang tadi itu cek klik. Kemudian dipastikan
0: ya,
1: cek klik, cek kematannya. Kemudian kita pastikan produk itu misalnya walaupun dia sudah mencantumkan misalnya izin edarnya, itu kita bisa pastikan, kita lihat di Bapak Ibu bisa download di aplikasi BPOM Mobile seperti itu. Di BPOM Mobile. Nanti jika di kemasan itu mencantumkan ada 2D barcode, itu bisa di-scan. Bisa di-scan, kemudian apakah produk yang akan kita konsumsi itu sudah terdaftar atau belum. Namun jika misalnya hasil scan-nya mungkin dia buat 2D barcode-nya mungkin kurang bagus ya kemasannya, bisa diketikkan secara manual. Nanti ada juga opsi untuk melihat nomor manual tersebut, nomor di sini ada apakah itu benar apa palsu lah
0: istilahnya ya. Langsung bisa terdeteksi ya.
1: Iya, yang penting kami juga sudah selalu melakukan pengawasan baik pre maupun post market. Pre market itu produk sebelum beredar, jadi dari kami nanti akan melihat sarananya, kemudian kita lihat bahan bakunya, kemudian bagaimana cara produksinya, dan kita lakukan uji di laboratorium. Kemudian setelah produk itu mempunyai izin edar, tentu kita tidak melepaskan pengawasan juga, tetap kita akan melakukan pengawasan post market, kita sampling produknya, kita uji di laboratorium, kemudian kita tetap melihat melakukan pemeriksaan juga di sarana produksinya maupun di sarana distribusinya seperti itu.
0: Oke. Itu yang paling tepat ya. Jangan lupa pintu masuknya cek klik dulu.
1: Iya, cek klik, jangan lupa Bapak Ibu ya, tagline dari Badan POM.
0: Oke. Okay. Ada yang bertanya tapi kita terima dulu. Ada bagus pertanyaan, kita terima yang ingin bergabung melalui nomor telepon studio. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Bang Agus.
0: Ya, dengan siapa, di mana, Bapak?
6: Nih, dengan Kenso nih di Lombok Timur.
0: Oke, Pak Kenso, silakan.
6: Ya, begini pertanyaan saya tentang jamu juga kan, yang di kampung-kampung ini banyak yang menjamur ini humorinya error lah kira. Jadinya saya beli juga itu jamu humorinya kan banyak juga di pasar-pasar, di toko-toko secara harganya begitu mahal, seperti pernah saya beli itu jamu humorinya itu 200.000 kayaknya tahun lalu itu. Apakah beda efeknya yang sudah jadi jamu kelor ini atau yang kita rebus sendiri itu di rumah dimasak lah begitu kan, kalau kita buat jamu seperti apa caranya,
0: apakah
6: boleh kita campur dengan akar alang-alang juga kan di kampung-kampung ini banyak juga itu kalau kita pakai buat obat. Nah, cuman itu pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, ya, ini Pak Kenso, terima kasih sudah bergabung. Nah, ini dia saya rasa senada juga nih untuk Ibu Ari. Kalau melihat tadi kan sempat ini ada Bu Yulvia di kamar sebelah di Pro 2, dosen agribisnis Unram, yang juga bersama mahasiswa melakukan riset di Stilling. Itu suhunya di Stirling ini Batu Kliang Utara, suhunya bisa dapat 16 derajat dalam satu periode setahun, dan itu bisa mengembangkan tanaman biodiversity, Bu Bari. Saya rasa sama dengan Pak Kinsu tadi, selain potensi, bahkan dalam event jamu kemarin kan ada amenitas juga kan, atraksi wisata menggendong jamu, memakai ini, bagaimana soal-soal jamu gendong, tidak hanya yang pabrikan, tetapi juga yang gendong tadi ya. Nah, bagaimana ini untuk ikut berlatih membuat jamu dari versi BBPWM di Mataram, dukungannya.
1: Iya, salah satu kegiatan tadi yang untuk yang idaman tadi Indonesia Sadar Jamu Aman itu, kita juga melakukan pembinaan ke jamu-jamu gendong seperti itu. Harapannya kedepannya seperti itu. Nah, untuk tadi pertanyaan Bapak, biomoringa ya.
0: Biomoringa yang
1: ya, kita tahu walaupun biomoringa maupun merek-merek lainnya itu memang hanya merupakan suplemen maupun tambahan betul. Yeah. Tapi jangan dijadikan itu sebagai alat terapi utama. Misalnya pendengar itu ada yang menderita diabetes kemudian. Nah, kita ketahui kok diabetes mungkin ada yang sudah menerima obat dari dokter, nah itu jangan ditinggalkan seperti itu. Betul. Ya, untuk jamu ini ya sebagai pembantu saja seperti itu.
0: Jadi sifatnya ya?
1: Iya, sifatnya membantu. Nah, kalau misalnya ada yang menemukan misalnya nih di depot jamu, misalnya kita mau minum jamu apa ya, STMJ misalnya gitu ya.
0: Betul.
1: Itu kadang-kadang kita lihat kadang-kadang ya semoga nggak ada di Lombok ya. Kalau kita lihat di luar itu kadang-kadang ada ditambahkan seperti tablet yang sudah dihaluskan. Nah itu ternyata dia ditambahkannya misalnya paracetamol. Nah, paracetamol kita tahu itu kan obat kimia gitu ya. Jadi bukan. Jadi masyarakat merasa itu cespleng, padahal itu sebenarnya tidak boleh mencampurkan bahan kimia obat ke dalam jamu tersebut.
0: Ya, juga sudah
1: seperti itu. Kita harus lihat. Yaitu kita rutin melakukan pengawasan ke depot-depot jamu seperti itu.
0: Baik. Nah, itu dia, jadi penyajian jamunya bisa dibantu oleh Balai POM, tapi dengan catatan tidak menggunakan kimia-kimia yang
1: nanti kita dampingi. Kalau misalnya ada pelaku usaha yang ingin mengembangkan mungkin memproduksi gitu ya buat bahan alam, itu akan kita dampingi dan itu tanpa biaya.
0: Tanpa biaya. Ada hotlines mungkin?
1: Iya.
0: Atau apa selain unduh tadi ya, di cek apa di Play Store atau iOS ya? Ada hotline, nomor telepon?
1: Nomor telepon yang bisa dihubungi untuk Balai Besar POM di Mataram itu di 087-87-1500-533.
0: Oke, bisa diulang, Bu.
1: Iya. Di 087-87-1500-1500-533.
0: Oke.
1: Iya, itu buat WA-nya 24 jam, tapi kami jawabnya pada jam kan, pada jam kerja.
0: Nah, jangan ragu-ragu Pak Kinsu, untuk penyajian jamu bisa bersama dengan BBPWM.
1: Atau misalnya mau interaksi langsung melalui Bruga virtual, kita juga sekarang ada. Nah, di nomor yang tadi itu, di deskripsi nomornya itu, nanti akan muncul link untuk Zoom. Jadi bisa langsung berinteraksi. Jadi Bapak Ibu bisa komunikasi langsung.
0: Siap. Nah, kita akan meminta pandangan akhir dari masing-masing narasumber, karena kita ada waktu sekitar 10 menit lagi. Tapi kita jeda dulu, baik Lia maupun Ibu Ari. Setelah ini kita akan ngobrol kembali. Ada juga mungkin, saya yakin, beberapa pertanyaan yang masih tertinggal di kolom live chat kanal YouTube RRI Mataram Official.
7: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
8: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
7: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
8: Hah? Kok bisa?
7: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
8: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
7: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Dialog NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram.
0: Baik, kita akan meminta closing statement dari Lia maupun Ibu Ari dari BPPOM. Lia adalah seorang guru yoga. Kalau melihat perjalanan ini, Lia, rasa-rasanya festival, kemudian peserta kita ternyata dikejutkan dengan adanya wisatawan asing juga ya, tadi dari Spanyol. Ini saya rasa tren baru untuk penguasaan bahasa Spanyol bagi kita yang ada di Lombok, karena peluangnya terbuka lebar untuk bisa menjadi ya semacam guide turis, tour guides ya saat ini bahasa kerennya. Kira-kira ke depan nih seperti apa ini, seorang Lia melihat prospek wellness tourism untuk mesin baru wisata NTB nanti ke depan?
2: Iya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau Lombok itu punya potensi. Dan kalau misalkan potensi itu sebagai anak muda, itu kita biarkan begitu saja, dia nggak jadi apa-apa gitu. Jadi ayo kita sama-sama untuk mengambil potensi itu, dan kita belajar untuk mengembangkan Lombok ini menjadi pusat wellness yang pusat wellness
0: setuju.
2: Yang punya ciri khasnya sendiri. Dan juga apalagi Lombok ini kan saya kalau ketemu orang Lombok itu nggak tahu, kayak rasanya kayak keluarga gitu. Sering banget ada nilai-nilai kayak saling jari, ini
0: ya,
2: kita
0: masih ada semacam kesamaan ya,
2: culture saling menghargai. Dan juga kita di Gumi Sasak ini kita harus mengembangkan apa yang jadi rumah kita ini.
0: Betul
2: gitu.
0: Sekali. Dan memang ada istilah kalau dari pariwisata sendiri, yaitu 10 Bali baru. Dua diantaranya Lombok dan Nusa Tenggara Timur. Yang lagi dikembangkan ya tentu saja kawasan ekonomi khusus maksudnya.
2: Betul, dan saya ada pantun juga.
0: Silakan, silakan. Kita ingin dengar ini.
2: Nanti bisa dibilang cakep gitu ya.
0: Nanti di gongnya Bu Ari nih.
2: Dari Rinjani sampai Senggigi.
0: Wah, cakep.
2: Indah alamnya sepanjang hari.
9: Cakep.
0: Wah, cakep lagi.
2: Matur tampiasi semutan jari. Salam sehat, jiwa lestari.
0: Terima kasih juga atas pantunnya, dia luar biasa. Bu Ari, saya rasa gongnya ada di Bu Ari. Kalau melihat di sisi lain sebuah kepariwisataan, tentu ada jaminan keamanan ya, dan kualitas produk, kata Bu Ari. Karena yang mengkonsumsi bukan kita saja, tapi wisatawan itu sendiri kan yang stay di sini atau long termsnya di sini. Apa yang BPOM ingin sampaikan?
1: Ya, kami dari Badan POM, khususnya Balai Besar POM di Mataram, juga berharapnya Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Lombok ini ya, juga tidak hanya dikenal dengan destinasi wisata alamnya yang sudah terkenal sedunia gitu-gitu ya. Tapi juga menjadi destinasi yang wellness tourism tadi, tapi didukung dengan produk buat bahan alam, kemudian kosmetik, kemudian suplemen dan pangan yang aman.
0: Aman ya.
1: Ya, aman dan bermutu. Ya, kalau misalnya masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung kali ini sudah merasa aman, produk yang dijual itu sudah terjamin, ya tidak takut lagi, dan itu bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan supaya Indonesia NTB makmur pun
0: dia. Bisa setuju juga kata Bu Lia tadi. Jadi anak muda itu ide sebenarnya ya, bukan apa kira-kira lowongan pekerjaan di sana, tapi ide ya. Dan akhirnya kalau sudah ekspor pun kembali lagi, apa yang akan dilakukan Lia? Ya, kita buat ide baru lagi.
2: Gak habis-habis.
0: Gak habis-habis ya. Jadi perbanyaklah ide supaya kepariwisataan di NTB pada khususnya bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Sekali lagi terima kasih Lia atas kesempatannya. Salam juga buat teman-teman yang ikut mendukung kehadiran di studio
2: terima
0: pada pagi
2: kasih,
0: ini. Dan Bu Ari juga terima kasih capek-capek dari Lombok Timur langsung ke sini, yang seharusnya butuh istirahat, tetapi karena punya pengalaman di event Pekan Jamu kemarin, rasa-rasanya
1: tetap harus semangat.
0: Tetap semangat ya, dan sampai juga menjawab pertanyaan yang ada di kolom live chat dan melalui telepon tadi. Nantikan kembali pertemuan kita di hari Kamis, setiap Kamis di jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah. Selalu ada industri kreatif, UMKM, kepariwisataan, dan hal-hal yang baru, termasuk juga yang menyangkut tentang sektor pertanian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda, mewakili kru yang bertugas, pengarah acara, penyiar, dan tim teknik studio. Kita ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Telah Anda ikuti Dialog NTB Pagi, aktual dan berimbang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tuntas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dalam waktu 2 tahun. Menurutnya perubahan sudah harus mulai terlihat dalam 6 bulan hingga 1 tahun melalui pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya. Jumhur mengatakan masyarakat perlu membiasakan memilah sampah organik dan anorganik serta menggunakan kembali barang yang masih layak pakai sehingga hanya residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar Pro 1 Rai Mataram, satu lagu dari miliknya Anggun tadi ya, dengan Sebelum Berhenti. Anda yang saat ini masih dengan segala aktivitasnya, lagi sibuk-sibuknya ya di hari Kamis ini, semoga lagu-lagu yang kami akan hadirkan ini bisa menambah semangat Anda ya untuk melanjutkan ataupun menyelesaikan aktivitas Anda hingga siang ataupun sore nanti. Saya hadirkan satu informasi pendengar untuk Anda. Ini salah satu informasi yang juga tadi sempat kami ketengahkan dalam warta berita NTB pagi, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat pada hari Jumat 10 Juli 2026 besok ya. Jadi peresmian tersebut menjadi agenda utama dalam kunjungan kerja Perdana Presiden ke NTB sejak dilantik. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus juru bicara pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Khaliq mengatakan, Presiden akan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Bendungan Meninting. Setelah tiba di lokasi, Presiden akan menyapa masyarakat yang telah dipersiapkan pemerintah Kabupaten Lombok Barat, kemudian meresmikan Bendungan Meninting. Jadi kunjungan Presiden ini diperkirakan berlangsung sekitar 1 hingga setengah jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Bali. Wah, cuma sebentar ya. Nah, untuk diketahui pendengar, Bendungan Meninting ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada akhir 2019. Dan bendungan yang berada di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat itu dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Nusa Sungai Nusa Tenggara Barat 1 dengan nilai investasi sekitar 1,4 triliun.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, masih di NDB siang ini dalam musim dan informasi ya. Kami temani Anda untuk menemani suasana siang Anda. Apa kabar nih untuk Anda pendengar yang mungkin baru saja bergabung ya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada informasi tadi sudah kami ketengahkan, di mana informasi mengenai Bapak Presiden ya yang akan melakukan kunjungan kerja perdananya di NTB setelah dilantik menjadi Presiden. Informasi berikutnya pendengar, ini informasi terkait penumpang Bandara Lombok yang menembus 1,3 juta pada semester pertama di tahun 2026 ini. Seperti apa informasinya nanti kami akan ketengahkan untuk Anda di musim informasi siang ini ya. Tetaplah bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 Rai Mataram, salah satu lagu dari miliknya Koldiak ya, Di Dadaku. Sebenarnya ini lagu lama juga ya, yang diresekel ulang di tahun 2025. Ya, pendengar, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kinerja Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid terus menunjukkan tren positif sepanjang semester 1 2026. Jadi jumlah penumpang, pergerakan pesawat hingga volume kargo ini mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan menandakan meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi di Nusa Tenggara Barat. Dari data PT Angkasa Pura Indonesia mencatat, selama Januari hingga bulan Juni 2026, Mizam melayani hampir 1,3 juta penumpang atau naik 16,6% dibandingkan semester 1 2025 yang mencapai sekitar 1,1 juta penumpang. Jadi rata-rata penumpang yang dilayani ini mencapai 216.447 orang per bulannya. Dan pertumbuhan ini juga terlihat pada pergerakan pesawat yang mencapai 15.243 penerbangan, meningkat 30,7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 11.664 pergerakan. Sementara itu volume kargo naik 27,5% dari 5.133 ton menjadi 6.546 ton. GM Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Aidil Philips Julian mengatakan capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi udara serta membaiknya sektor pariwisata dan perekonomian di Nusa Tenggara Barat. Informasi ini pendengar selengkapnya Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Ya, dari miliknya Bondan Prakoso and Fatu Black. Terima kasih untuk Anda yang tetap semangat hingga saat ini. Tetap semangat walaupun kondisi di luar sana cukup terik ya, matahari. Karena kita saat ini sudah memasuki musim kemarau, fenomena La Nina yang informasinya dari BMKG yang akan cukup panjang ya. Kita akan menghadapinya. Nah, terkait hal ini pendengar, puncak musim kemarau mulai menjadi perhatian pemerintah Kota Mataram. Dinas Kesehatan Kota Mataram mengimbau masyarakat untuk meningkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS guna mencegah meningkatnya resiko berbagai penyakit yang lazim muncul saat cuaca panas berkepanjangan sebagai upaya antisipasi meski kondisi di Kota Mataram masih tergolong aman dari ancaman kekeringan ekstrim. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dr. Haji Emirat Ispihan mengatakan perubahan cuaca dan suhu yang cukup ekstrim dapat mempengaruhi kondisi lingkungan maupun daya tahan tubuh masyarakat. Jadi penyakit yang berpotensi meningkat antara lain seperti demam berdarah dengue, diare akibat sanitasi yang kurang baik, kemudian infeksi saluran pernapasan akut, dehidrasi hingga gangguan kulit karena debu dan keterbatasan air bersih. Menurutnya, hingga saat ini Kota Mataram belum mengalami dampak kekeringan ekstrim seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain. Meski demikian, tentu kewaspadaan tetap diperlukan karena cuaca panas yang berkepanjangan ini bisa memicu peningkatan kasus penyakit apabila masyarakat mengabaikan kebersihan lingkungan dan kesehatan pribadi. Tetap jaga kesehatan mendengar ya, untuk cuaca yang cukup panas ya, beberapa bulan akan kita hadapi ya di musim kemarau, fenomena La Nina. Semoga ini menjadi aware kita bersama, semoga kesehatan ini menjadi yang paling utama ya. Ketika musim kemarau maka gunakan masker biar tidak terpapar beberapa bakteri ya yang ada di luar sana. Dan juga menjaga imun tubuh juga nih ya, dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, asupan makanan yang tentunya dibutuhkan oleh tubuh ya, seperti protein, kemudian karbo, dan multivitamin untuk menjaga kebalan tubuh Anda. Ya pendengar, waktu terus merapat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tuntas sudah waktu saya ya untuk menemani ruang dengar Anda di siang hari ini. Nanti setelah saya akan ada rekan kami Mardiana Mustafa yang akan siap menemani ruang dengar Anda hingga NTB sore nanti. Pastikan terus bersama siaran kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Proses hukum kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah memasuki tahapan baru. Diketahui penyidik Polres Lombok Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB telah menyelesaikan rangkaian penyidikan. Demikian diungkapkan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja saat mengunjungi rumah salah satu korban, Syahid Al-Qadri di Kecamatan Batu Kliang Utara Lombok Tengah, yang mengatakan gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis pekan ini untuk menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmarketi Helin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda saat ini. Bersama saya Dian Mustafa, kali ini akan mengawal Anda pendengar dari saat sekarang sampai tuntas tugas nanti di jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Nah, apa kabar Sida Selapu? Insya Allah nggih, Sida Selapu, ini amat yang saat yang kangen. Kabar baik-baik saja dan insya Allah ya semua apa yang Anda lakukan, yang Anda rencanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar-lancar saja. Dan di musik informasi pendengar saya hadirkan lagu dan juga nanti ada deretan informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, pendengar masih bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ternyata kemenangan Argentina melawan Mesir itu menimbulkan ada pro dan kontra seperti itu ya. Artinya memang ternyata ada ketidakpuasan begitu ya Mesir ketika fluit dibunyikan tanda berakhirnya pertandingan saat itu. Nah, ini saya hadirkan informasinya, FIFA akan periksa wasit laga Argentina yang melawan Mesir ya. Jadi Federasi Sepak Bola Internasional FIFA ini dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina yang melawan Mesir ya. Jadi wasitnya dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner ya kepada wasit asal Perancis, dan alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Iya, informasi selengkapnya silakan Anda bisa baca nanti di rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saja bersama di siaran Pro Satir RRI Mataram. Masih lanjut musik informasi. Cuaca terpantau dari studio cukup terik ya, tapi kalau Anda menggunakan kendaraan roda 2 tuh terasa dinginnya, itu terasa maksudnya. Ya, di musim pancaroba ini yang perlu diantisipasi memang cuaca yang sudah sepertinya masuk sangat dingin, meskipun kadang terik apalagi di saat malam. Nah, yang punya alergi dingin kah, terus yang ada asma ya, terutama buat anak-anak, ini memang harus benar-benar diprotek sebagai orang tua. Ini yang perlu begitu ya, diwaspadai, membuat anak-anak Anda tidak kumat asmanya, itu emang harus antibodinya ya, yang di imunnya begitu yang ditingkatkan ya, baik dari makanan-makanan, terutama ya makanan-makanan yang manis yang bisa memicu tenggorokan jadi gatal ini, atau gorengan-gorengan tuh sebisa mungkin ya untuk dicegah. Oke, dari andalah anak-anak ini akan bisa tumbuh begitu ya, tumbuh kembang itu menjadi baik dan lebih sehat, dan akan bisa menjadi generasi ya, generasi emas nanti ya di tahun 2045.

0: Denganmu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

di suasana siang ini jangan sampai terbawa perasaan dengan lagunya Jatuh Cinta. Jatuh cinta sama pekerjaan Anda, Masya Allah, itu adalah hal yang luar biasa yang bisa memotivasi Anda untuk terus ya bisa menyelesaikan dan mengelarkan aktivitas-aktivitas Anda. Apalagi udah setumpuk nih pekerjaan di awal-awal bulan ini yang harus Anda kelarkan. Dengan semangat yang Anda sudah miliki, yang sudah Anda kumpulkan seperti itu, insya Allah ya semuanya akan berjalan lancar. Baiklah pendengar, masih terus hadir deretan lagu di musik informasi untuk Anda bersama Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ayudia.

Ya, pendengar informasikan untuk hari ini di 9 Juli 2026 ya, sekitar pukul 10 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat ya. Berarti ini waktu Indonesia Tengah ini sekitar pukul 11 lah ya. Tapi ini belum 11, masih kurang ya. Ya, benar. Jadi pendengar diinformasikan harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi perdagangan di hari Kamis ya, hari ini 9 Juli 2026. Jadi pelemahannya itu sebesar Rp8.000 per gram. Wah, ini bukan lumayan lagi ya. Kalau 8.000 dikali berapa gram seperti itu ya, ini bisa jadi berapa. Nah, dan ini tren penurunan harga yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ya. Dilansir dari laman Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram itu tercatat berada di kisaran Rp2.633.000, sedangkan harga buyback emas Antam itu dipatok sebesar Rp2.383.000 per gramnya. Jadi logam mulia menyediakan emas Antam itu dalam berbagai pilihan berat bagi masyarakat ya, mulai dari 0,5 gram sampai 1000 gram. Jadi beratnya ini bisa menjadi pilihan untuk Anda kalau mau mengumpulkan emas dari sekarang. Iya, dari 0,5 dengan memiliki uang Rp1.366.500 itu Anda sudah bisa dapatkan ya. Dan tentu saja perbedaan harga ini menyesuaikan ya dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Oke, pendengar, untuk informasi dan Anda ingin melihat harga emas Antam nanti bisa diklik ya di rri.co.id.

Ya, pendengar musik informasi nanti lanjut ya. Setelah kita akan jeda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, warta berita dinamika olahraga maksudnya ya. Jadi tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baik pendengar, untuk kalian masih terus bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram. Nanti kita akan menantikan ya saat bergabung dengan Pro 3 mengikuti dinamika olahraga.

Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0.

0: pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 9 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Nada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah, itu. Kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan yeah. Juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

spesial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya

0: جديدة.
1: مش عايز أقول هارد لك لينا، لا احنا طلعنا بشرف، شرف من نهايتنا، لكن النتيجة
2: saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.
1: The world is not fair.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tenis unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: A simply flawless performance.
2: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu

0: jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
1: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
2: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
0: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kocsuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan kedua

0: dan slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Koshyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
1: Obviously dream come true, winning here.
0: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
1: Thank you so much guys for your energy today.
0: Pada babak semifinal, Alexander

Arena Basket Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah

0: di ajang Hyundai World Earth Rally para series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Adi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally para series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Colidin yang berpasangan dengan Noviera Rose di nomor mixed team rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Rally berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia Idia Putra Harjianto mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri kita akan menargetkannya di nomor paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke paralimpik.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026 selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swagumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, tapi tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panah NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
4: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar, saya cukupkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, kami yang bertugas melalui siaran Pro 1 RRI Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menikmati istirahat siang Anda. Pendengar masih bersama di Pro Santai Radio Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Iya, jadi emang udah jam ada istirahat dari jam 12 tadi ya. Ini udah jam siap-siap untuk balik lagi, Dok. Balik lagi maksudnya ke tempat aktivitas masing-masing untuk mengelarkan ya. Karena biasanya kalau jam istirahat itu kan dari jam 12 sampai jam 1 siang. Oke lah, jadi waktu yang tersisa ini setelah Anda recharge energi ya, ibarat handphone ya, emang harus di recharge juga energi, karena Anda harus mengelarkan semua aktivitas Anda ini sampai sore ya. Baik Anda yang ada di aktivitas di tempat di kantor kah, atau di rumah nih, ibu-ibu rumah tangga juga perlu juga merecharge dong ya, kan dari pagi juga sudah sibuk dengan berbagai aktivitas yang sudah tidak terbayangkan ya. Oke, saatnya menyiapkan menu-menu makan siang sampai makan sore pun sudah Anda siapkan ya dari sekarang. Ya, biasanya kalau udah menu siang bisa juga untuk sore. Nah, ini cara menghemat ya. Oke, mendengar nanti kalau berbicara makanan ya, siang ini emang tepat, apalagi nanti kalau kita bersama di Maxi. Jadi jangan lewatkan Maxi nanti ya di pukul 13.30 lah, setelah Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, nanti kita akan bersama di acara Maxi. Oke, musik informasi saya tuntaskan, pendengar, tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, dan update informasi Anda saat lagi dalam Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Ikon dan legenda baru.
2: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang dari Jalan Langku 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Sari berita penting, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan pembangunan jalur 2 Kopang Biau agar masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan melalui penyaluran bantuan benih unggul kepada kelompok tani. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan pembangunan jalur 2 Kopang Biau agar masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Usulan ini diajukan karena proyek tersebut dinilai mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Praia. Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah Lalu Rahadian menjelaskan pihaknya telah beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait usulan tersebut. Jika ditetapkan sebagai PSN, proses pembebasan lahan berpeluang ditangani oleh pemerintah pusat seperti yang dilakukan pada pembangunan bendungan Meninting. Menurutnya, jalur 2 Kopang Biau akan mampu memperlancar arus transportasi dan membuat lebih banyak kendaraan melintasi Kota Praia. Kondisi itu diyakini akan memberikan dampak positif bagi sektor perdagangan, jasa, dan usaha masyarakat.
1: Ya, sudah dikomunikasikan beberapa kali oleh Pak Bupati. Ya. Kalau nanti itu menjadi proyek strategis nasional, tentu mulai dari pembebasan lahannya itu oleh pemerintah pusat. Kalau menjadi contoh seperti bendungan Meninting kan, strategis nasional, pembebasan lahan sampai semua-muanya pemerintah pusat.
0: Rahadian menambahkan dari sisi teknis pihaknya telah menyelesaikan kajian awal atau pre-feasibility study untuk menentukan kebutuhan pelebaran jalan dan trase yang akan dibangun. Sementara itu tahapan berikutnya adalah pembebasan lahan yang masih menunggu penilaian tim appraisal untuk menghitung kebutuhan anggarannya. Rahadian menegaskan meski kondisi fiskal daerah masih terbatas dan belum memungkinkan penetapan target waktu pembangunan, proyek jalur 2 Kopang Biau tetap menjadi salah satu prioritas dan tidak dibatalkan. Pemerintah Kota Mataram mendapat apresiasi dari Komisi 9 DPR RI atas komitmennya memperluas perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Anggota Komisi 9 DPR RI Dapil NTB Dapil NTB 2 Haji Muhammad Muazzim Akbar menilai kebijakan Pemkot Mataram sebagai praktik baik yang layak menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya terlihat dari besarnya anggaran, tetapi juga keberpihakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Wali Kota Mataram Muhan Roliskana mengatakan penguatan perlindungan tenaga kerja menjadi respon terhadap tingginya aktivitas ketenaga kerjaan di Kota Mataram. Dari 235.000 lebih angkatan kerja, sebanyak 224.000 orang telah bekerja dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,8%. Pada tahun 2026, Pemkot Mataram mengalokasikan hampir 400 juta rupiah dari PAD dan DBHCHT untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi 2.332 pekerja rentan selama 1 tahun. Kedepan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga akan diintegrasikan dalam sistem perizinan usaha dan pengadaan proyek pemerintah guna memperkuat perlindungan tenaga kerja. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB Igusti Putu Milawati melakukan kunjungan kerja ke Lapas Perempuan Kelas 3 Mataram untuk memperkuat pembinaan warga binaan khususnya dalam perlindungan kekayaan intelektual dan layanan bantuan hukum. Dalam kunjungan tersebut, Milawati meninjau berbagai produk hasil karya warga binaan. Menurutnya, setiap karya, merek, dan inovasi yang dihasilkan perlu mendapat perlindungan kekayaan intelektual agar memiliki nilai tambah dan daya saing. Selain itu, Milawati juga meninjau pos bantuan hukum di Lapas Perempuan Mataram. Ia menegaskan keberadaan pos bantuan hukum penting untuk memastikan warga binaan tetap memperoleh akses terhadap informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum. Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Heri Ahyar mengapresiasi dukungan Kanwil Kementerian Hukum NTB. Menurutnya, sinergi tersebut akan memperkuat pembinaan warga binaan sehingga memiliki keterampilan perlindungan hukum dan peluang lebih besar untuk mandiri setelah kembali ke masyarakat. Porta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan melalui penyaluran bantuan benih unggul kepada kelompok tani. Pada tahun ini bantuan benih padi disalurkan untuk lahan seluas 11.883 hektar, sedangkan bantuan benih jagung mencakup lahan seluas 4.796 hektar. Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur, Zukiadi, mengatakan bantuan benih padi diprioritaskan ke wilayah yang memiliki kecukupan air, terutama wilayah bagian utara dan tengah Kabupaten Lombok Timur. Sementara bantuan benih jagung difokuskan pada sentra-sentra produksi jagung, salah satunya di Kecamatan Pringgebaya. Program tersebut bertujuan mendorong penggunaan benih unggul bersertifikat di kalangan petani agar produktivitas tanaman pangan dapat meningkat, sekaligus mengurangi beban biaya pembelian benih yang selama ini ditanggung oleh petani.
2: 11 kecamatan kalau tidak salah ya, mulai dari Mas Bage. Artinya kita upayakan yang memiliki potensi sumber daya air sampai dengan di musim kemarau. Artinya kita memilih wilayah-wilayah yang mulai utara, mulai dari Montong Gading sampai dengan di Pringgebaya lah, cukup air. Kan air ini biasa ketersediaan daerah aliran sungainya, dasnya itu kan di wilayah utara. Ya, secara umum gambarannya ada di wilayah utara dan wilayah tengah, karena sumber irigasi, irigasi berada di daerah utara lah ya.
0: Ditambahkan Zukiadi, selain menyalurkan bantuan benih, pemerintah daerah juga terus melakukan pengawalan meliputi pendampingan oleh penyuluh pertanian di lapangan dan penyediaan berbagai sarana produksi guna mendukung keberhasilan usaha tani. Melalui berbagai langkah tersebut diharapkan target peningkatan produksi padi dan jagung di Kabupaten Lombok Timur dapat tercapai sehingga mampu memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. SMKN 3 Mataram mematangkan persiapan 6 siswa yang akan mewakili Provinsi NTB pada Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Nasional ke-34 tahun 2026. Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, mengatakan ke-6 siswa akan bertanding pada 5 bidang lomba, yaitu bricklaying, autonomous mobile robotic, welding, motorcycle maintenance and repair, serta refrigeration and air conditioning. Sulman berharap para peserta mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi. Tahun lalu SMKN 3 Mataram berhasil meraih medali emas pertama bagi NTB sepanjang sejarah penyelenggaraan LKS nasional. Sementara itu, koordinator LKS SMKN 3 Mataram Khairil Anwar mengatakan seluruh peserta telah menjalani latihan intensif sejak Juni 2026. Meski kesiapan teknis dan mental dinilai baik, sekolah masih melengkapi kebutuhan alat praktik dan bahan pendukung latihan. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 NTB tahun 2026 menjadi bagian dari pembinaan atlet menuju PON 2028. Sekretaris Daerah NTB Abul Khair mengatakan Porprov tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga langkah strategis untuk mencetak atlet berprestasi dan mendukung target NTB masuk 5 besar pada PON 2028. Sementara itu Ketua KONI NTB Mori Hanafi menambahkan Porprov menjadi momentum memetakan potensi atlet dari seluruh kabupaten dan kota sebagai bagian dari pembinaan jangka panjang. Porprov ke-12 NTB akan digelar pada 16 hingga 25 Juli 2026 dengan mempertandingkan 51 cabang olahraga dan 758 nomor pertandingan yang diikuti sekitar 6.000 atlet dan official. Untuk pertama kalinya, pendaftaran atlet dilakukan secara digital melalui aplikasi Sporta sebagai upaya meningkatkan tata kelola yang lebih modern dan transparan. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan pembangunan jalur 2 Kopang Biau agar masuk dalam daftar proyek strategis nasional. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan melalui penyaluran bantuan benih unggul kepada kelompok tani. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan,

Clubs adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, lang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Ya, pendengar, selamat siang untuk yang masih bersama di siaran 21 dari Mataram. Kita masih lanjut NTV siang di Maxi. Kali ini makan siang yuk bersama teman sejati hanya di 21 RRI Mataram. Nanti kita bagi-bagi informasi ya, tapi saya hadirkan dulu lagu untuk menemani suasana siang Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada tukang bakso, Kak.
1: Bakso adalah makanan yang sangat populer di Indonesia. Bakso diperkirakan masuk ke Indonesia melalui pedagang Cina. Terbukti dari penamaannya yang berasal dari dua kata, yaitu bak dan so, yang berarti daging giling. Akulturasi budaya Tiongkok dan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah pun terjadi. Kini, ada begitu banyak jenis varian cita rasa bakso berkembang di setiap daerah dan mengikuti perkembangan zaman. Bakso juga menggambarkan wujud keanekaragaman budaya di Indonesia. Setiap daerah pasti memiliki varian bakso yang khas. Tapi tahukah Anda, di balik semangkuk kelezatan bakso, ada kisah yang sangat inspiratif. Bermula dari ungkapan kasih sayang dan bakti seorang anak kepada ibunya. Di masa akhir dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi, hiduplah Mengbo, seorang anak dari kota Fuzhou, Cina, yang hanya tinggal bersama ibunya. Ibu Mengbo sangat menggemari daging. Seiring berjalannya waktu, sang ibu pun menjadi renta dan giginya sudah tidak bisa mengunyah daging. Terinspirasi dari pembuatan kue mochi, Mengbo menumbuk daging hingga halus dan membuat bulatan-bulatan kecil disiram dengan kuah kaldu hangat agar bisa dengan mudah dinikmati oleh sang ibu. Ternyata masakan Mengbo ini sangat lezat. Kisah Mengbo dan baksonya segera tersebar luas ke seluruh penjuru kota. Sejak saat itu, bakso pun menjadi makanan terfavorit masyarakat Cina secara turun-temurun. Sudahkah Anda memberikan semangkuk bakso buat ibu?

Iya, ini harusnya saya duet nih dengan Fenty, tapi katanya aduh ternyata dia banyak sekali pekerjaan yang harus dia kelarkan yang tidak bisa ditinggalkan. Ternyata emang begitu ya. Siang pun di saat mau istirahat itu kalau sudah punya pekerjaan yang misalnya ibaratnya nih harus kelar hari ini, kadang sampai lupa makan, aduh jangan sampai begitu, tapi ya sempatkanlah ya untuk mengricas kembali energi Anda ya dengan makanan-makanan yang ringan. Misalnya kalau tidak sempat misal cari nasi, ya itu memang pentingnya ya, kalau kita punya cemilan roti lah atau yang berbentuk-bentuk atau yang terbuat dari gandum. Jangan yang terbentuk-terbentuk ya. Yang nyata lah ya. Baik, selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bersama di Maxi Makan Siang bersama teman sejati. Dan pastinya Pro Satu Rai Mataram bisa lah ya menjadi teman sejati Anda siang hari ini di saat Anda menikmati makan siang atau masih terus mengeluarkan aktivitas-aktivitas Anda siang hari ini.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan. Lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Maxi, makan siang bersama teman sejati dan juga NTB siang. Saat lagi nanti kita bersama di NTB sore, pendengar. Bersama saya dan Pursatu dari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ya, nanti kita akan menemani Anda di Indonesia banget. Jadi tetaplah di Siaran Pursatu RRI Mataram.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada 2 jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan 2 faktor.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang menjelang sore di Indonesia banget. Pendengar, saya Dian Mustafa. Silakan, sudah ada siapa nih di ujung telepon yang sudah tidak sabar? Baiklah. Kalau begitu saya langsung terima ya penelpon pertama, silakan. Halo Indonesia banget. Halo. Halo. Berarti Anda tidak beruntung. Oke, kalau itu yang lain aja, silakan. Halo Indonesia banget.
1: Oke, telepon Indonesia.
0: Pak Marisa. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marisa, sila. Halo Pak Marisa, silakan. Sudah terhubung.
1: Iya. Dokter Jin.
0: Halo. Ya udah, bentar. Pak Marisa mungkin cari sinyal yang sepertinya lebih jernih dulu ya. Karena tidak clear suaranya. Oke, yang lain silakan. Halo Indonesia banget.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Muhyiddin di KLU, silakan.
2: Iya, ini Mbak siapa ini?
0: Dengan Dian Mustafa.
2: Mbak Dian, gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Muhyiddin, gimana KLU Pak Muhyiddin?
2: Aduh, agak dengan panas.
0: Panas-panas gitu, mendung ya?
2: Iya, di sini kan kita jaga.
0: Oh, nggih. Napi kabar sih deh Pak Muhyiddin? Napi kabar?
2: Kabar baik.
0: Napi kabar kura-kura Nike?
2: Nah, sekarang ada pelepasan hari Senin ada pelepasan.
0: Penyu ya?
2: Penyu.
0: Oh, jangan. Jangan sampai penyu-penyunya jadi penyusah ya. Iya, oke.
2: Tadi malam ada 100 biji, makanya sekitar 600-an ya. Udah itu bayi, mau melepas bayi aja.
0: Oh gitu, udah di ini ya.
2: Aja anu sih aja. Apriana. Iya, Apriana aja.
0: Oh, pernah ke mana? Ke Sedayu.
2: Ya, udah dua kali deh Sedayu.
0: Oh, iya nih, cari-cari celah dulu lah. Kalau kita yang operasionalnya harus cuti gitu.
2: Iya, makanya
0: kan tidak tentu ya. Liburnya. Iya. Oke, sila Pak Muhyiddin mau request lagu Napi?
2: Wali aja.
0: Wali yang mana?
2: Yang mana ya, yang penting wali.
0: Yaudah, yang penting wali ya, baiklah. Oke, ya, ditunggu. Oke.
2: Teman-teman dulu ya.
0: Oke, sila.
2: Ya, bagaimana kabarnya Bang Andi di Gunung Sari? Ada juga Kinanti di Lekok. Ada Pak Mawiin di Tanjung. Ada Jaber juga di Tanjung, ada Alvin di Bayan, Nila di Bayan juga, ada Maya Mantang, ada Bunda Masnya, gimana kabarnya Bunda? Kabar semua ada ya?
0: Oke, baiklah.
2: Satu, buat penyiarnya saya dapat terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat siapa tadi? Pak Muhyiddin di KLUNG. Pak Marisa sepertinya masih penasaran, terputus lagi. Boleh deh dicoba lagi nanti Pak Marisa NG. Yang lain silahkan. Ada siapa lagi? Halo Indonesia banget.
3: 100% Indonesia Mbak Dian.
0: Iya, dengan siapakah?
3: Dengan Kenzo Mbak Dian.
0: Kenzo. Oh Kenzo.
3: Ya, Kenzanya lagi di Christmas.
0: Kenza di mana dia? Ha? Lagi tugas kah? Lagi kerja kah? Lagi apa?
3: Di rumah ini.
0: Oh gitu. Oke. Ya. Kenzo, silakan. Apa kabar Lombok Timur? Nike, baik-baik saja kah?
3: Panas, cuaca mendung.
0: Oh gitu. Kalau di sini sih dingin banget tuh.
3: Iya, itu kode bagi saya itu yang menduda-duda.
0: Nah. Dingin banget nih, belum dingin emang dingin studio, belum dingin di luar gitu maksudnya ya.
3: Dingin tahunan kayaknya.
0: Kalau di
3: lagu,
0: oke, lagunya apa?
3: Tadi Juven yang kasih.
0: Apa?
3: salju band yang kasih.
0: Salju. Oke, kita cari dulu. Ya udah.
3: Lagi musim dingin.
0: Nah. Anu, namanya tuh Telih Kembang Komak.
3: Aduh, dengan lain banyaknya. Udah lembong timur itu, di tempat saya bukan Telih Komak, Telih Bage.
0: Telih Bage, oh berubah, beda ya. Tapi ya, Telih Kembang Komak ini ternyata masih apa sih? Kayak masih jadi tradisi gitu, ya kan?
3: Iya, itu Telih Kembang Komak, tapi tradisi saya itu Telih Bage.
0: Oh, beda berarti ya, meskipun sama-sama Lombok Timur tuh beda, ya?
3: Di sana itu musimnya musim Kembang Komak, kalau di sini musim Bage.
0: Bage, ya oke, yang asem banget, yang pedis kalau bahasa Sasaknya ya.
3: Iya, betul.
0: Ada, oke.
3: Salam Mbak Diana.
0: Nge, sila Pak Kenso.
3: Buat Kinsa yang lagi di Puskesmas, semoga nggak ngantuk-ngantuk, jaga orang sakit ya.
0: Nah, jangan dong.
3: Katanya mau pulang, mau mandi, nggak pernah mandi, semalam menjemput.
0: Tapi emang kalau pelayanan tuh begitu tuh sampai lupa ya, karena mungkin tuntutan tugas ya, jadi pulangnya malam, pagi harus berangkat lagi gitulah ya.
3: Sudah ada Waila, ada Kinanti, ada Pak Mauin, ada Bapak Penyu tadi ya.
0: Banyak Pak Muhyiddin maksudnya ya.
3: Ya. Oke. Okay. Pak Mauin juga, ada Bang Ordet, ada Bang Raja, ada Bang Fajar, ada Widya, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Masnia, ada Bunda Marni di Lombok Timur, ada Bang Rian, Bang Rian, ada Pak Marisa juga yang terputus ya. Coba lagi Pak Marisa. Kita salam buat semuanya aja udah Mbak Dian ya.
0: Iya, oke, okay, baiklah.
3: Mbak Dian, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, insyaallah.
3: Jangan lupa pakai jaket kalau dinginnya kuat Mbak Dian.
0: Jangan ditanya. Saya tuh kayak yang di ini loh, tahu enggak yang di Korea-Korea gitu yang ya, lagi betul-betul musim-musim dingin banget.
3: Jangan lupa matikan iPhone-nya kalau mau mati AC-nya di kecil.
0: Jangan. Oh my god, Anda mengajarkan kami yang tidak ini. Tidak bisa, ya. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau di studio itu yang penting itu adalah alat-alatnya aja. Iya kan, emang tuh setiap hari ya. Bisa bayangkan nih listrik loh setiap hari yang menemani kita ya. Aja kalau misalnya tidak ada AC-nya panas gitu ya. Oke, baiklah. Kalau begitu kita ke lagu dulu lah. Yang lain sabar-sabar dulu yang mau bergabung. Pokoknya masih banyak nih, masih panjang perjalanan Indonesia banget.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, pendengar silakan yang belum bisa bergabung dari tadi boleh ya di 0810-2056-46521. Halo Indonesia banget.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa?
1: Bunda Kartini.
0: Enggak, Bunda, silakan Bunda. Lombok Timur.
1: 100% Indonesia.
0: Lombok Timur, apa kabar?
1: Selamat siang menjelang sore Mbak Dian ini.
0: Enggak, dengan Dian Mustafa Niki, Bunda Kartini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya Mbak,
0: lagu napi Bunda.
1: Ya. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kemarin waktu apa itu, waktu ngobrol-ngobrol tentang
0: apa? Maksi ya?
1: Pria
0: pahit. Oh enggak, pria pahit. Kenapa ya? Lagi denger Bunda ya?
1: Pahit, nanti lain kali Mbak ya.
0: Masuk. Boleh ya.
1: Lagunya, ada waktu dari Ebit.
0: Ebit, oke. Nanti kita coba carikan ya Bunda.
1: Salam buat.
0: Enggak, sila. Ya.
1: Salam-salam buat Mbak Ginanti, ada Bunda Mesia, ada Bunda Isa, ada Bunda Cahaya, ada Bunda Siti Hajar, Mbak Cinta, semua-semua ada salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, ada Bapak Haji Herman, ada Bapak Mariin, ada Bapak siapa juga ini. Bapak Sukri di Lombok Timur. Semua-semua Mbak Dian. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini. Terus ada Bunda Aisyah. Bunda Aisyah sila. Iya. Halo.
2: Halo Mbak Dian.
0: Kenapa Bunda Aisyah?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suara.
0: Ini kan suaranya, ya Allah.
2: Menangis, ya Allah, tidak diangkat. Cuma menangis, tidak ada yang mengusapkan air mata.
0: Sabar, ya udah usap aja sendiri, kok ribet sih, Cila.
2: Supaya ada itu, supaya lebih air mata itu, supaya jadi
0: ya, lepas. Ya, aduh, itu lebay, kek. Iya, iya, udah ya.
2: Sudah keputus ini HP-ku sebenarnya lagi.
0: Gitu.
2: Yang rapi ya, yang versi cewek. Sudah masuk masyarakat?
0: Belum.
2: Boleh pantun, Mbak Dian.
0: Apa?
2: Boleh pantun.
0: Boleh. Tadi apa lagunya, minta lagu apa judulnya?
2: Rapuh.
0: Hah?
2: Rapuh.
0: Halo?
2: Rapuh, Mbak Dian.
0: Oh, rapuh. Ya Allah.
2: Versi cewek, tapi ya versi cewek ya.
0: Iya, oke. Banyak kok yang versi cewek, ada Agnes Monica, ada siapa lagi? Rini Wulandari. Maunya mana?
2: Yang Wulandari itu ya.
0: Rini Wulandari, oke. Ya, baiklah.
2: Ada pantun ya?
0: Boleh.
2: Beli
0: apa? Beli skincare.
2: Aku rindu tidak tertahan.
0: Aduh.
2: Aku dengan kesetiaan.
0: So sweet, ya Allah.
2: Ini lagi satu spesial buat Mas Raja ya. Dan ciri buat Pinang datang dari basah. Aku sedih jadi tenang kalau mendengar suaranya Mas Raja yang indah.
0: Nah. Mas Raja, cepet yuk gabung.
2: Ini Bu Marni ada juga, Pak. Ada Wirsa, ada Mas Rian, ada Timo, ada Inza, ada Raya. Ada Widya bersama suaminya, ada Mami Rian, ada Pak Jami Budin. Ada Pak Nursa, Pak Sarin, Pak Haji Pak Budin, Pak Irman, Kak Masya, ada Yogi, ada Ella, ada Mas Raja. Yang kabarnya banyak lagi, kan? Ada sekali jika lo ngoling kebanyakan.
0: Iyalah, oke.
2: Okay. Mbak Dian.
0: Apa?
2: Yang tersayang, salam kangen selalu. Mbak Dian. di rumah nanti kalau pernah hati-hati.
0: Enggak. Amin. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Ya udah, satu lagi sebelum ke lagu. Halo.
3: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan Napi siapa?
3: Kabar, Mbak Dia.
0: Baik, alhamdulillah. Napi kabar Side juga dengan baik. Siapa tapi ini?
3: Sehat, Bajang Lae.
0: Oh, Mbak Bajang Lae. Sila Bajang.
3: Nih, terima kasih nih.
0: Sila.
3: Mbak Dia.
0: Kenapa?
3: Lagunya.
0: Nggih, lagu Napi Bajang.
3: Berhenti berharap,
0: Mbak. Ya udah, enggak usah berharap.
3: Iya.
0: Tapi tetap belum berharap, tapi berharapnya sama Allah ya aja.
3: Betul, alhamdulillah.
0: Biar tidak kecewa. Sila Bajang mau mau sapa dulu nih, ya, boleh silaturahim. Ya.
3: Pak Irwan, Bang Alvin, Pak Mawiin, Bunda Aisyah tadi ya. Bang Raja, Mas Yogi, Bang Ordes, Pak Herman, Bang Jun, Pak Sukri, Pak Bajar, buat Pen Pro 1 semuanya, Mbak Dia.
0: Baik, baiklah.
3: Sehat ya.
0: Enggak, ya. Bajang.
3: Siang, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu dulu kalau gitu ya. Yang lain sabar ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, kembali lagi pendengar masih lanjut di Indonesia banget, silahkan. Masih saya terima atensi Anda. Halo, Indonesia banget. Halo. Iya, dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada hari tanpa suramu yang lembut dan merdu.
0: Masya Allah, barakallah. Tiada hari. Oh, bukan ya, itu lagu siapa ya? Sampai salah. Oke, apa kabar Bung Syahril tanpa Noah?
1: Baik-baik dan sedikit
0: sedikit
1: fit.
0: Sedikit kurang fit.
1: Kurang apa namanya?
0: Kurang uang. Agak, oh, bukan.
1: Agak letih dan sedikit letih.
0: Bukan kurang uang yang pasti ya.
1: Karena pekerjaannya rumit dan melumpuk.
0: Ya Allah, itu wajar karena awal-awal bulan gitu ya.
1: Iya, makanya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Tapi kan saya sempatkan diri untuk mencari waktu di.
0: Oh, gitu. Masya Allah. Boleh deh dibagi-bagi pekerjaannya, Bung Syahril. Bagi-bagi juga dong bonusnya nanti ya. Kenapa?
1: Saya doakan Mbak Dian semoga rezeki yang sedang berjalan.
0: Oh iya, insya Allah. Amin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
1: Di Tanjung Karang membeli ikan.
0: Cakep.
1: Ibu-ibu memilih sayur babi.
0: Nah, pas emang sayur sama ikan.
1: Iya. Ada Mbak Dian cantik di ruang sekarang.
0: Ya Allah, Masya Allah, Barakallah.
1: Istri padamu menyentuh kalbu.
0: Nah, itu lagunya siapa ya? Lagunya Titi DJ itu. Ya Allah, Bung Syahril. Kenapa?
1: Mungkinnya tadi saya cek pun Mbak Dian langsung jaya.
0: Masa sih? Ya ampun, tahu saya aja berarti ya.
1: Baru saya nyentuh.
0: Padahal pekerjaannya lagi numpuk gitu ya, jadi ya. Sempet-sempetin aja, ya Allah. Ya,
1: tempat sendiri tadi kan nambah dia sedang bekerja drama.
0: Iya. Ya ampun, arak-arak doang, memang Bung Syahril ya. Ya udah-udah, ya guys, kita joke nih, kita bercanda ya. Aja.
1: Bercanda,
0: iya dong.
1: Hobinya dari dulu gak bikin panggung.
0: Iya, nanti. Memang sih kalau penyihir itu, bukan penyihir ya maksudnya. Penyair, ya Allah. Penyair dan penyiar cuma beda ini aja ya. A sama penya, penyi. A sama I aja berarti ya.
1: Penyiar dan penyiar.
0: Jangan penyihir aja. Tapi kalau penyihir ya, untuk yang baik ya gak apa-apa lah.
1: Ya, lagunya
0: ya. Oke, lagunya apa Bung Syahril? Nih yang lain pasti ngomong-ngomong, iya apa sih ini Bung Syahril? Pasti dia bilang.
1: Lagunya bisa enggak itu?
0: Apa itu?
1: Kita usahakan lagi.
0: Hah?
1: Kita usahakan lagi.
0: Kita usahakan lagi?
1: Ya,
0: ya coba-cobalah kalau ya. Tidak bisa.
1: Mungkin kan tidak hari ini, minggu depan datangnya lagi.
0: Iya, betul siapa yang nyanyi ya itu?
1: Ya kemarin kan udah diputer itu.
0: Iya sih, sebentar ya. Apa ya judulnya lupa.
1: Iya makan.
0: Kita usahakan lagi batas senja.
1: Kalau tidak hari ini, minggu depan. Kalau tidak minggu ini, minggu depan. Gitu.
0: Kalau tidak minggu ini, tahun depan lagi lah. Pokoknya terus lah.
1: Salam dikit dulu ya.
0: Boleh, Bung Syahril, sila.
1: Sebentar ya.
0: Iya.
1: Kadang guru sama itu Mbak Gila, Bang Ginja, Bang Gila. Mbak Gila, Mbak Ginja, Bang Gijo. Bang Ginjo ya, Bang Janglai, Bang Jun, Bang Alvin. Bang Irwan, Bang Raja, Bang Bajar. Bang Miriam, Mbak siapa itu?
0: Mbak siapa?
1: Mbak Ayu, pemain di Maluku. Salam buat Mbak Ayu ya, semoga sehat selalu. Kemudian Bunda Kisahaya, Bunda Cahaya, Bunda Lali, Bunda Isa. Siapa tadi? Mbak Rian.
0: Siapa?
1: Mbak Rian. Mbak Rian.
0: Mbak Rian. Ya Allah.
1: Dan Bang Alvin juga tadi. Semoga Mbak Rian ya.
0: Ya.
1: Salam sehat, salam kangen, salam manis
0: untuk dia. Masya Allah.
1: Semoga rezekinya tetap berbelok.
0: Amin, insya Allah.
1: Semoga apa namanya rezekinya itu mengejar ke Mbak Dian.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuh Bung Syari kan lagi setumpuk pekerjaan katanya ya. Jadi ya sempet-sempetin aja masuk begitu ya. Makasih, alhamdulillah ya. Pokoknya yang selalu menanti Indonesia banget. Jadi mereka tuh rela menunggu. Ya udah di ujung telepon ada siapa lagi di ujung handphone. Halo.
2: Assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Dian.
0: Oh, sore. Aduh, ya. Serem deh. Dengan siapa nih?
2: Oh, ini yang ada tempat kena ada sama kawan-kawan di kampung Bogis.
0: Oh, dengan siapa? Ah?
2: Pak Jamil Godin.
0: Oh, Pak Jamil, masya Allah, tak pikir siapa tadi. Oke, Pak Jamil, sila Pak Jamil.
2: Dan ini itu saya dengar siaran.
0: Kenapa?
2: Badiannya contoh saya dengar siaran.
0: Oh iya, tergantung jadwal Pak Jamil. Jadi jadwal kita tuh terbagi-bagi nge. Ada yang iya, pagi, sip sore, ayo, siang.
2: Salam kenal ya.
0: Ya udah. Salam kenal balik yang kesekian kalinya Pak Jamil nge.
2: Aduh, Pak.
0: Oke.
2: Abu saja kita. Tadi saya?
0: Yang mana? Oh, Pak ini Bung Syahril.
2: Oh ya, Bung Syahril. Salam kenal Bung Syahril.
0: Ya.
2: Dengan teman-teman ya, ada-ada yang bicara privasi, ada Ila, ada Pak Mauizin, ada sudah pernah saling lupa yang masih kita.
0: Iya.
2: Ada lagi sini kelompok baik lagi ini. Bersih Hajar, Mereka Masni, dan Pak Supri ada Lombok Timur, ada Lombok yang ya, ada Lombok Hodi, ada Lombok dan Bisik, ada semua monyet sudah nanti.
0: Baik, Bung Jamil. Iya. Baiklah. Oke. Lagunya digabung aja Bu, Bang Pak Haji Jamil ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik-baik masih bersama di Indonesia banget. Kita jeda dulu untuk lintas informasi.
3: Lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi, pemerintah Lombok Barat memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Berbagai langkah strategis disiapkan mulai dari penyediaan stok beras darurat, pelaksanaan gerakan pangan murah, hingga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKP dan Ketahanan Pangan Lombok Barat Afgan Kusuma Negara menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 60 ton yang disimpan di gudang bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana maupun gagal panen. Demikian lintas informasi.
3: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar masih banyak kesempatan untuk Anda bergabung di duluan telepon 0810-2056-646521. Halo, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: Dengan siapa?
1: Dari Dolah ini, Adi.
0: Dolah.
1: Salam kenal ya.
0: Oke, Dolah. Sila lanjut, Dolah.
1: Yalah. By the way, dapat di sana banyak apa prajaya itu apa namanya itu yang dipikul-pikul waktu ada acara itu di sana.
0: Di mana? Kalau di studio itu tidak ada. Pak Dola tuh nanya bukan. Yang mana? Sida ketawanan sambe nih Pak Dola.
1: Di Jaksan Agung kan biasanya terkenal itu orang merajiang dulu.
0: Nah, kurang tahu ada saya apa? Itu Pak Dola.
1: Enggak, soalnya ada menyewa ini.
0: Oh gitu, ya udah. Nanti tanya aja kan Pak Dola juga orang Jaksan Agung ya.
1: Di Narmada juga dapat 10, di Lidar 10.
0: Oh, enggak. Pak Dola. Pak Dola sila, Pak Dola sida kirim buat siapa dulu ya? Lanjut. Ya,
1: perhatiannya dari perempatan Cakra sampai Dasan Agung lah gitu, enggak putus-putus.
0: Baiklah, Pak Dola makasih udah gabung ya. Kayaknya Pak Dola gak nyambung. Saya tuh nanya mau kirim salam buat siapa, request lagu apa kan? Nah. Ya udah. Kalau gitu yang lain silahkan. Ada siapa lagi? Udah terputus, boleh coba lagi nanti ya. Indonesia banget, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Iya.
0: Iya, Anda sudah terhubung, jadi silahkan. Nah,
2: ya.
0: Delay lah nih, delay pasti ya. Pakai area digital ya?
2: Enggak.
0: Kok bisa suaranya tuh jauh delay? Biasanya kalau area digital tuh ya delay kayak begini. Dengar dulu suara penyiarnya baru ngomong.
2: Iya sih, gak usah dengar suaranya penyiar.
0: Ya udah, lanjut deh kalau gitu dengan siapa?
2: Ini Mas Tenggo nih ya.
0: Oke, Mas Tenggo lanjut ya. Mau request lagu apa dulu?
2: Iya. Baru kelihatan suaranya lagi loh.
0: Oke, lagu apa Mas Tenggo?
2: Iwan Pal.
0: Yang mana?
2: Kemesraan.
0: Oke, boleh. Ntar coba kita siapin dulu Mas Tenggo ya. Silaturahimnya yuk, boleh buat siapa?
2: Ya, salam-salam lu sedikit ya.
0: Buat siapa?
2: Buat Kinanti.
0: Buat Kinja.
2: Bunda Kartini. Bunda Maya di Mantang. Ila.
0: Mas Tenggo lagunya boleh di ganti ya yang era 2000-annya Iwan Fals. Soalnya kemesraan tuh masih 90-an. Boleh kita cariin yang ini aja lah, yang apa nih, izinkan aku Iwan Fals featuring Geisha, mau.
2: Iwan Fals itu izinkan aku kan?
0: Iya, izinkan aku.
2: Ya atur lah bagaimana ya, baiknya ada Bian.
0: Iya udah, baiklah kalau begitu.
2: Sama Ila, salam sama Ila semua ya, Bunda Isa.
0: Iya deh, oke. Okay.
2: Kapan pulang dari luar negeri Bian?
0: Saya? Maksudnya? Iya. Siapa yang udah ke luar negeri?
2: Mbak Bian ya?
0: Masa sih? Anda mungkin salah ini informasi.
2: Wah, bagaimana sih? Dia hubungi luar jangkauan terus.
0: Hah? Ya dan udah.
2: Bagaimana kabarnya di luar negeri itu? Di luar jangkauan terus saya hubungin dan bisa.
0: Oh gitu. Ya ampun, yang mana sih? Yang mana ini? Yang 0810-2056-000 maksudnya?
2: Iya, itu juga saya hubungin dah, bisa-bisa.
0: Ya, ada. Kok begitu sih? Anda menghubungi nomor saya.
2: Makanya saya heran ini saya hubungi di
0: mungkin Jason terganggu juga. Ya mungkin lagi gangguan tadi sempat bisa mungkin di tempat Anda jaringan koneksinya kurang gitu sinyalnya. Oke lah ya udah kalau gitu iya oke okay. Itu aja kan Mas Tenggo TJ ya.
2: Okay. Itu lagunya Izinkanlah itu.
0: Iya benar. Udah disiapin ya. Nanti kita putarkan Mas Tenggo.
2: Iya, salam buat Mas. Salam buat bagiannya ya.
0: Oke, baiklah.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kalau Anda merasa kesulitan di nomor GSM di 0818-2056-1000, silakan masih kita buka line telepon di 646-521 dan sila side bisa gunakan juga 634823. Nah, ini Mas Fajar udah bisa masuk, berarti tidak terganggu lagi ya. Mas Fajar, silakan.
3: Iya.
0: Iya, berarti itu Mas Tenggo kayaknya jaringan, mungkin sinyalnya maksudnya ya.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar di mana? Di Mataram, di Lombok Tengah. Halo? Iya, emang saya agak putus. Iya, oke. Baik, Mas Fajar lanjut. Emang sih putus-putus suaranya gitu ya.
3: Bagaimana kamu nyaman dia?
0: Baik, alhamdulillah Mas Fajar.
3: Masih ada lagu?
0: Insya Allah boleh ya, nanti kita putar setelah kumandang

0: Remaja ya.
1: Ada.
0: Jadi mirip-mirip.
1: Pak Erian, Pak Mianto. Ada Bang Yogi, Bang Rajar, Bunda Isar, kita ajar nanti dia udah saja Bang Yogi tidak.
0: Oke.
1: Ada Bang Ordes, Bang Syaril, Bang Kenzo, Mbak Kendra, Bunda Marni, Bunda Kastini, Bunda Mertia, semua
0: menjelaskan. Iyalah.
1: Iya.
0: Oke. Baik, nggih. Amin. Amin. Ya. Sama-sama Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu kita ke lagu dulu ya. Ada Izinkan Aku Menyayangimu Iwan Fals featuring Gesha, Pujaan Hati. Nanti setelah ini ada Kangen Band.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula Deep Talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta Di Balik Bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar masih tersisa waktu sebelum saya tuntaskan ya, karena menjelang kumandang azan asar di pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah. Ya sudahlah, saya tuntaskan. Pendengar, terima kasih untuk kalian yang sudah bersama di Indonesia banget ya. Dan ada lagu-lagu nih yang akan saya hadirkan yang sudah apa mau bergabung tapi tidak bisa. Nanti didengarkan lagunya ya, karena di pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah nanti akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Terima kasih pendengar, Anda sudah bersama di Indonesia banget. Saya Dian Mustafa, nanti akan mengawal Anda tentu merangkai acara yang lain dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Nada, saat ini masih bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Baiklah pendengar, kita akan segera kumandangkan azan asyar ya untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya. Pendengar yang hari ini tiba pada pukul 15:44 waktu Indonesia Tengah. Iya, sejenak kita tinggalkan semua aktivitas yang tengah dilakukan untuk sama-sama kita mendirikan ibadah salat asyar. Pendengar, insya Allah ya, amal ibadah kita akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, pendengar, saudaraku, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Anda saat ini, kita akan dengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Arjun dan aku kaum muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah. Kami yang bertugas melalui siaran Pusat Tera di Mataram mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. InsyaAllah amal ibadah kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Saudara, Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa membenahi sistem pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa Dr. Haji Budi Prasetyo mengatakan pembenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerima manfaat serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional. Demikian Lintas Informasi.
2: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: Ya baik, benar melanjutkan NTB sore di Prosatu RRI Mataram. Kini saatnya kami akan mengajak Anda untuk menuju Prosatu RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Beranda Asta Cita. Iya, langsung saja kami akan menuju Prosatu RRI Jakarta.
1: Sore untuk Anda pendengar ya, Binda hadir di Jakarta sore ini. Dan nanti kami akan hadirkan tentunya ya, untuk hari ini Anda akan menyimak tentunya ya, untuk berjaringan secara nasional. Dan Anda juga nanti ikut bisa mendengarkan melalui streaming ya, bisa mendengarkan melalui di @RRI Digital. Beranda Asta Cita Nasional akan kami hadirkan setelah sebuah lagu berikut ini, tetap di Jakarta sore ini.

0: Ananda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya Beranda Astacita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Astacita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kadis, sebagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kadis?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kadis, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendau agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendau bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendau. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Ascacita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Ascacita.
1: Beranda Ascacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBS RT1

per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital.

sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang itu

0: Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara, jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengusaha

0: Cita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau Kota Hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik ini maupun itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, ya, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan, resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat, begitu?
2: Ya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa lini sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga, begitu?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya. Kalau kita di Sperkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama, begitu Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati, terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru, ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmine mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada Mbak ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
5: mengawasi
6: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya.
5: Iya.
6: Sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu Mbak. Memang tidak ada, karena dia beranggapan bahwa ini sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya, orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja.
6: Kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah? Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nada edukasinya Mbak ya, Si Piwang. Oh, Sipi Wang. Ya, Sipi Wang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam gitu kan. Artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Sipi Wang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
6: ya,
5: misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu, tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus
6: itu. Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia. Itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu Dharma Wanita ya. Itu kita kumpulkan sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang. Karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok, diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 101 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta.
2: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
2: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja, di retail-retail termasuk ke luar negeri.
3: Ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang wisata bahari.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Saya Bini Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Salah satunya melalui kehadiran Kantor Layanan Teknis Badan Standarisasi Nasional yang diharapkan mempermudah pelaku UMKM memperoleh sertifikasi dan pendampingan standar produk. Muhammad Alwi melaporkan untuk Anda.
2: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja.
4: Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memiliki Kantor Layanan Teknis Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Kehadiran layanan ini diharapkan mempercepat proses standarisasi produk UMKM sehingga memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepala BSN RI Doni Purnomo Januardi Eviandono saat di Mataram mengatakan, NTB memiliki banyak komoditas unggulan seperti kerajinan, mutiara dan produk berbasis sumber daya alam yang berpotensi menembus pasar ekspor apabila telah memenuhi SNI.
5: Saya yakini di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dengan banyaknya komoditi yang dihasilkan, terutama kerajinan, hasil alam, mutiara, dan lain-lain, ini juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perekonomian nasional.
4: Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kehadiran kantor layanan teknis BSN menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri yang utuh. Ia menilai, layanan BSN akan membuka peluang lebih besar bagi produk UMKM NTB untuk masuk ke jaringan retail modern maupun pasar luar negeri karena telah memenuhi standar mutu yang diakui secara nasional.
6: Ekosistem ini harus menyumbang ke dalam upaya kita untuk meningkatkan industri kita dan perdagangan kita. Akan repot sekali kalau kita berupaya untuk mengembangkan industri tanpa ekosistem, karena tidak ada satupun industri yang bisa bekerja satu sektor. Karena setiap industri ini di dalamnya ada banyak elemen yang menyumbang sehingga terbentuk ekosistem industri yang baik.
4: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan, layanan KLT BSN akan terintegrasi dengan pembinaan UMKM, mulai dari pelatihan, pendampingan, pengemasan hingga sertifikasi produk. Dengan demikian, UMKM NTB diharapkan semakin mudah naik kelas, memiliki daya saing tinggi dan mampu memperluas pasar hingga tingkat internasional.
2: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja, di retail-retail termasuk ke luar negeri. Kemudian ada aturan baru di BSN ini, nanti Pemprov boleh memberikan rekomendasi sertifikasi SNI-nya. Nah, itu saya mau urus minggu depan ke BSN.
4: Dengan hadirnya kantor layanan teknis BSN, pemerintah Provinsi NTB optimis semakin banyak produk UMKM lokal yang memenuhi standar nasional, berdaya saing dan mampu menembus pasar global.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Pemda Sumbawa terus memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Namun bantuan yang diberikan berupa hibah barang, bukan uang. Randy Pertama melaporkan.
7: So far saya lihat cukup efektif, terutama yang perbengkelan ya.
8: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan bantuan hibah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan disalurkan dalam bentuk barang atau fasilitas penunjang usaha sesuai kebutuhan penerima. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan bantuan yang diberikan antara lain mesin kopi, peralatan bengkel, hingga mesin pengolahan tembakau. Tahun ini, nilai hibah barang yang dialokasikan pemerintah daerah mendekati 1 miliar rupiah. meski belum maksimal akibat keterbatasan keuangan daerah. Adi menjelaskan, hibah tidak dapat diberikan dalam bentuk uang karena terbentur Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2022 yang mengatur hibah hanya dapat diberikan kepada kelompok nirlaba, bukan pelaku usaha.
7: So far saya lihat cukup efektif, terutama yang perbengkelan ya. Artinya mereka masih running, masih jalan dimanfaatkan. Kemudian untuk mesin kopi misalnya di ini juga dipakai. Artinya memang ada apa sebagian besar yang kami hibahkan ke teman-teman itu. Untuk yang 2025 kemarin tentu akan kita evaluasi di 2026 ini. Karena kita akan, tetap akan tracing itu.
8: Sebagai alternatif, pemerintah daerah memfasilitasi pelaku UMKM mengakses kredit usaha rakyat atau KUR melalui perbankan. Namun, menurut Adi, akses pembiayaan masih terkendala penilaian riwayat kredit sehingga sebagian pelaku usaha kesulitan memperoleh pinjaman. Pemkab Sumbawa juga terus mengevaluasi pemanfaatan hibah barang agar benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan penerima bantuan berikutnya, sehingga bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya UMKM yang mandiri.
0: Pengusaha UMKM menghadapi beragam tantangan agar dapat bersaing dengan usaha-usaha yang telah mapan. Warga NTB berharap pemerintah dapat memperluas akses pelatihan dan juga permodalan bagi UMKM hingga ke pelosok-pelosok daerah. Berikut tanggapan masyarakat NTB.
9: Dengan Oki dari Gunung Sari, mungkin dari segi teknologi mereka belum banyak manfaatin e-commerce. Terus masih banyak persaingan sama produk luar dari produk import. Terus dari segi regulasi mungkin yang nggak menguntungkan mereka gitu. Sama dari inovasinya mereka yang brandingnya, kualitas kemasannya gitu.
10: Nama saya Dian dari Mataram. Kalau untuk UMKM yang kesulitan modal mungkin bisa dibenahi dulu terhadap flow bisnisnya ya. Jadi tentunya yang pihak peminjam sendiri itu membutuhkan trust atau melihat dulu bisnisnya seperti apa, apakah bisa terpercaya atau tidaknya. Jadi untuk UMKM sendiri itu harus membenahi masalah administrasi, untuk masalah pembukuan dan lain sebagainya, bisnis apa yang dibuat itu harus jelas gitu, sehingga membuat kepercayaan dan bisa memvalidasi peminjamannya itu.
11: Saya Johan dari Ampenan. Kalau menurut saya sebagai masyarakat, kita berharap pemerintah bisa lebih serius sih memperhatikan UMKM, terutama dalam hal pelatihan dan permodalan. Karena selama ini menurut saya pelatihannya sering tidak merata, cuma menjangkau wilayah-wilayah yang ada di kota saja sih. Terus sementara UMKM di daerah terpencil atau di pelosok sering diabaikan.
0: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro kecil menengah agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari berbagai event bertaraf internasional yang digelar di kawasan ekonomi khusus Mandalika, seperti MotoGP ataupun ajang internasional lainnya. Lalu, seperti apa langkah yang dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan hal tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah Haji Muhammad Nursiah.
12: Pak Wabub, bagaimana strategi kita pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing mungkin di event internasional seperti MotoGP atau beberapa kegiatan-kegiatan lainnya?
13: Pertama, pelaku UMKM kita kan sudah punya keahlian, punya keterampilan menghasilkan produk. Nah, yang pertama ini memang butuh juga kemampuan pembanding. Jadi perbandingan lah. Jadi cara perbandingannya harus mengetahui informasi. Eventnya di Makassar katakanlah. Gimana katanya dengan pelaku UMKM? Kemudian kalau di Jakarta atau di Semarang atau di Medan, itu bisa menjadi referensi. Nah, menjadi pembanding dan menjadi acuan untuk persiapan menghadapi event-event internasional. Kedua, OPD terkait wajib yang di pertama, kemudian langsung juga OPD itu ada tetap dalam bahasa hubungan fungsi Pemda adalah wajib pembinaannya. Jadi yang sudah ada produknya sejauh mana, UPD pun harus ikut mengevaluasi itu. Evaluasi kemudian, oh ini masih rendah, ini udah maju, itu kan. Nah yang masih rendah bagaimana, yang maju bagaimana lebih jos. Nah,
12: kalau menurut Pak Wabub, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh UMKM kita di Lombok Tengah ini, khususnya mungkin harapannya supaya bisa menembus pasar internasional?
13: Ya tadi itu, kalau tantangan kita kan contoh saja pelunggu MotoGP, kaos atau topi dengan merek sirkuit MotoGP, ada yang memang asli, mahal, tinggi harganya. Harusnya perindak juga di situ, belen saya dagang kaos, kemudian yang dagang topi. Nah, sehingga di situ tantangan kita, kaos ini. Nah, jadi itu dibutuhkan. Ketiga, tantangan kita adalah event-event lain dong. Kalau hanya event satu, hanya event yang ada, kita kan hanya MotoGP dengan sirkuit jadwal yang event-event yang lain. Ya. Nah, tapi yang ketiga ini kalau menurut yang tantangan, nah ini tetap kaitannya dengan modal.
12: Terakhir Pak Wabub, mungkin pesan kita kepada pelaku UMKM kita di Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok Tengah.
13: UMKM kita selalu berharap gih, untuk terus meningkatkan kompetensi, kreatif mencari sumber-sumber bahan ajar, bahan ilmu, pengalaman. Nah, sehingga silakan untuk mencoba. Jadi terus coba dan coba.
12: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
14: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Singaraja, host RRI Mataram.
0: Terima kasih mendengar, dan kita menuju ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan kelestarian ekosistem.
3: Memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya, jadi perda 2 tahun 2023.
15: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui pendekatan ekonomi biru sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Konsep tersebut menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kepala Bidang Kelautan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Insinyur Inengah Bagus Sugiarta mengatakan pengelolaan sektor kelautan di Bali telah didukung tata ruang yang terintegrasi dengan wilayah daratan. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi landasan dalam mengoptimalkan potensi kelautan secara berkelanjutan.
3: Objek daripada masyarakat pesisir yang kami kelola di sini adalah ada nelayan, ada pembudidaya ikan, ada petambak garam, terus ada juga masyarakat yang bergerak di bidang kaitannya ini adalah berdampingan dengan wisata bahari. Jadi dalam pemanfaatan potensi-potensi kelautan yang ada di Provinsi Bali, kita yang pertama memastikan bahwa tata ruang laut yang kita miliki itu sudah ada perdanya, jadi perda 2 tahun 2023 yang merupakan integrasi dan harmonisasi antara daratan ruang lautnya, perairan pesisirnya.
15: Ia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dilakukan melalui penerapan 5 program ekonomi biru, mulai dari perlindungan kawasan konservasi hingga pengendalian sampah plastik di laut. Program tersebut juga diiringi pengawasan terhadap praktik penangkapan ikan ilegal agar sumber daya laut tetap terjaga.
3: Sampah itu jangan sampai masuk ke laut, karena kalau di laut agak sulit kita membersihkannya. Sering ada fenomena-fenomena sampah laut di Kuta misalnya. Nah, itu menjadi sorotan dunia. Kemudian dampak lain dari sampah di laut adalah bisa merusak ekosistem
16: terumbu karang.
15: Selain menjaga kelestarian laut, pemerintah juga mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan sarana penangkapan dan penguatan fasilitas pasca panen. Pengembangan kampung nelayan merah putih di Bali diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan sekaligus menjadi percontohan bagi kawasan pesisir lainnya. Reporter RRI Denpasar Oscar Obet melaporkan.
0: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, dan proyek tersebut juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota.
17: Yang pertama sebenarnya itu penataan banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana.
18: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dengan pembenahan sistem drainase. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi.
17: Urgensi titik nol itu apa sih? Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana yang kita buang nggak lagi ke kota, tapi kita buang ke sungai terdekat. Sungainya di mana? Di Banyumale. Sehingga beban di kota menjadi lebih ringan untuk volume airnya saat hujan besar. Itu sebenarnya di awal. Tetapi dipadukan juga dengan upaya mempercantik wajah kota. Kabel-kabel kita atur bisa lebih rapi. Jauh berubahnya sekarang kan, tiang-tiang juga kita rapikan. Tiang Telkom, PLN, PDAM juga kita rapikan semua. Kita buatkan unit khusus di sana.
18: Selain pembenahan drainase, proyek tersebut juga mencakup penataan utilitas bawah tanah dengan merapikan jaringan kabel dan saluran layanan publik agar tidak lagi semrawut. Penataan pedestrian, pemasangan bangku taman, serta penyediaan ruang publik yang lebih nyaman juga menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan. Menurut Adipta, penataan titik nol tetap mempertahankan nilai sejarah dan unsur filosofi kota Singaraja. Konsep arsitektur yang diterapkan memadukan unsur bangunan kolonial dengan nilai budaya lokal Buleleng sehingga identitas kawasan tetap terjaga.
17: Bahkan semua gambar, semua warna, sampun juga kita konsultasi dengan tokoh-tokoh kita, akademis, sampun Ringpuri juga sampun banyak masukan terkait dengan masalah warna. Kenapa warnanya hijau dan warnanya ada emas? Itu ada maknanya. Hijau itu lambang kesuburan, kemakmuran, dan emas lambang kejayaan. Asalnya Buleleng ke depan seperti itu arah.
18: Ia menambahkan penataan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Selain titik nol, pemerintah juga akan melanjutkan penataan kawasan Pelabuhan Buleleng, Gedung Imaku, Museum Sunda Kecil, hingga kawasan Pabean agar terhubung menjadi satu kawasan kota yang representatif. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Selanjutnya mendengar, pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik pertama di Indonesia resmi dimulai di Bali dan ditargetkan mampu mengolah 500 ribu ton sampah per tahun serta menurunkan emisi hingga 80%.

0: Pemerintah pusat melalui Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL pertama di Indonesia di kawasan Pendungan Denpasar, Bali 8 Juli kemarin. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan PSEL ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 40% timbulan sampah Bali, serta mengurangi emisi hingga 80% dan menekan emisi karbon sebesar 640 ribu ton karbon dioksida per tahun.
1: Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun.
0: Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di Bali, terutama dalam menjaga kualitas lingkungan dan pariwisata. Proyek tersebut ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 15 hingga 18 bulan dan mulai beroperasi pada akhir tahun 2027.
2: Paling lama 1 tahun 6 bulan, tapi sempat ganti juga 15 bulan, bukan 18 bulan. Mudah-mudahan bisa selesai 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. Mohon dorongan terus Bapak Menteri, semoga ini bisa selesai tepat waktu. Kalau ini selesai akhir tahun 2027, bisa beroperasi bulan Desember misalnya, maka masalah sampah di Bali yang jadi tantangan kepersatuan Bali itu bisa selesai tuntas.
0: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mojumur Hidayat mengatakan pembangunan PSEL Bali menjadi langkah awal percepatan penanganan sampah di Indonesia.
3: Bisa membantu kita minimal dari perspektif LH, membantu kita dalam urusan sampah minimal di 70-80 kota di Indonesia. Waste to energy di beberapa tempat mungkin tidak di artikan sebagai listrik, tapi bisa jadi bahan bakar untuk energi. Nanti kalau di beberapa tempat mungkin tidak cocok untuk menjadi listrik, tapi bisa menjadi RDF, pellet icing yang mungkin itu lebih tinggi dari batubara.
0: Setelah Bali, pemerintah akan melanjutkan pembangunan PSEL di Bogoraya dan Bekasi Raya. Reporter RRI Denpasar, Septianik.
4: Selanjutnya, pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Bali Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 akan digelar berbeda. Pada gelaran multi-event olahraga tersebut akan dimulai dengan kirab api obor yang melintasi 10 kabupaten kota di NTB sebagai siar Porprov dan juga motivasi atlet di setiap daerah. Berikut reporter Syamana melaporkan.
5: Harapan kita bahwa Porprov ini sukses.
6: Rangkaian pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026

0: Pemerintahan Porprov NTB ke-12. Koordinator Kirab Api Obor Porprov NTB 2026 Ridwan Shah menjelaskan kirab dirancang sebagai simbol semangat, persatuan dan sportivitas yang menghubungkan seluruh wilayah NTB sekaligus menjadi media sosialisasi pelaksanaan Porprov yang berlangsung pada 16 sampai 25 Juli 2026.
1: Kirab ini kan sekaligus mensosialisasikan bahwa mulai tanggal 16 itu masyarakat itu kita beritahu akan ada Porprov. Ya tentunya menggelorakan juga semangat olahraga yang akan diikuti oleh 10 kabupaten kota mulai tanggal 16 sampai tanggal 25.
0: Salah seorang atlet yang akan tergabung dalam tim Kirab, Ridwan menilai kegiatan tersebut menjadi sarana membangun antusias masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral kepada atlet, pelatih dan ofisial yang akan bertanding. Menurutnya Kirab juga membawa pesan bahwa keberhasilan dalam olahraga membutuhkan proses, kerja keras dan ketekunan.
2: Ini menjadi momen mungkin mengenal juga di setiap perjalanan, di setiap proses bahwa untuk meraih sesuatu itu memang butuh proses yang panjang. Sama dengan konsep yang dibawa oleh Kirab Obor nih, prosesnya juga panjang pastinya, dengan jarak yang cukup panjang. Jadi untuk meraih sesuatu yang terbaik pasti butuh proses yang panjang.
0: Berdasarkan draft rute resmi, rombongan akan bermalam di Dompu setelah bertolak dari Bima. Perjalanan dilanjutkan menuju Sumbawa Besar dengan menempuh sekitar 190 km sebelum menyeberang ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan Kayangan. Selanjutnya Kirab melintasi Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. Kemudian pada hari terakhir menuju Lombok Utara melalui Senggigi dan kembali ke Mataram lewat jalur Pusuk untuk menyerahkan api obor di Pendopo Gubernur.
3: Ya benar. Mengakhiri lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat pengelolaan sektor kelautan melalui penerapan ekonomi biru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dari Studio Pro 1 RRI Mataram, saya Beni Pertama dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian, Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah

0: yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Mutiara Sore hadir untuk Anda kembali di sore hari ini, di hari Kamis 9 Juli 2026. Kami informasikan untuk hari ini, kumandang azan maghrib akan tiba pada pukul 18.14 menit. Kemudian menunggu dikumandangannya azan maghrib, seperti biasa akan kami ketengahkan untuk Anda renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Hajah Rahmi Kusbandiyah. Kemudian nanti pengajian Al-Quran surat Asy-Syura ayat 1 sampai dengan 10. Mendengar, kita awali mutiara sore hari ini dengan sebuah lagu dari Nasidaria, Manusia Seutuhnya.

Pendengar Persatu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya kami ajak Anda untuk sama-sama mengikuti renungan senja yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh Hajah Rahmi Kusbandia dengan judul Perempuan Adalah Pendidik Pertama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat pendengar yang berbahagia, pernahkah kita merenung mengapa dalam kehidupan ini sosok perempuan begitu istimewa? Seorang perempuan adalah anak yang harus dijaga, istri yang harus dihormati, dan ibu yang harus dimuliakan, serta pendidik pertama bagi generasi masa depan yang harus kita hargai. Di balik kelembutannya tersimpan kekuatan yang begitu besar. Di balik kasih sayangnya lahir manusia-manusia hebat yang bisa mengubah dunia. Namun sayangnya, di zaman sekarang, kemuliaan perempuan seringkali diukur dengan standar dunia. Perempuan dianggap berhasil ketika cantik parasnya, punya jabatan tinggi, bahkan memiliki pengikut yang banyak di media sosial, atau memiliki harta yang melimpah. Padahal Islam mengajarkan ukuran yang berbeda, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam penggalan surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Pendengar yang berbahagia, ayat ini mengajarkan bahwa kemuliaan tidak diukur dari penampilan, melainkan dari ketakwaan. Pendengar yang berbahagia, perempuan adalah madrasah pertama bagi kehidupan. Seorang anak pertama kali belajar berbicara dari ibunya. Ia belajar mencintai Allah dari doa ibunya. Ia belajar tentang kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang dari keteladanan ibunya. Maka tidak berlebihan apabila para ulama mengatakan, "Al-ummu madrasatun, idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raq." Ibu adalah madrasah. Jika engkau mempersiapkannya dengan baik, berarti engkau telah mempersiapkan sebuah bangsa yang mulia. Pendengar yang berbahagia, maka sesungguhnya masa depan umat sedang dibentuk di pangkuan seorang perempuan. Dan yang kedua adalah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan pengorbanan seorang perempuan. Mungkin seorang ibu bangun sebelum fajar, menyiapkan makanan, mengurus rumah, mendidik anak-anak, lalu beristirahat ketika semua telah terlelap. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada penghargaan, tidak ada sorotan kamera. Namun yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semuanya. Bahkan ketika seorang ibu mengandung dengan penuh kesabaran, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan perjuangannya dalam penggalan firman-Nya dalam surat Luqman ayat 14. hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Pendengar yang berbahagia, kemuliaan perempuan terletak pada akhlaknya. Kecantikan akan memudar seiring bertambahnya usia. Harta akan habis, jabatan akan berakhir. Namun, akhlak yang mulia akan tetap hidup dalam doa anak-anak, dalam kenangan keluarga, dan menjadi pemberat amal di hadapan Allah. Lihatlah para perempuan teladan dalam sejarah Islam. Mereka tidak dikenang karena kemewahan pakaiannya, tetapi karena keimanan, kesabaran, ilmu, dan pengorbanannya. Pendengar yang berbahagia, hari ini marilah kita bertanya kepada diri sendiri, sudahkah rumah kita menjadi tempat lahirnya generasi yang mencintai Al-Quran? Sudahkah lisan kita menjadi sumber ketenangan bagi keluarga? Sudahkah anak-anak melihat kita sujud kepada Allah sebelum mereka melihat dunia? Karena sesungguhnya anak-anak lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Akhirnya, marilah kita menyadari bahwa perempuan bukan sekedar penghias kehidupan. Perempuan adalah penyangga keluarga, pembentuk karakter bangsa, dan penjaga nilai-nilai keimanan. Jika perempuan menjaga imannya, keluarga akan kokoh. Jika keluarga kokoh, masyarakat akan kuat. Jika masyarakat kuat, maka akan muncul kehidupan yang bahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seluruh perempuan, khususnya perempuan muslimah, sebagai hamba-hamba yang mulia, penyejuk hati keluarga, pendidik generasi yang soleh dan soleha, serta penghurni syurganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Persatu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama renungan senja yang disampaikan oleh Hajah Rahmi Kusbandia dengan judul Perempuan adalah Pendidik Pertama. Pendengar kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita resapi bersama pengajian Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 1 sampai dengan 10 yang akan dibacakan oleh Qari'ah Liz Saleha.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mendengar pukul 18 lewat 15 menit saat dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Rempah-rempah pendengar merupakan bagian dari tumbuhan aromatik yang digunakan sebagai penguat rasa ataupun pengawet. Tanaman ini memiliki sejarah luar biasa, seperti cengkeh yang pernah dihargai setara emas batangan pada awal abad ke-17, dan pala dari Indonesia yang memicu penukaran Pulau Manhattan antara Belanda dan Inggris.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Ya, benar Anda masih mendengarkan Perusahaan RRI Mataram pukul 19 lewat 9 menit, masih bersama saya Beni Pratama. Menemani aktivitas Anda di malam hari ini, sebuah informasi dari Kota Mataram kami ketengahkan untuk Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat meluncurkan Balai Kita, merupakan pusat promosi dan pemasaran produk usaha mikro kecil dan menengah yang mengutamakan produk otentik hasil karya perajin lokal. Balai Kita diresmikan oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal di Gedung X NTB Mall pada Rabu 8 Juli 2026. Peluncuran Balai Kita menandai transformasi NTB Mall menjadi pusat pengembangan UMKM yang tidak hanya berfungsi sebagai ruang penjualan, tapi juga sebagai tempat kurasi produk, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan akses pasar melalui galeri fisik maupun platform digital. Gubernur NTB mengatakan bahwa Balai Kita dibangun dengan konsep yang lebih profesional dan berpihak pada pelaku UMKM. Menurutnya perubahan tersebut bukan hanya sekedar pergantian nama, melainkan penyempurnaan tata kelola dan juga kualitas layanan. Ia menegaskan bahwa seluruh produk yang dipasarkan di Balai Kita merupakan hasil karya asli perajin NTB tanpa produk pabrikan. Setiap produk juga wajib melewati proses kurasi agar kualitas, kemudian juga nilai budaya dan keasliannya tetap terjaga. Gubernur menginginkan Balai Kita berkembang menjadi destinasi wisata budaya. Menurutnya, setiap produk sebaiknya dilengkapi oleh informasi mengenai asal-usul, filosofi, bahan baku, hingga proses pembuatannya, sehingga memiliki nilai tambah di mata konsumen. Selain galeri fisik, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga menyiapkan platform digital Balai Kita. Melalui sistem tersebut, produk UMKM nantinya yang telah lulus kurasi akan dipasarkan lebih luas tanpa dibatasi oleh kapasitas ruang pamer.

Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan akan meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat. Peresmian ini nanti akan dilakukan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Nah, peresmian tersebut menjadi agenda utama dalam kunjungan kerja Perdana Presiden Prabowo Subianto ke NTB sejak dilantik. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus juru bicara pemerintah Provinsi NTB Ahsanul Halik mengatakan bahwa Presiden akan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju ke Bendungan Meninting. Setelah tiba di lokasi, Presiden akan menyapa masyarakat yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat kemudian meresmikan Bendungan Meninting. Kunjungan Presiden diperkirakan akan berlangsung sekitar 1 hingga 1,5 jam sebelum melanjutkan perjalanan ke Bali. Untuk diketahui, Bendungan Meninting merupakan salah satu proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada akhir 2019. Bendungan yang berada di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ini dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Barat dengan nilai investasi sekitar 1,4 triliun. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung sekitar 93,75 juta meter kubik air. Infrastruktur ini dirancang untuk mengairi daerah irigasi seluas 1.559 hektar area, menyediakan air baku bagi masyarakat, kemudian juga mengurangi risiko banjir di wilayah hilir sekaligus mendukung ketahanan pangan di wilayah Pulau Lombok. Selain fungsi irigasi dan pengendali banjir, Bendungan Meninting juga diproyeksikan menjadi kawasan wisata baru yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

0: Mendengar pukul 19.27 menit, kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
1: De bons joueurs, ils sont pas là par hasard. Donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di rest area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
0: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
6: Mohon dukungannya, doa ya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuansing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
4: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuansing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12.000 Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
7: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuansing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati.
6: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berkata bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya.
7: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuansing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuansing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuansing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasa Sari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
11: Telah

0: 97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
1: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Wah, kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
1: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO, selain CPO
5: sama Pam Kerno.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian, sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta?
5: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Iya.
6: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, ini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, pasti lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa. Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Nggak siapa yang tanda tangan.
7: Faktur pajak itu siapa?
8: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
8: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu. Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
8: Siapa?
7: Pak Handoko
8: Limaho. Nggak pernah.
7: Kalau Liu Raymond?
8: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
7: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
7: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya?
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucun mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
10: Kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update. Tapi kalau dalam langkah penegakan hukum siapapun, ya baik mau Polri atau kejaksaan apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
9: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
11: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
9: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
13: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
12: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
13: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
14: Untuk mewujudkan kita prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
13: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
15: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 surat UMKM produk lokal kita.
16: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
15: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
16: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
17: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
16: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai 193 juta dolar Amerika Serikat, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar 134 juta dolar Amerika Serikat. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat.

0: pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
1: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap, namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya

0: berasal dari keberadaan Sang Sumber Kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama. Betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 dan kaum muslimin, malam hari ini akan kami ketengahkan untuk Anda mimbar agama Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Subhan Abdul Hacim dengan judul Fadilah Sabar dalam Al-Quran. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar mimbar Islam yang kami muliakan dan memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, rasa syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekuat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat-sahabat dan pengikut beliau istiqomah sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, pendengar mimbar Islam yang kami muliakan dan muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ungkapan yang menarik dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang apresiasi yang luar biasa Allah berikan kepada umat beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bunyi hadisnya, ajaban li amril mu'min. Allah sangat kagum, sangat ta'ajub kepada seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ta'ajubnya Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan oleh apa? Digambarkan oleh baginda Rasul, idza asabathu sarra syakar fakana khairul lahu. Wa idza asabathu dharra sabar fakana khairul lahu. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan hal yang menyenangkan, maka dia lantas bersyukur, menghadirkan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya, dan itu adalah hal yang baik baginya dan dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seorang mukmin mendapatkan suatu hal yang menyusahkan dirinya, diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak dia senangi, alias sakit ataupun ada wabah penyakit dan yang lain-lain, maka dia bersabar. Yang demikian itu adalah sangat baik untuknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat pujian kepada hambanya yang bersabar menerima takdir Allah yang tidak dia sukai atau yang tidak menyenangkan dirinya. Nah, dua hal inilah sesungguhnya yang harus ada dalam diri kita seorang mukmin dimanapun kita berada. Bersyukur ketika mendapat nikmat dan bersabar ketika kita diuji oleh suatu nikmah. Nikmat artinya yang tidak kita sukai atau penyakit atau apa saja yang membuat diri kita ini tidak senang. Tentu kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit menular atau apapun namanya, maka kembali kepada hadis yang kita sampaikan di awal mimbar Islami tadi, tidak ada kata lain kecuali menghadirkan rasa sabar menerima takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena sesungguhnya dengan kesabaran yang kita miliki, itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Di dalam Al-Quran misalnya, fadilatus sabar, ada luar biasa Allah gambarkan keutamaan sabar ini. Yang pertama diungkapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang menjadikan sabar dalam dirinya menghadapi takdir-takdir Allah yang tidak menyenangkan dirinya ini, maka itu merupakan wasilah untuk didapatkan kemenangan yang abadi. Kemenangan baik di dunia ini maupun kemenangan di hari akhirat kelak. Firman Allah yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dari ayat ini diajak orang-orang yang beriman untuk sabar dan menguatkan kesabaran. Isbiru wasabiru. Jadi kita sabar dan tambah lagi wasabiru dengan apapun yang terjadi. Karena ini insya Allah dengan kesabaran yang kita miliki, Allah janjikan la'allakum tattaqun, tuflihun,
pasti kalian akan meraih kemenangan. Karena kesabaran ini bisa menghalau semua kejahatan-kejahatan yang dimunculkan oleh iblis dan setan, demikian juga kejahatan-kejahatan yang dimunculkan oleh manusia yang ingin mencelakakan kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita melalui ayatnya, ayat-ayat Al-Qur'an yang menggambarkan bahwa seseorang yang memiliki kesabaran dalam menghadapi takdir-takdir Allah ini, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lipatan kebaikan buah daripada kesabaran menerima cobaan ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan bagi mereka yang bersabar dalam menyikapi takdir, bala ataupun penyakit yang Allah turunkan sebagai ketentuan Allah ini dengan balasan yang tidak ada batasnya di sisi Allah kebaikannya kelak. Yaitu dalam sebuah ayat diungkapkan ulaika yu'tuna ajrahum marratain bima sabaru. Allah akan berikan dua kali lipat kebaikan pahala bagi mereka yang bersabar. Dalam ayat yang lain innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala akan membalas kesabaran orang-orang yang bersabar itu dengan kebaikan yang tidak ada batasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertanya, kenapa Allah melipat gandakan kebaikan pahala bagi mereka yang bersabar bahkan sampai batas yang tidak ada ujungnya? Karena memang Allah Subhanahu wa taala mendengar perlindungan, mendengar keinginan seorang yang sedang ditimpa kecobaan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar rintihannya kepada Allah, dia dengar keluhannya kepada Allah, dan dia tidak mengeluh kepada manusia. Dia lebih banyak curhat dan mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keluhannya kepada Allah, dengan tetap memuji Allah dan tetap dia berbuat baik karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kondisi dia dalam dicoba, diuji oleh Allah, maka yang dengan demikianlah Allah berikan lipatan kebaikan sebagai balasannya kelak. Dan luar biasa pula di antara ayat yang menggambarkan bagaimana Allah tiga hal disatukan gara-gara karena kesabaran yang dimiliki. Yaitu ketika orang yang ditimpa oleh Allah musibah, maka dia terus mengembalikan bahwa musibah ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan dia bersabar. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi ada tiga perkara dia dapatkan disebabkan musibah yang disikapi dengan kesabaran yang muncul dalam dirinya. Yang pertama shalawatun mir rabbihim, yaitu doa dari Allah Subhanahu wa taala, tentu shalawat dari Allah, dari Tuhannya ini maksudnya adalah bisa diampuni dosa-dosanya, diangkat derajat-derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa rahmah, dan diberikan rahmat, tentu juga diberikan hidayah dalam melaksanakan segala kegiatan-kegiatan di dunia ini. Dan tentu buah daripada hidayah yang utama adalah ketika dia tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga perkara, shalawatun mir rabbihim wa rahmah dan hidayah, ini didapatkan buah daripada kesabaran seorang berhadapan dengan cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar mimbar Islam yang kami muliakan, di antara keutamaan yang lain juga yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an bagi mereka yang menjadikan kesabaran ataupun menjadikan sabar sebagai wadah untuk memanage musibah atau ujian atau cobaan yang didapatkan, maka kelak di hari akhirat ketika dia masuk ke surga, dia akan mendapatkan pertama kali salam daripada malaikat yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Annallahu tusallim fil jannati ala mu'minin," dengan ungkapan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat-malaikat itu akan masuk
ke orang-orang yang sudah berada dalam surga Allah dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad dar. Salam sejahtera untuk kalian wahai seluruh penghuni surga ini karena buah daripada kesabaran yang kalian miliki dulu di dunia sehingga kalian bisa mewarisi surga yang luar biasa penuh dengan kenikmatan ini. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebaikan di dunia dan akhirat bagi mereka yang menjadikan amal soleh dan kesabaran itu ya modal mereka menghadapi cobaan-cobaan yang Allah berikan. Itu dalam sebuah firman Allah diungkapkan, illal ladina sabaru wa amilus solihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yaitu orang-orang yang selalu menghadirkan kesabaran dalam dirinya dan juga terus mengerjakan amal-amal soleh, mereka itu akan diberikan oleh Allah ampunan yang besar dan juga pahala yang agung. Kebaikan-kebaikan yang demikian inilah yang harus muncul dalam diri kita kaum muslimin, usi nafsi wa iyakum, dimanapun kita berada. Karena kita tidak bisa memprediksi apa saja yang terjadi ke depan ini, karena semua itu adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala, baik hal yang menyenangkan diri kita ataupun hal-hal yang menyakitkan diri kita. Ya mudah-mudahan kita disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seyogyanya kita pun bersiap-siap dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, sekiranya Allah coba diri kita dengan cobaan apa saja bentuknya, maka kita harus mempersiapkan sabar. Itu adalah modal utama kita menyikapi semua bentuk macam, semua hal, perkara yang muncul, yang kita hadapi, yang tidak menyenangkan diri kita. Insya Allah, dengan kesabaran yang kita miliki ini kaum muslimin dan muslimat, kita akan meraih kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita, baik di dunia ini maupun di hari akhirat kelak. Demikian mimbar Islam yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan sekali lagi kami akhiri dengan ajakan, dengan himbauan, mari kita jadi hamba Allah yang pandai bersyukur dengan nikmat yang kita terima dan bersabar terhadap semua bentuk cobaan yang kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum majma'in, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang lomba desa berprestasi. Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bari mengatakan Desa Bilebante memang memiliki rekam jejak yang baik di tingkat nasional, baik sebagai desa wisata maupun dalam program penanganan stunting. Namun prestasi tersebut hanya menjadi salah satu nilai pendukung karena penilaian mencakup puluhan faktor indikator, termasuk mengevaluasi berbagai indikator pembangunan, mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, penanganan stunting, angka kemiskinan, infrastruktur, hingga partisipasi dan juga semangat gotong royong warga.
0: Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
1: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
0: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din. Parahan lagi.
1: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
0: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
1: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
2: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
1: Ya menurut kamu, siapa lagi?
2: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
1: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
0: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
1: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampe malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyebelin banget kan?
2: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
1: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
3: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
1: Kamu cari aku? Ada apaan?
3: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
1: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosenakah aku?
3: Aku tahu aku salah.
1: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
3: Din, Dina.
2: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
3: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
1: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
0: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
3: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
0: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak, masih bisa diperbaiki. Tapi, kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
3: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
1: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
3: Aku pikir, kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
1: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
2: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
3: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
1: Kamu tuh ya.
3: Apa?
1: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
3: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
0: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
3: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
2: Syukurlah. Tapi kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
3: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
1: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
3: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
1: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
2: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
3: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

0: inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar Pro 1, saat ini kalau kita melihat ya bahwa ada banyak sekali komunitas-komunitas baca Al-Quran yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Komunitas ini mengalami perkembangan tentunya yang pesat dari pengajian tradisional, dari musola menjadi sebuah gerakan digital berbasis aplikasi yang diikuti oleh jutaan umat muslim di Indonesia. Transformasi teknologi dan kesadaran literasi agama tentunya saat ini berhasil mengubah cara masyarakat berinteraksi kepada Al-Quran di tengah kesibukan modern. Dulu pendengar, sebelum era digital, tradisi membaca Al-Quran di Indonesia berpusat pada lembaga formal atau kultural lokal. TPQ atau Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, ini menjadi pondasi utama bagi anak-anak usia dini untuk belajar membaca, kemudian juga mengenal mahruj huruf dan juga ilmu tajwid. Ada pula majelis taklim ya, ini untuk ibu-ibu dan juga bapak-bapak berkumpul secara berkala untuk membaca surah-surah pendek setelah salat berjamaah. Kemudian gerakan lain yang dikembangkan ada pula gerakan pengentasan buku tak aksara. Ya, lahirnya inisiatif sosial seperti Cinta Al-Quran Foundation dengan gerakan bergerak hapus buta aksara Al-Quran yang berfokus pada pelatihan baca Al-Quran gratis bagi segala usia. Dalam perkembangannya, titik balik terbesar modernisasi komunitas baca Al-Quran ditandai dengan pemanfaatan media sosial dan juga aplikasi pesan instan ya. Salah satu penggagasnya ada Bayu Subrata dan juga Pratama Widodo yang sejak era tahun 2000-an dengan gerakan One Day One Juice. Ini meledak secara nasional setelah memanfaatkan beberapa platform media sosial seperti juga Facebook dan juga WhatsApp.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Wandi Wanjis pendengar, kemudian berkembang dengan sistem yang membagi anggotanya di dalam grup-grup virtual berisi 30 orang. Setiap orang bertugas membaca satu juz per hari dan melaporkan progresnya demi saling memotivasi. Komunitas ini pada perkembangannya berhasil mendeklarasikan gerakan Indonesia Cinta Al-Quran di depan Masjid Istiqlal dan melahirkan ratusan ribu anggota aktif di berbagai penjuru dunia. Perkembangan komunitas Cinta Al-Quran kini semakin tersegmentasi mengikuti gaya hidup masyarakat, urban, akademis, hingga Gen Z. Di komunitas kampus, kita bisa melihat bahwa institusi akademik seperti Universitas Indonesia meluncurkan UI Al-Quran Reading Society untuk memfasilitasi mahasiswa, dosen, dan juga alumni untuk belajar membaca Al-Quran serta tartil tanpa rasa canggung. Kemudian ada pula pusat sanad terpadu seperti Lembaga Indonesia Al-Quran Center atau IAIC yang memadukan antara komunitas dasar, tahsin atau perbaikan bacaan hingga tingkat mahir untuk mencetak pembaca bersanad resmi. Secara umum tentunya pendengar generasi muda kini mengandalkan fitur kecerdasan buatan seperti ada tajwid interaktif, kemudian juga pelacak khatam pada aplikasi seluler guna menjaga konsistensi istiqomah membaca harian. Saat ini tentunya membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu karena di mana saja dengan kemudahan teknologi Al-Quran bisa dipelajari dan dibaca sebagai bagian dari pembelajaran dan juga panduan hidup.

mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbeda.

0: rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.
1: Pro 1

0: Selamat malam, jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam hari ini. Apa kabar semuanya malam hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun ya. Ruang Rindu kembali hadir untuk Anda di hari Kamis 9 Juli 2026. Seperti biasa, hingga 1 jam ke depan kita berbagi rindu di Ruang Rindu bersama saya di sini, Penny Pratama ya. Selamat malam dulu ya untuk semuanya dari Kota Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan yang ada di Pulau Sumbawa. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat malam hari ini. Untuk yang sudah tidak sabar, silahkan bergabung di 646521 atau di 634823 ya, kami tunggu. Kita sahabat dulu penelpon pertama di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam Bang Benny.
0: Halo Bang Raja, apa kabar?
1: Baik-baik saja Bang. Selamat malam
0: sana. Alhamdulillah sehat.
1: Oke. Pernah siapa main bola Mas Bang?
0: Besok itu
1: jam berapa?
0: Besok itu jam 4 adanya.
1: Oh, jam 4 waktu Indonesia.
0: Jam 4 waktu Indonesia Tengah, jam 3 waktu Indonesia Barat. Itu ada Perancis melawan Maroko.
1: Wah, hebat Perancis tuh.
0: Nggih.
1: Kalah mungkin dia tuh. Kalah dari Perancis dan menang melawan apa-apaan orang dia.
0: Bang Raja pegang mana nih, Prancis atau Maroko?
1: Enggak tahu nanti itu. Gimana?
0: Anjir.
1: Oke, dah dulu Mas ya.
0: Sila.
1: Awal aku ya kan?
0: Mancanegara nih kah?
1: Oh ya, gawang lah.
0: Siap.
1: Salam-salam untuk si bunda itu yang dikuliri masuk enggak belum? Oh ya, belum, ada pertama.
0: Nggih, Bang Raja pertama nih kah?
1: Salam lah kalau bunda Isa gitu ya
0: nih.
1: Terus Ila, Pak Irwan, Inza, Inanti, terus Mbak Ayunya nggak pernah masuk ya, dari Maluku tuh.
0: Siapa nih kah?
1: Mbak Ayu.
0: Oh iya, belum pernah masuk lagi, betul.
1: Salam nanti kalau masuk ya.
0: Nggih.
1: Terus Maya Mansang, Lali Ratu, Ordev, Alvin, Purwaya, Mayang Lai, terus Pak Sipri, Bukartini, Bunda Masnya, Yajar Bunda Cahaya, Sejak kali Bang Pajar, Pak Jun, sudah pernah masuk Yogi, sudah terlari pokoknya. Itu Mas Benny atau Bang Weni terakhir ya, salam untuk Bang Weni.
0: Oke. Terima kasih untuk Bang Raja ya, sebagai pembuka Ruang Rindu di malam hari ini. Sehat selalu untuk Bang Raja dan keluarga tentunya. Selanjutnya di belakang Bang Raja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Kartini ini kan, Gie?
2: Apa kabar Bang Benny?
0: Alhamdulillah sehat. Bunda Kartini gimana kabarnya?
2: Ya, sehat juga alhamdulillah. Lagunya ikutan saja Mbak Bang Beni.
0: Siap.
2: Ya, satu-satu dulu.
0: Sila.
2: Buat Mbak Maya, ada Mbak Jinanti, ada Bunda Aisyah, Bunda Masnya, Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Jinja. Semuanya salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bapak Haji Herman, Bang Raja, Bang Syahrir, Bapak Mawiin, Bang Tengge, semua-semuanya salam sehat selalu. Buat Bang Benny, panjang umur sehat selalu. Semangat Bang Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lombok Timur tadi ada Bunda Kartini. Terima kasih Bunda Kartini. Salam untuk keluarga di Lombok Timur juga. Satu penelpon lagi sebelum kita ke lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, bagaimana kabarnya Nika?
3: Bagaimana kabarnya Bang ini?
0: Alhamdulillah sehat Nika.
3: Sudah ngopi, sudah anu. makan malam.
0: Ada bawa snack tadi, tapi kalau ngopi belum sempat keburu gak nih ke?
3: Senang-senang sedikit.
0: Sila.
3: Ya, mendekat ini tadi. Senang kau bawa sahabatan dan benda isyak dihajar nanti diolah cahaya maya. Mbak Ila, Mbak Tinza, Bang Ordet, Bang Kinzo, Bang Arin, ada Pak Maui, Pak Muhyiddin, Bajang Lai, Pak Supi dan Mbak Marni, Widya dan Mbak Nyelestri, ada Mbak Nalin, ada Bule Bubeng, Pak Miri, Pak Jamiluddin, Bunda Marsnya, ada Bang Asin, terus ada Bang Ayah, semua menyatu.
0: Oke.
3: Sehat segar dengan tahu
0: mampir
3: segera semua keluarga besar RRI. Sehat panjang umur murah. Iya. Terima kasih Bang Beni.
0: Terima kasih Bang Fajar.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fajar, Lombok Tengah ya. Selamat malam juga untuk warga Lombok Tengah. Bang Bajang Cirubak, sabar dulu ya. Kita ke lagu dulu untuk penonton yang lain juga yang ingin bergabung. Nanti kita akan kembali lagi setelah satu lagu dari Sacred. Ini ada Fort Knox.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya, pukul 20 lewat 19 menit. Masih cukup panjang kebersamaan kita di Ruang Rindu. Tentunya buat Anda di malam Jumat ini, mungkin tadi yang sudah ada acara keluarga, biasanya malam Jumat ini terkait dengan acara-acara keagamaan ya, termasuk juga zikiran dan lain sebagainya. Semoga tentunya acara tersebut berjalan dengan lancar, kemudian ibadah-ibadah di dalamnya juga diterima oleh Allah. Amin. Kita sapa kembali pendengar yang sudah masuk di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lale, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Mas Ben gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Nggak dingin malam
0: di masih kayak kemarin nih cuacanya, kalau siang panas sekali malam dingin dia.
1: Ya sama, nggak hujan pada malam di sana?
0: Tidak ada di sini.
1: Oh, kalau di sini dua malam berturut-turut hujan, tapi nggak di terlalu besar,
0: cuma ada hujan sih. Alhamdulillah
1: ya, cuma ada hujan, menyiram halaman
0: gitu. Lumayan, soalnya sudah mulai berdebu lumayan sekali ini sekarang nih.
1: Ya kawan-kawan di sini.
0: Sila Mbak Lale.
1: Yang pertama buat keluarga dia dimanapun dia berada, semoga ngobrol terdengar kesehatan. Banyak mama di mana tadi selalu berada dalam lima kelas dengan salah. Terus ada Pak Mauli, ada Mama dia, ada Mas Raja, ada Pak Fir, Ahir, Pandit Sari, Pandit Sarya, Pandit Jajan, terus ada Pak Marisa, ada Pak Kinda, ada Pak Kintu, dan kalau kita mau kita tahu juga, ada buat siapa lagi? Ada Desa Lihi, terus ada Pak Adi Sawedin, ada Pak Aisno, terus ada juga Mas Jekali. Dan Mas Mama Tahi berkata berbeda, dan Pak Jekali salam pampak persahabatan Mas Jekali. Buat Mas Ben, Mabi Mas Ben,
0: amin.
1: Dan kesehatan, banyak umur, semakin dilancarnya rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Dan kemudian setia masuk di masa kebiasa tersebutnya, dia akan merangkum setia nafas nasang buru, apalagi nasang di Rabi Malawi Tinggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lale. Ada Mbak Lale tadi dari Lombok Tengah ya. Selamat malam warga Lombok Tengah. Ditunggu ya untuk pendengar yang lain yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Kalau wilayah Lombok Barat bagian utara ini udah sekitar 2 minggu ya. Sejak hujan terakhir ini belum ada hujan lagi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada hujan yang menyapa. Sudah berdebu sekali ya halaman dan jalan-jalan yang kita lalui. Mudah-mudahan ini ada hujan yang menyapa, jadi gak terlalu panas dan berdebu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat rindu, selamat pagi rindu, memori warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes,
2: gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Orkes masih sibuk itu?
2: Sedikit lagi soalnya nih, lalu awal bulan tetap.
0: Oh iya, betul.
2: Iya. Salam Ben ya.
0: Sila Bang Orkes.
2: Salam sama Bang Fajar, Bang Raja, Bunda Kartini, Mbak Ila, Mbak Kinza, Bang Kinzu, Mbak Janglai, Bang Alvin, Bang Jun, Mami Rian, Bang Ataman, Bang Irwan, Bunda Hijaja, Bunda Jaya, Bunda Isa, Maya, Kinanti, Vidya, kemudian Bang Yogi, Pak Jamiluddin, kemudian Pak Herman, Pak Haji Herman, kemudian Bajang Kerubak, dan semua coba kemarin ya.
0: Enggih.
2: Tahun ini selalu Mbak Ayu yang di Paduki, semoga sehat selalu. Dan semua-semua Bang Benny,

buat semuanya yang dari Lombok Utara. Oh ya, besok pagi ada kunjungan sekaligus peresmian ya, Bendungan Meninting ini di wilayah Bukit Tinggi Gunung Sari. Ada kunjungan Presiden Prabowo. Nggak tahu nih terbuka untuk umum atau enggak, tapi yang jelas kayaknya ini masa iya kita sebagai masyarakat tuh nggak boleh datang melihat presiden kita begitu. Tapi yang jelas besok acaranya adalah peresmian Bendungan Meninting yang ada di Desa Bukit Tinggi Gunung Sari ya. Baik pendengar, menunggu penelpon yang masuk kembali, kita ke lagu dulu ya. Kita ke Alicia Keys dulu dengan Wasted Energy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, mendengar kembali kita di Ruang Rindu. Dan tanpa berlama-lama sudah ada yang menunggu di ujung telepon. Kita sabar dulu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bapakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat terkencang dan berhentuk.
0: Sedang di rumah nih?
1: Dingin di studio ini?
0: Kalau di studio selalu dingin, Bang Cirubak, tapi kayaknya 11-12 sama Gunung Sari ini.
1: Iya, Gunung Sari dingin betul ini.
0: Iya, betul. Yang kalau malam itu enggak pakai selimut.
1: Iya, dari kan.
0: Sedang di rumah nih ke Bang Cirubak? Sedang di rumah nih ke?
1: Iya, di rumah ini.
0: Iya.
1: Jaga malam dulu ini.
0: Siap.
1: Kapan ke rumah makanya? Saya tunggu besok.
0: Insya Allah pas libur besok kita jadwalkan Bang Cirubak.
1: Oke, tanya namanya paket juga di sana.
0: Anggih, siap.
1: Dapet ya, satu pagelok.
0: Anggih, ini kan nanti kita simpan nomornya.
1: Oke dah, Baturku. Atur dah lagunya ya.
0: Siap.
1: Salam dah buat semuanya, sahabat RRI dimanapun berada dalam kompak persahabatan doang. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Anggih.
1: Oke, Baturku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bajang Cirubak tadi ya, ini tetangga di Medas. Mudah-mudahan seluruh masyarakat warga Gunung Sari malam hari ini, walaupun cuacanya sedang dingin katanya Bang Cirubak ya, tapi tetap bisa menikmati kebersamaan bersama keluarga di malam Jumat ini ya. Masih kami tunggu pendengar yang lain ya. Lombok Utara belum ada suaranya ini. Kalau istilah orang tua dulu, di cuaca dingin itu bakar kayu menghangatkan diri, namanya mindu ya. Sambil bakar ubi, bakar jagung di depan rumah. Kearifan lokal yang tentunya membuat kita rindu ya, dengan suasana tempo dulu, kebersamaan bersama keluarga memang nomor satu pokoknya.

Ini mudah-mudahan bukan gara-gara ada pemadaman lampu di Lombok Utara. Nah, tumben belum ada satupun penelpon masuk dari Lombok Utara. Biasanya nomor satu ini teman-teman pendengar dari Lombok Utara.

Biasanya di tengah cuaca yang sedang tidak mendu seperti sekarang ya. Siang hari panas sekali, kemudian malamnya dingin sekali, ini harus pandai-pandai menjaga kesehatan ya. Kalau lagi keluar rumah, apalagi mengendari kendaraan roda dua terutama ya, jangan malas untuk pakai masker. Debu di jalan ini bercampur dengan angin, tentunya bisa membawa virus dan bakteri ya. Jadi gampang terkena penyakit-penyakit bawaan musim seperti influenza dan lain sebagainya.

0: Selamat malam, Ruan Rindu.
1: Selamat malam juga, mau selamat malam.
0: Halo Ayu.
1: Halo juga Mbak Beni ya. Ya, assalamualaikum Mbak Beni.
0: Waalaikumsalam Ayu, bagaimana kabar Maluku?
1: Kalau katanya hari ini hujan nih, tapi udah mulai berhenti.
0: Ah, ada hujan, ini katanya kayak di Lombok Tengah kemarin ada hujan, tapi di Mataram sama Lombok Barat belum ada hujan. Ini udah 2 mingguan kayaknya. Panas.
1: Menurut saya sih untuk siklus cuaca wilayah, ada beberapa wilayah juga sudah masuk musim karhutla gitu ya. Tapi untuk kita di Maluku Tengah ini masih ada intens musim hujannya nih Bang Beni.
0: Ya ini alhamdulillah ya wilayah. Wilayahnya Ayu ini masih ada hujan.
1: Bang Beni, lagunya sudah siap kan?
0: Lagunya ini yang belum keputar itu, udah ya. Yang belum itu ada Mac Miller, Good News. Kemudian Mariah Carey, Falling in Love. Olivia Holt itu ada Next gitu aja judulnya. Sama
1: Mariah Carey tadi Love in Love.
0: Fall in love. Iya, yang itu aja.
1: Oke, itu aja deh ya.
0: Oke.
1: Saya buat Bunda Aisyah ya. Selamat mendengarkan. Saya selalu juga buat Mbak Cimisa, Mbak Ila, Pak Marisa, Mbak Ginanti, kemudian juga Bunda Mas Nia, Mbak Maya, terus ada Bang Olis, Bang Alvin, bareng Abang Fajar. Salam kenal ya kalau lagi mendengarkan. Juga untuk Pak Widi di Tokyo, juga untuk Viola yang ada di Makassar, untuk mendengarkan terus TRI Mataram, saya tahu untuk semua. Buat Bang Beni, tetap sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Beni. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Terima kasih Ayu. Alhamdulillah ya, tempatnya Ayu di Maluku katanya masih sering hujan. Mudah-mudahan membawa berkah. Jadi nggak kena debu gitu. Nah ya, kalau musim kemarau memang identiknya seperti itu, debu, kemudian angin, kulit kering ya. Tapi apapun itu harus dijalani dengan penuh keikhlasan pastinya. Oke, pendengar, sambil menunggu penelpon yang lain ya. Ini masih ada satu sesi lagi insya Allah nanti ya. Kita ke Mariah Carey dulu dengan Fall in Love.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Next ya, dari Olivia Hall tadi. Next, ini di weekend mau kemana teman-teman? Sudah punya rencana untuk akhir pekan, pendengar? Kira-kira mau digunakan untuk berlibur kemana? Kalaupun tidak ada rencana, tentunya di rumah ya, bisa melakukan banyak kegiatan positif. Mungkin beres-beres rumah bersama, gotong royong ya, membersihkan rumah yang sudah lama tidak tersentuh oleh sapu dan lain sebagainya. Ya, kita sudah di penghujung jumpa kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Tentunya untuk semua pendengar yang sudah berpartisipasi, sudah masuk. Agak sepi ya, walaupun malam Jumat, tapi tidak begitu ramai seperti biasanya. Mudah-mudahan di malam-malam selanjutnya bisa ramai seperti sedia kala. Terima kasih untuk semuanya yang sudah masuk tadi. Ada Bang Raja, kemudian Bunda Kartini, Bang Fajar, Mbak Lale, ada Bang Ordes, ada Banyak Cerubak, dan juga Ayu tadi ya. Sehat selalu untuk kita semua, dan tentunya saya masih menemani pendengar sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1. Baik pendengar, lagu penutup untuk malam hari ini ada Mac Miller dengan Good News.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Saudara pendengar, dengan terdekatnya kembali irama ini, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Bersatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026, dari kawasan Langko 83 Empenan, saya Titi Nandini bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Kisah Nabi Yakub alaihissalam berjalan di malam hari. Nabi Yakub alaihissalam merupakan putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga memiliki paman seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kelak, Nabi Yakub juga akan memiliki anak yang akan diangkat menjadi nabi. Sungguh mulia sekali. Nabi Yakub lahir saat ibundanya telah berusia lanjut. Hal ini merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub memiliki kakak kembar bernama Is. Mereka berdua mendapatkan pendidikan agama yang sama. Nabi Yakub selalu berpesan kepada anak-anaknya untuk mengamalkan kebaikan dan beriman serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sayangnya, Is tidak mau mengamalkan semua ajaran ayahnya. Dia lebih suka berburu dan menjadi orang yang bebas. Berbeda dengan Is, Nabi Yakub mewarisi sifat terpuji ayahnya. Dia tumbuh menjadi anak yang baik hati, lemah lembut dan rajin. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan mengamalkan semua yang dipelajarinya. Karena itulah, Nabi Ishak mengajarkan semua ilmu yang dimilikinya kepada Nabi Yakub dan membuat

0: Dekat, keduanya memiliki ikatan yang sangat dekat. Kedekatan Nabi Yakub dengan sang ayah membuat Is merasa iri. Dia menuduh ayah dan ibunya pilih kasih dan lebih menyayangi adiknya itu. Mereka berdua menjadi sering bertengkar ketika menginjak usia dewasa. Namun, dalam semua kesempatan, Nabi Yakub selalu mengalah kepada kakaknya itu. Dia tidak pernah mau membalas dan selalu bersabar. Keadaan menjadi semakin rumit ketika Nabi Ishak telah lanjut usia. Penglihatan dan pendengarannya mulai menurun. Beliau pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Sebagai anak tertua, Islah yang bertanggung jawab untuk melayani kebutuhan ayahnya.
1: Aku akan pergi berburu. Jangan mencuri kesempatan untuk mendekati ayah.
0: Kata Is memberikan peringatan. Sampai siang hari, Is belum juga pulang. Padahal, sudah waktunya mengantarkan makanan untuk sang ayah.
2: Apakah aku harus menunggu, Is? Ataukah aku minta Yakub saja yang mengerjakannya?
0: Akhirnya, sang ibu meminta Nabi Yakub untuk mengerjakan tugas itu. Nabi Yakub mengantarkan makanan untuk Nabi Ishak dan melayaninya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja.
0: Subhanallah, itulah doa Nabi Ishak kepada Nabi Yakub. Ketika Is mengetahui hal ini, dia pun marah besar.
1: Seharusnya doa itu untukku, tapi ibu telah sengaja mengatur agar Yakub yang mendapatkannya.
0: Is mengancam akan membunuh Yakub setelah ayah mereka meninggal. Ancaman ini membuat Nabi Yakub gelisah. Dia pun menghadap kepada ayah dan ibunya untuk meminta sebuah nasihat. Akhirnya, Nabi Ishak meminta putranya itu hijrah ke Fadam Aram di Irak, tinggal di rumah pamannya, Laban bin Batwil, yang merupakan saudara dari sang ibu.
3: Pergilah engkau ke sana dengan iringan doa dariku. Semoga Allah memberkahi perjalananmu, memberi rezeki murah dan mudah, serta kehidupan yang tenang dan tentram.
0: Selesai berpamitan dengan kedua orang tuanya, Nabi Yakub pun mulai berkemas. Setelah itu, Nabi Yakub pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Dalam perjalanan menuju Irak, Nabi Yakub harus melewati gurun yang sangat luas. Saat siang hari, matahari begitu terik hingga terasa membakar kulit. Untuk bisa bertahan selama perjalanan panjang ini, Nabi Yakub pun memutuskan untuk beristirahat di siang hari dan berjalan di malam hari. Karena kebiasaannya inilah, Nabi Yakub mendapat julukan Israel yang berarti berjalan di malam hari. Akhirnya, setelah perjalanan yang begitu melelahkan, Nabi Yakub pun tiba di Fadam Aram, sebuah tempat yang indah dan damai. Sepanjang mata memandang, terlihat padang subur dan ternak yang berkeliaran bebas. Nabi Yakub pun bergegas mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sekaligus menyampaikan pesan dari sang ayah bahwa tujuan dia datang adalah untuk belajar ilmu agama. Sang paman menerima keponakannya itu dengan senang hati dan mendidiknya seperti anak sendiri. Selama tinggal di sana, Nabi Yakub belajar satu hal penting, yaitu sifat murah hati dan dermawan. Sang paman selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang yang membutuhkan. Nabi Yakub pun berusaha keras untuk bisa menjadi seperti pamannya. Nabi Yakub belajar dan bekerja dengan baik. Dia membantu pamannya mengurus ternak-ternak dan sukses membesarkan usaha tersebut. Berapapun rezeki yang didapatkan, Nabi Yakub selalu menyisihkannya untuk orang yang tidak mampu. Semakin lama, Nabi Yakub semakin dikenal oleh banyak orang. Semua kagum pada sifatnya yang ramah, baik hati, serta dermawan. Hal ini membuat sang paman merasa bangga. Suatu ketika, sang paman berniat untuk menjodohkan salah satu putrinya dengan Nabi Yakub. Sang paman memiliki dua orang putri bernama Laya dan Rahil. Keduanya memiliki sifat dan akhlak yang terpuji. Nabi Yakub memutuskan untuk menikah dengan Rahil karena memiliki paras yang lebih cantik. Namun, hukum adat yang ada tidak memperbolehkan seorang adik menikah duluan dari sang kakak. Jika Nabi Yakub bersikeras untuk menikah dengan sang adik, maka Nabi Yakub harus menikah dengan sang kakak lebih dulu. Nabi Yakub pun menikah dengan Laya. Dan 7 tahun kemudian, dia menikah dengan Rahil. Waktu itu, menikahi kakak beradik belum dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yakub menyayangi dan memperlakukan kedua istrinya dengan adil, membuat rumah tangga mereka tentram dan rukun. Hal ini membuat Laya dan Rahil begitu bahagia dan berniat untuk membalas kebaikan suaminya. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk menikahkan 2 orang budak yang mereka miliki dengan Nabi Yakub.
4: Balhah dan Zulfah adalah wanita yang cantik serta baik hati,
0: kata Laya dan Rahil. Akhirnya, setelah mendapatkan persetujuan dari semua keluarga, Nabi Yakub pun menikah dengan Balhah dan Zulfah. Dari 4 istrinya ini, Nabi Yakub dikaruniai 12 orang anak. Istri pertama, Laya, dikaruniai 6 orang anak. Istri kedua, Rahil, dikaruniai 2 orang anak. Istri ketiga, Zulfa, dikaruniai 2 orang anak. Dan istri keempat, Balhah, dikaruniai 2 orang anak. Pada suatu malam, Nabi Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Dan dia mendengar sebuah suara yang berkata,
3: "Kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya."
0: Apa yang disampaikan oleh suara ini sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ishak, ayahnya. Begitu terbangun dari tidur, Nabi Yakub pun segera berdoa agar semua harapan itu dapat terkabulkan. Nabi Yakub diangkat menjadi nabi utusan Allah dan berdakwah di Kanaan. Beliau adalah sosok yang istimewa. Sifatnya yang adil dan bijaksana berhasil membuatnya menjadi pemimpin yang dihormati. Wow. Allah benar-benar menjadikan anak keturunan Nabi Yakub menjadi raja dan penguasa bumi. Dari 12 orang anak, ada satu anak yang kelak akan diangkat menjadi Nabi Allah. Dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Dan dari 12 anak inilah, kelak akan lahir beberapa Nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. Subhanallah. Nabi Yakub diberikan umur panjang hingga 148 tahun. Di akhir hidupnya, Nabi Yakub tinggal bersama Nabi Yusuf di Mesir.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Just for music, just for music.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya Info Pro 2 untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah bersama saya Titi Nandini. SMKN 3 Mataram memasang target mempertahankan raihan medali emas pada ajang Lomba Kompetensi Siswa atau LKS Nasional tahun 2026. Optimisme ini ditunjukkan dengan mematangkan persiapan 6 siswa yang akan mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 5 bidang lomba tingkat nasional. Komitmen ini ditegaskan melalui rapat koordinasi pemberangkatan kontingen LKS Nasional yang dipimpin Kepala SMKN 3 Mataram Sulman Haris. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas selaku Koordinator LKS Hairil Anwar, para Ketua Program Keahlian, serta Guru Pembimbing Peserta. Dan tahun ini SMKN 3 Mataram mengirim 6 peserta yang akan berlaga pada 5 bidang kompetisi, yakni bricklaying, autonomous mobile robotics, welding, motorcycle maintenance and repair, serta refrigeration and air conditioning. Teman Pro 2, film horor komedi fantasi ramah anak yang menampilkan 4 sahabat kreatif dan periang siap menemani masa libur sekolah. Ghost Buzzer judulnya menawarkan petualangan 4 sekawan yang membantu beberapa kasus misteri menggunakan alat pendeteksi hantu. Keempat tokoh ini yakni Udin yang diperankan oleh Rafael Fernando, Nizam diperankan oleh Nevan Atallah, Raka oleh Claudio Alexander, dan Caca oleh Karissa Putri. Saat melakukan special screening, mereka disambut riuh gembira oleh anak-anak PAUD SD hingga SMP dan juga SMA dan SMK. Film ini berkonsep horor yang ramah anak, merupakan hasil tangan dingin Aditya Gumai, yaitu tokoh Sanggar Anak dan Sekolah Nonformal Sanggar Ananda, bersama dengan Ko Amirullah yang mengeluarkan ide cerita, sementara Agus dan Amir Gumai dipercaya sebagai sutradara. Berbeda dengan film horor pada umumnya, Ghost Buzzer tidak mengandalkan adegan jumpscare yang berlebihan karena lebih menonjolkan unsur petualangan, fantasi, dan misteri yang seru sehingga aman ditonton oleh anak-anak dan tetap menarik untuk seluruh anggota keluarga. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage.

0: tembus hidayah ke dalamnya. Seorang nabi, rasul pun yang menyampaikan, ya maka tidak akan pernah mampu menggugah hati untuk masuk ke dalam hidayah. Nah, kemudian sini adalah jawaban kekafiran, jawaban pengingkaran. Qulu wajitana litafikana an aliyatina. Ini adalah jawaban linzari, jawaban untuk peringatannya. Bahwa istifhamun adalah pertanyaan untuk litajhil, untuk membodohkan, meremehkan, artinya mereka bertanya bukan untuk apa, untuk tahu, tapi bertanya untuk menantang. Ajitana litafikana an aliyatina, apakah engkau datang untuk memalingkan kami? Takfikana, iya, an aliyatina, memalingkan kami dari tuan-tuan kami. Baktina, kalau memang benar yang situ bawa, maka datangkan. Bima ta'iduna, atas apa yang kau janjikan. In kunta minas sadiqin, kalau engkau benar-benar orang yang benar, orang yang jujur. Ay istajilu azaballah uqubatahu istib'adan minhum liqa'i. Artinya kata Ibnu Katsir, mereka meminta istajalu, segerakan azab itu untuk kami agar kami lihat bagaimana kebenaran janji-janjimu. Artinya mereka adalah orang yang menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawaban iman adalah innamal ilmu indallah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya masalah apa yang akan terjadi, janji Allah Subhanahu wa taala itu hanya Allah yang tahu. Qalalahu Hud. Hud berkata, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa ballighukum ma ursiltu bihi, dan aku sampaikan pada kalian apa yang aku diutus untuknya. Artinya innama ana nadhir, saya hanya memberi peringatan. Kalau versinya Nabi Muhammad SAW dalam surat lain, tapi kalau di Hud, ya ballighukum ma ursiltu bihi, aku diutus ya untuk apa yang aku diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinni arakum qauman tajhalun, akan tetapi aku melihat kalian adalah kaum yang jahil. Nah, jadi dikorelasikan kejahilan, kebodohan yang paling bodoh dimaksudkan secara syar'i adalah kebodohan tentang agama, kebodohan tentang ketuhanan, kebodohan tentang syariah. Maka hakikatnya orang-orang yang tidak paham tentang agama atau tidak mau beragama atau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, disitulah kejahilan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi al-marji wal ma'ad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, keafiatan, panjang umur, berkah dan ridha-Nya, dan kita mampu beribadah sampai dengan hari kematian dan hari kiamat. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampun jemaah, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita tutup dan melafazkan doa alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: amin.
1: Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, demikian kita sudah mengikuti bersama rangkaian kajian subuh, maksudnya ya, langsung dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB. Dan pendengar, bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kita menanti saat bersama nanti di NTB pagi ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Semangat Pagi. Insyaallah ya di Jumat berkah ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menikmati suasana hari ini di pagi ini ya yang dingin ya, bukan cukup lagi. Memang udah masuk musim pancaroba ini, terlihat dari cuaca yang semakin dingin. Terus kalau siang hari itu ada terpaan angin yang cukup kencang ya. Baik, apapun itu, yang pasti dengan semua perencanaan Anda yang matang, terus dengan semangat yang sudah Anda kumpulkan, ini akan membuat Anda tetap merasa hangat ya, meskipun cuaca dingin. Oke, tiang sapa dulu Anda selaku yang sedang bergabung ge ama Ina. Nini mami bijasana ke sak tiang kangen sak bahagia yang mendengarkan juga siaran pro sekini kengge yang bisa Anda pantau, yang bisa sudah pantau dari frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan juga sila engge sudah pirengan dari RRI Digital nike bisa sudah dengarkan pro satum dimanapun Sida berada, mau kemanapun, mau ke sawah ya, mau ke pasar, kemana saja, sekarang sudah gampang ya. Lewat RRI Digital itu sudah bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Mataram. Baiklah pendengar, lanjut di NTB Pagi, kita awali dulu dengan satu lagu dan dilanjutkan nanti dengan informasi. Dan jangan lewatkan juga informasi cuaca.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi

bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kami sampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini. Pendengar, di hari Jumat 10 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Ya, pendengar, untuk hari ini hampir merata ya cuaca dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima serta Sumbawa Barat itu. Dan kota Bima cerah ya, dengan suhu juga yang hampir merata dari 20 sampai 32 derajat Celcius, dan kelembabannya dari 38 sampai 92%. Sementara pendengar, di Lombok Utara udara kabur dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 57 sampai 80%. Dan kota Mataram berawan dengan suhu 25 sampai 32 derajat Celcius, kelembaban 35 sampai 76%. Pendengar, demikian informasi cuaca untuk edisi hari Jumat 10 Juli 2026.
1: Informasi cuaca hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ya, mendingan masih lanjut terus untuk menemani, mengawal Anda, menemani Anda. Ini karena dingin juga pengaruh ya, ternyata sampai Anda kemungkinan menggigil nih baru kena air saja sudah apa ya? Maksudnya baru mau ke dekat misalnya mau cuci tangan aja ya, itu belum kena air udah terasa dinginnya udah kayak terbayang ya. Nah begitu juga ya pengaruh ya ke misalnya ketika Anda bicara terus kalau kedinginan tuh terdengarkan. Ya udah, yang pasti dengan menghangatkan suasana ini Anda bisa meregangkan otot ya dengan lagu-lagu yang tadi sudah kami hadirkan untuk hari ini. Dan insya Allah tentu ini akan menjadi Jumat yang berkah ya pendengar. Dan hari ini juga bertepatan hari koperasi ternyata pendengar ya, hari koperasi 2026 ini nanti tidak hanya diisi kegiatan seremonial tetapi bagaimana memperkuat kolaborasi dan jaring bisnis koperasi. Untuk informasi selengkapnya terkait dengan peringatan Hari Koperasi 2026 di NTB, nanti Anda bisa simak ya informasinya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

penguatan koperasi yang dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkokoh ekonomi kerakyatan ini tentunya ini adalah sesuatu yang memang harus menjadi perhatian. Dan menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap tanggal 12 Juli ternyata ya, di tengah dinamika perekonomian diperlukanlah ada tata kelola ya, tata kelola yang profesional, adaptasi terhadap digitalisasi terutama, terus kolaborasi antar pelaku koperasi. Nah, ini diharapkan tentu ya menjadi kunci agar koperasi tetap mampu berkembang dan bersaing. Iya, pendengar, sekali lagi informasi terkait dengan Hari Koperasi yang diperingati setiap tanggal 12 Juli ini nanti akan bisa Anda simak selengkapnya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat sesaat lagi. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Kita penting juga untuk melihat sektor produktif. Salah satu caranya dengan melihat ada jaringan yang bisa memfasilitasi, kita bisa fasilitasi untuk bisa bekerja sama.
2: Ya, mobil listriknya sudah dibeli, alhamdulillah sudah melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai dengan prosedur administrasi yang sudah dilakukan.
0: Hari Koperasi 2026 di Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan jejaring bisnis koperasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pengadaan jasa sewa mobil listrik telah dilakukan sesuai aturan. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Peringatan Hari Koperasi 2026 di Nusa Tenggara Barat tidak hanya diisi kegiatan seremonial, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan jejaring bisnis koperasi. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
3: Dekopinwil. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah atau Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Dinas Koperasi dan UKM NTB telah membentuk panitia pelaksana menyemarakkan Hari Koperasi 2026. Sejumlah kegiatan telah disiapkan sebagai upaya memperkuat peran koperasi sekaligus mendorong pengembangan usaha melalui kolaborasi dan jejaring bisnis. Rangkaian kegiatan dimulai pada 20 Juli dengan upacara Hari Koperasi. Sehari setelahnya, 21 Juli akan digelar bincang-bincang bisnis yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dekopinwil NTB serta rapat kerja untuk menyusun program organisasi ke depan. Sementara puncak kegiatan akan ditutup dengan Jalan Sehat Koperasi pada 25 Juli yang diharapkan melibatkan masyarakat luas. Ketua Dekopinwil NTB Anies Mujadid Akbar kepada wartawan mengatakan, peringatan Hari Koperasi tahun ini juga menjadi momentum memperkuat pengembangan usaha koperasi melalui jejaring bisnis. Salah satu peluang yang sedang dijajaki adalah kerjasama dengan Sentra Industri Susu di Malang, Jawa Timur.
1: Memulai dulu untuk bisa membangun networking.
3: Menurutnya, koperasi di NTB berpeluang menjadi bagian dari rantai pasok industri apabila mampu menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan. Ia menegaskan, pengembangan koperasi dapat dimulai dari langkah-langkah kecil yang berkelanjutan untuk membangun jaringan usaha yang lebih kuat.
1: Nah, sektor produktif ini menjadi penting untuk kita tingkatkan. Oke, simpan pinjam itu oke lah, ya itu terus harus dibangun sebagai bentuk untuk bisa memupuk keanggotaan gitu ya. Tapi kita penting juga untuk melihat sektor produktif, mendevelop sektor produktif itu. Salah satu caranya dengan melihat ada jaringan yang bisa memfasilitasi, kita bisa fasilitasi untuk bisa bekerja sama.
3: Melalui rangkaian kegiatan ini, Dekopinwil NTB berharap koperasi semakin berdaya saing dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Mulai dulu.
0: Koperasi tidak lagi hanya dituntut menyediakan pembiayaan bagi anggotanya. Di tengah kondisi ekonomi saat ini, koperasi juga menghadapi tantangan menjaga produktivitas dan keberlangsungan usaha para anggotanya. Randy Pratama melaporkan.
4: Jadi lebih ke itu sih, maintenance pengembangan usaha anggota gitu.
5: Tantangan koperasi saat ini bukan hanya untuk mencari anggota. Koperasi Konsumen Syariah atau Kopsyah BMT Insan Samawa menilai tantangan utama koperasi saat ini adalah memastikan anggota tetap produktif dan mampu mempertahankan usahanya di tengah dinamika perekonomian. Ketua Pengurus Kopsyah BMT Insan Samawa, Raisa Putra mengatakan, koperasi tidak boleh hanya dipandang sebagai lembaga penyedia pembiayaan. Menurutnya, koperasi memiliki fungsi yang lebih luas, yakni memberdayakan dan memfasilitasi anggota agar usaha mereka terus berkembang. Pada koperasi syariah, pemberdayaan dilakukan melalui akad-akad syariah yang mendukung kebutuhan produktif anggota. Misalnya dengan membantu penyediaan gerobak usaha maupun kendaraan untuk distribusi produk sesuai kebutuhan usaha anggota.
4: Nah, kalau dibicara tentang apa sih hambatan, tantangan gitu kan, sejauh ini kita masih on the track, masih aman lah gitu kan. Tantangannya sih lebih ke tadi itu sih, kembang ke maintenance, melihat gejolak ekonomi seperti ini, bagaimana kita menjaga anggota kita agar bisnisnya tetap bisa running gitu kan. Nah, jadi lebih ke itu sih, maintenance pengembangan usaha anggota gitu.
5: Rai menambahkan, fokus koperasi saat ini adalah menjaga agar usaha anggota tetap berjalan. Karena itu, pihaknya mendorong budaya menabung dan memperkuat simpanan sukarela sebagai modal bersama yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk kepentingan anggota. Menurutnya, ketika koperasi mampu menjalankan perannya sebagai fasilitator dari anggota untuk anggota, kepercayaan dan solidaritas anggota akan semakin kuat, sehingga mampu membangun sistem ekonomi bersama yang lebih berkelanjutan.
0: Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 menjadi semangat baru bagi penguatan ekonomi kerakyatan. Di Kabupaten Lombok Utara, Koperasi Desa Merah Putih KDMP Bentek telah rampung dibangun dan siap beroperasi untuk mendukung perekonomian masyarakat desa. Kepala Desa Bentek, Warna Wijaya, mengatakan pembangunan KDMP merupakan hasil sinergi pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Lombok Utara, dan berbagai pihak. Menurutnya, tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi dikelola secara profesional agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
6: Karena ini kan tujuannya bagaimana penguatan ekonomi masyarakat yang ada di desa. Segala sesuatu yang berhubungan dengan potensi lokal desa baik hasil pertanian maupun hasil-hasil lain-lainnya, maka besok harus bermuara kepada koperasi Desa Merah Putih. Nah, Hari Merah Putih ini kan sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa, maka hajatannya bagaimana memamurkan semua masyarakat yang ada di desa gitu.
0: Selain gedung yang telah selesai dibangun, KDMP Bentek juga mendapat bantuan satu unit truk operasional dari PT Angkrinas Pangan Nusantara untuk mendukung distribusi dan aktivitas usaha koperasi. Kedepan koperasi ini akan mengembangkan berbagai unit usaha, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok, pemasaran hasil pertanian, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Pemerintah desa berharap KDMP Bentek mampu menjadi penggerak ekonomi lokal, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas pengurus koperasi di Lombok Timur terus dilakukan. Salah satu ikhtiar yang ditempuh yakni para pengurus koperasi diberikan bimbingan teknis dari pemerintah daerah. Yunia Herawati melaporkan.
7: Kan kita harus tetap mengadakan pelatihan.
8: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Lombok Timur menggelar 4 program bimbingan teknis sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengurus koperasi di daerah. Masing-masing BIMTEK diikuti 30 peserta yang berasal dari berbagai koperasi di Lombok Timur dan digelar di Pancor. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, Muhammad Irwan Her, mengatakan 4 BIMTEK tersebut meliputi penyusunan laporan pertanggungjawaban atau LPJ, penyusunan standar operasional prosedur dan standar operasional manajemen, pengelolaan koperasi pola syariah, serta penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengurus koperasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Irwan menjelaskan pelatihan rutin tetap dilakukan karena latar belakang pendidikan para pengurus koperasi sangat beragam sehingga membutuhkan penyegaran pengetahuan secara berkelanjutan.
7: Diklat pengelolaan koperasi pola syariah ya tentu untuk memperkuat kembali pemahaman seluruh pengurus koperasi tentang bagaimana penggunaan pola syariah di dalam berkoperasi sehingga syariah itu bukan hanya sebagai papan nama tapi betul-betul praktik-praktik syariah yang dilaksanakan oleh koperasi itu.
8: Irwan menilai kondisi koperasi di Lombok Timur pada tahun ini relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih mulai memberikan dampak positif terhadap semangat berkoperasi. Hal ini juga membuat koperasi-koperasi yang sudah ada mulai berbenah dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di masa mendatang. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur, saat ini terdapat 906 koperasi, termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari jumlah tersebut, 612 koperasi berstatus aktif, sedangkan 294 koperasi tidak aktif. Irwan menambahkan sekitar 90% koperasi di Lombok Timur masih bergerak di sektor simpan pinjam. Sesuai regulasi, koperasi simpan pinjam tidak diperbolehkan menjalankan usaha di luar bidang tersebut, kecuali mengubah badan hukumnya menjadi koperasi konsumen, produsen, jasa, ataupun pemasaran.
0: Masyarakat menilai koperasi masih relevan di era saat ini serta masih memiliki dampak ekonomi maupun sosial. Berikut tanggapan mereka.
9: Oke, Oke, halo. Perkenalkan, nama saya Cudzakia Sefetenisa. Saya berasal dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Oke, makasih atas pertanyaannya. Tentu sebagai mahasiswa, saya memandang koperasi ini sebagai bentuk nyata ya, dari mulai gotong royong, kemudian kebersamaan yang memang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia begitu. Kemudian menurut saya, koperasi ini juga bukan hanya tempat untuk menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kemandirian, tanggung jawab, dan sebagai solidaritas antar anggota.
10: Halo, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Rahmatul Isnaini. Saya berasal dari Dompu. Menurut saya sebagai mahasiswa, keberadaan koperasi di lingkungan kampus masih sangat penting karena bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya cukup positif, terutama bagi mahasiswa yang ingin lebih hemat dalam mengeluarkan biaya. Selain itu, koperasi juga mengajarkan nilai kerja dan tanggung jawab. Menurut saya, koperasi sebaiknya dikelola secara profesional, transparan, dan mengikuti perkembangan teknologi, misalnya dengan menyediakan pembayaran digital serta pelayanan yang lebih cepat agar semakin diminati mahasiswa.
11: Oke, nama saya Maya. Saya aslinya Lombok Tengah. Oke, jadi menurut saya koperasi di era saat ini menurut saya masih sangat penting karena selain untuk membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya, terutama pelaku usaha kecil dan masyarakat yang tentunya sangat membutuhkan akses permodalan untuk mungkin memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya akan sangat baik karena mampu mendorong semangat gotong royong dan memperkuat perekonomian keluarga atau masyarakat agar tetap berkembang, dan koperasi tentunya sebaiknya dikelola oleh orang yang jujur, terbuka, dan memiliki keahlian di bidangnya.
0: Ribuan koperasi di Nusa Tenggara Barat tercatat tidak lagi aktif beroperasi. Dari total 6.190 koperasi yang terdaftar, sekitar sepertiganya kini dalam kondisi mati suri akibat berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga perubahan sistem pengelolaan simpanan anggota. Berikut penjelasan Kepala Bidang Pembinaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB, Rahmadin, terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
12: Pak Kabit, ini kan menyambut Hari Koperasi Nasional kan 12 Juli 2026 ini. Mungkin kalau kita di NTB, gambarannya seperti apa sih koperasi kita saat ini?
13: Untuk di NTB gambarannya jumlah koperasi yang sudah masuk terdata di Simkopdes kita itu jumlahnya sejumlah 6.190.
12: Ini di luar koperasi Desa Merah Putih.
13: Termasuk koperasi Desa Merah Putih.
12: Nah, ini posisinya sekarang seperti apa, Pak Kabit? Apakah semuanya masih berjalan normal atau bagaimana gitu?
13: Untuk saat sekarang, koperasi yang ada yang masuk di Simkopdes itu jumlahnya 6.190, itu sebagian, setengahnya yang aktif.
12: Dan sisanya?
13: Dari sisanya ini mati suri semua ini, sisanya dari setengah itu.
12: Apa yang menjadi catatan kenapa bisa koperasi ini dari sekian itu mati suri gitu, Pak Kabit?
13: Salah satu kondisi mungkin faktor globalnya mempengaruhi juga. Keadaan global mempengaruhi, di samping itu faktor ekonomi daerah juga mempengaruhi juga. Dan saat sekarang juga ada beberapa koperasi, khususnya koperasi KPN, koperasi pegawai negeri yang ada di masing-masing OPD itu, kan biasanya langsung dipotong sama bendahara di masing-masing OPD itu. Nah sekarang gajinya itu tidak boleh, sesen pun tidak boleh dipotong, langsung masuk ke rekening pegawai. Biasanya kan selama ini langsung dipotong sama bendahara, baik bendahara koperasi yang ada di OPD masing-masing maupun petugas koperasi yang disuruh potong. Nah kenyataannya sekarang banyak kalau sudah masuk rekening itu agak susah untuk memberikan simpanan pokok, simpanan wajibnya ini. Ini salah satu juga
12: jadi faktor kendala ya. Pak Kabit, ini kan kehadiran koperasi ini kan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan pinjaman gitu. Nah, apakah ini sudah berjalan maksimal atau gimana?
13: Sekarang begini, konotasi kita adanya koperasi itu adalah langsung terfokus pada simpan pinjam. Padahal koperasi itu hanya bagian kecil simpan pinjam itu. Unit usahanya saja simpan pinjam itu, padahal banyak core bisnis yang ada di koperasi itu yang tidak semestinya harus simpan pinjam. Nah, ini pemahaman ini yang masih di
12: melekat gitu ya.
13: Itu bahwa yang melekat itu bahwa koperasi itu adalah tempat kita simpan uang, tempat kita pinjam uang, tempat kita. Nah, itu konotasinya. Padahal kalau secara aturan bilang koperasi itu adalah 5 jenis koperasi. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi jasa, ada koperasi banyak, ada koperasi pemasaran, ada koperasi simpan pinjam, dan bahkan ini ada KDKMP lagi yang keenamnya. Nah, tapi konotasi orang itu, koperasi itu adalah simpan pinjam.
12: Tapi harusnya pengurus masing-masing koperasi ini melakukan evaluasi di tingkat itu gitu ya Pak Kabit. Dan apakah maksudnya dari sisa koperasi yang aktif ini, apakah memang mereka berjalan karena menjalankan fungsi-fungsi tadi itu?
13: Semua fungsi yang ada fungsi dia akan menjalankan seperti itu. Nah, itu sebagian kecilnya simpan pinjam. Tetapi yang sudah terpatri di masyarakat ini, koperasi itu adalah simpan pinjam. Ini yang harus kita sedikit mengeliminir hal-hal itu, sebab koperasi itu banyak entitas bisnisnya, bukan
12: yang harus dijalankan. Oke, siap.
13: Iya, yang harus dijalankan.
12: Pak Kabit, ini kan sekarang pemerintah pusat juga sedang menjalankan program koperasi Desa Merah Putih. Nah, apakah dengan kehadiran Kopdes ini juga tidak akan menggerus koperasi-koperasi yang lain, atau justru membangkitkan, atau seperti apa?
13: Sebenarnya kalau kita betul-betul memahami kaidah program astacitanya Pak Presiden, hakikat dari itu membangun koperasi, bukan sebagai pesaing sebenarnya, ini sebagai mitra mereka. Apalagi adanya koperasi Merah Putih ini termasuk agregator, atau dia bisa sebagai off-taker-nya, dia bisa mengembangkan. Contoh salah satu ada produk lokal misalnya. Kalau sudah bermitra di koperasi, koperasi bisa mencari akses pasarnya, mencari pembelinya, mempromosikannya, itu bisa saja di situ koperasi itu. Jangan dijadikan pesaing sebenarnya seperti itu.
12: Kalau gambaran Kopdes kita di NTB sekarang seperti apa Pak Kadut?
13: Kopdes kita sekarang, koperasi Desa Merah Putih sekarang yang dibangun di NTB kan 1166. Khusus untuk koperasi yang sudah hampir setengahnya itu sudah mulai berbisnis, meskipun belum ada gerainya.
12: Terakhir Pak Kabit, mungkin pesan kepada masyarakat, khususnya mungkin pengurus koperasi kita yang masih aktif gitu di momentum Hari Koperasi Nasional ini, apa yang ingin disampaikan?
13: Pesan sesuai dengan tagline-nya HUT Koperasi tahun ini, di mana koperasi berdaya, Indonesia berjaya. Nah, kalau merujuk pada Undang-Undang Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Koperkooperasian, bahwa koperasi itu dari dan untuk kita, untuk anggota. Kalau sudah memaknai koperasi itu dari dan untuk kita, kita menjalankan core bisnisnya sesuai dengan kaidah-kaidah koperasi, insya Allah masyarakat itu akan terbantu dan akan sejahtera. Kalau betul-betul menjalankan koperasi, tetapi dengan catatan dengan memilih pengurus yang amanah.
12: Ya, makasih. Oke, Pak Kabit. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pengadaan jasa sewa mobil listrik telah dilakukan sesuai aturan. Pernyataan itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menanggapi laporan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB terkait pengadaan tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
14: Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua.
15: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal angkat bicara terkait sewa mobil listrik yang dilaporkan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan pengadaan jasa sewa mobil listrik di lingkungan pemerintah Provinsi NTB telah dilakukan sesuai aturan. Laporan yang terregister pada 2 Juni 2026 tersebut menduga adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan sewa mobil listrik. Menanggapi laporan itu, Gubernur Iqbal mengatakan, seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme yang benar dan memenuhi persyaratan administrasi.
2: Ya, mobil listriknya sudah dibeli, alhamdulillah sudah melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai dengan prosedur administrasi yang sudah dilakukan, dan insya Allah juga tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan di dalam isu mobil listrik itu. Ya, insya Allah. Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua prosedur yang dilalui, sudah dipenuhi, dan niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, sudah selesai gitu ya.
15: Sementara itu, juru bicara pemerintah Provinsi NTB Hasanul Halik mengatakan, pemerintah menghormati proses yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan, Pemprov NTB akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dokumen, data maupun keterangan yang diperlukan dalam proses penanganan laporan tersebut. Untuk diketahui, kasus tersebut kini memasuki tahap penelaahan oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam pengadaan jasa sewa mobil listrik Pemprov NTB.
0: Upaya memperkuat ketahanan sektor pertanian terhadap ancaman perubahan iklim terus diperkuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Iklim SLI Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
16: Ya, NTB ini kan salah satu provinsi yang dulu menjadi pilot pertama ya kegiatan Sekolah Lapang Iklim ini.
17: Komitmen memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim terus diperkuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Sekolah Lapang Iklim menjadi wadah strategis untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan ketahanan pertanian berbasis informasi iklim. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marzuki, mengungkapkan, Provinsi NTB memiliki sejarah penting dalam pengembangan sekolah lapang iklim di Indonesia. Menurutnya, daerah ini merupakan salah satu provinsi pertama yang dijadikan proyek percontohan karena memiliki karakteristik yang sangat relevan terhadap isu perubahan iklim, khususnya pada sektor pertanian. Meski demikian, Marzuki memastikan BMKG terus memperbaharui seluruh informasi iklim secara berkala, agar masyarakat memperoleh data terbaru yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan.
16: Namun jangan khawatir bahwa yang kita lakukan itu bukan statis, jadi artinya kita dinamis, kita update terus ya, setiap 10 hari, setiap 1 bulan itu selalu kita update. Sehingga misalnya untuk sektor yang agak slow gitu, katakan pertanian, itu dia punya waktu untuk intervensi. Nah pada saat mitigasi bencana, itu nanti teman-teman meteo biasanya itu akan memberikan skala waktu yang sifatnya lebih pendek lagi. Misalnya prediksi mingguan, 3 harian, 1 harian, atau jam-jaman yang nowcasting itu. Jadi artinya mitigasi di lapangan pun juga disesuaikan dengan tingkat-tingkat akurasi itu.
17: Melalui Sekolah Lapang Iklim 2026, BMKG berharap para peserta mampu memanfaatkan informasi iklim secara optimal dalam mendukung produktivitas pertanian, mengurangi resiko bencana hidrometeorologi, sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Nusa Tenggara Barat melalui kolaborasi seluruh pihak.
0: Puncak musim kemarau mulai menjadi perhatian pemerintah Kota Mataram. Menghadapi cuaca panas yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan, Dinas Kesehatan Kota Mataram menghimbau masyarakat untuk meningkatkan penerapan pola hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dinilai penting guna mencegah meningkatnya resiko berbagai penyakit yang kerap muncul selama musim kemarau. Fatmawati melaporkan.
18: Yang penting PHBS sama pola hidup sehat masyarakat saja yang paling diutamakan.
19: Sebagai upaya antisipasi meski kondisi di Kota Mataram masih tergolong aman dari ancaman kekeringan ekstrim, Dinas Kesehatan Kota Mataram terus melakukan imbauan kepada warga masyarakat untuk tetap menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emirald Isfihan mengatakan perubahan cuaca dan suhu yang cukup ekstrim dapat mempengaruhi kondisi lingkungan maupun daya tahan tubuh masyarakat. Penyakit yang berpotensi meningkat antara lain demam berdarah, diare akibat sanitasi yang kurang baik, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, dehidrasi hingga gangguan kulit karena debu dan juga keterbatasan air bersih.
18: Seperti biasa, kemarin kita sudah mendapatkan surat edaran juga dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan upaya mitigasi. Ya, kalau kita ketahui kan permasalahan cuaca ini kan misalnya cuaca yang terlalu ekstrim, ya kemudian yang berkepanjangan ini juga terkait dengan sumber sanitasi pastinya ya. Jadi nanti ini berkaitan dengan penyakit-penyakit, yang pertama adalah penyakit yang berkaitan dengan lingkungan.
19: Perubahan cuaca yang ekstrim dan juga berlangsung cukup lama sangat berkaitan dengan kondisi sanitasi. Karena itu masyarakat harus tetap waspada terhadap penyakit berbasis lingkungan seperti DBD dan juga diare. Menurutnya hingga saat ini Kota Mataram belum mengalami dampak kekeringan ekstrim seperti yang terjadi di sejumlah daerah lainnya. Namun demikian kewaspadaan tetap diperlukan karena cuaca panas berkepanjangan dapat memicu peningkatan kasus penyakit apabila masyarakat mengabaikan kebersihan lingkungan dan juga kesehatan pribadi. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan PHBS sebagai kebiasaan sehari-hari dengan memperbanyak konsumsi air putih, mengkonsumsi buah dan sayur, beristirahat yang cukup, serta menjaga kebersihan lingkungan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyiapkan pembebasan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Proses saat ini difokuskan pada penyelesaian lahan yang masih ditempati sejumlah warga sebelum pekerjaan fisik dimulai. Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Rahadian, mengatakan pihaknya telah siap memulai pekerjaan dan alat berat juga sudah disiapkan. Namun, pemerataan lahan masih menunggu penyelesaian persoalan lahan yang masih ditempati sekitar 4 hingga 5 kepala keluarga.
20: Ya, untuk melakukan pemerataan sebenarnya alat kami sudah siap. Kita sudah punya alat berat. Cuman kan lahan ini masih diduduki oleh berapa 4 atau 5 kakak. Nah, ini yang organisasi masih melakukan pendekatan-pendekatan sama tim, terutama di dinas sosial. Tapi informasi kini tadi sebagian ingin dibangunkan rumah, sebagian ingin ganti rugi dalam bentuk uang. Nah, cuman kita kan tidak tahu ini, itu kita akan berpedoman pada aturan-aturan yang ada kan.
0: Rahadian menambahkan pemerintah juga menyiapkan pembangunan akses jalan baru menuju kawasan sekolah rakyat dengan lebar sedikitnya 20 meter dan panjang sekitar 500 meter. Setelah pembebasan lahan dan administrasi rampung, pembangunan akan segera dimulai. Pemerintah memastikan penyelesaian dengan warga terdampak dilakukan melalui pendekatan sesuai ketentuan yang berlaku. Berita olahraga, KONI Nusa Tenggara Barat melaksanakan rapat Delegation Registration Meeting atau DRM for Prof NTB ke-12 tahun 2026 dengan mengundang CDM Kabupaten Kota, Ketua KONI Kabupaten Kota, dan Operator Kabupaten Kota se-NTB. Salah satu agenda dalam rapat tersebut yakni membahas final keabsahan atlet peserta. Koordinator Bidang Organisasi Hukum dan Keabsahan KONI NTB, Igusti Lanang Brata Suta, menjelaskan proses verifikasi dilakukan berdasarkan technical handbook THB yang telah disepakati dan dibagikan kepada seluruh KONI Kabupaten Kota sebelum pendaftaran atlet dibuka. Selain itu, verifikasi juga mengacu pada hasil rapat CDM kedua yang menetapkan perpindahan atlet antar Kabupaten Kota tidak lagi memerlukan surat mutasi.
21: Yang paling utama dipersyaratkan adalah atlet itu ber-KTP NTB. Nah, sehingga kami di keabsahan, regulasi itulah yang menjadi pedomannya. Bagi atlet, pelatih, dan ofisial, khususnya atlet yang tidak memenuhi ketentuan itu, yaitu kami nyatakan tidak sah untuk mengikuti forprov.
0: Dalam proses verifikasi, tim keabsahan mencoret sejumlah atlet yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, termasuk atlet dari luar daerah yang tidak memiliki dokumen mutasi kependudukan yang sesuai. Hasil verifikasi akhir menetapkan sebanyak 4.885 atlet dan 1.099 ofisial dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti Porprov ke-12 NTB 2026. Dengan selesainya proses keabsahan, seluruh peserta diharapkan dapat fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan. Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Hari Koperasi 2026 di Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk memperkuat kolaborasi dan jejaring bisnis koperasi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pengadaan jasa sewa mobil listrik telah dilakukan sesuai aturan. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Dengan melanjutkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat di NTB Pagi dan melanjutkan juga NTB Pagi, kita bersama di Opini Publik Klarifikasi, saya Dian Mustafa, pendengar, mengajak Anda untuk silakan bisa beropini, mengeluarkan pendapat Anda terkait dengan tema kita hari ini, masih berkaitan dengan apa yang kami sampaikan tadi di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat tentang jelang Hari Koperasi yang diperingati setiap tanggal 12 Juli ya. Kita flashback sedikit ya pendengar, di karena ini belum 12 Juli ya, ini menjelang peringatan 12 Juli, tapi bagaimana di setiap koperasi juga sudah banyak mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperingati Hari Koperasi ini sendiri. Nah, sementara Hari Koperasi Indonesia itu diperingati setiap tanggal 12 Juli itu mengenang Kongres Koperasi pertama ya, dan itu diadakan di Tasikmalaya di tahun 1947. Jadi kongres yang bersejarah ini menetapkan di situ ada asas gotong royong dan membentuk sentral organisasi koperasi rakyat Indonesia namanya saat itu ya, atau SOKRI. Dan seiring waktu ya, perjalanan gerakan ini tentu mencakup dan menorehkan ada tonggak-tonggak sejarah penting ya. Di tahun 1886 di mana Raden Arya Wiraatmaja itu mendirikan lembaga simpan pinjam pertama ya di Purwokerto. Dan tentu ini untuk membantu pegawai negeri dari jeratan lintah darat. Nah, kemudian di 12 Juli 1947, nah ini dia yang diperingati ya setiap tahunnya, di mana memang Kongres Koperasi pertama itu digelar di Tasikmalaya. Dan ini adalah momen resmi yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Nah, sebelumnya juga di tahun 1953, pendengar, selain 1886, ada juga 1953 melalui, berarti sesudah ya, sesudah 1947, 1953 ini juga ada Kongres Koperasi 2 di Bandung ya, di mana Muhammad Hatta dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas jasanya memajukan ekonomi kerakyatan. Dan tentu saja koperasi diakui sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan diamanahkan dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pendengar, kalau berbicara terkait dengan koperasi, saat ini juga muncullah ada dicanangkan sebagai perhatian secara nasional begitu gerakan dari pemerintah, yaitu KDMP ya, koperasi merah putih. Nah, di mana memang koperasi ini juga pendengar, ini merupakan sesuatu penguatan. Artinya ada penguatan model ya, penguatan model koperasi di tingkat desa atau kelurahan. Nah, tentu saja harapannya nanti KDMP atau koperasi desa kelurahan merah putih ini akan menjadi penggerak ekonomi lokal. Jadi artinya di situ ada yang akan digerakkan, tadi di Warta Berita juga sudah saya informasikan ya, ada layanan-layanan usaha, belum lagi pemasaran, akses pembiayaan dengan pengelolaan yang profesional, tentu saja ini yang diinginkan. Kemudian bagaimana nanti transparansinya, apakah semua ini nanti akan sesuai begitu dengan kebutuhan masyarakat ya, baik koperasi pada umumnya maupun KDMP ini sendiri. Tentu saja koperasi dan KDMP ini punya eksistensi yang hampir sama ya, ibaratnya ini adalah saudara kembar ya, yang bisa dikatakan beda lahirnya juga ya, berarti bukan kembar ya. Tapi artinya memang hampir sama ya, koperasi dan juga KDMP, koperasi desa atau kelurahan merah putih, dan di mana memang tetap memiliki peran penting sebagai badan usaha begitu ya, yang tentu kalau dikelola oleh anggotanya ini akan sama-sama bisa menguntungkan. Nah, kalau misalnya banyak yang bertanya lantas seperti apa begitu ya ketika muncul KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, eksistensi dari koperasi sendiri untuk menyambut pembangunan Kopdes atau Koperasi Desa Merah Putih ini bagaimana? Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pendengar ya di pagi ini di Opini Publik Klarifikasi. Jadi silakan saya mengundang Anda, bagaimana Anda menanggapi eksistensi koperasi untuk pembangunan Kopdes Merah Putih atau eksistensi koperasi sambut pembangunan Kopdes Merah Putih ini seperti apa? Pada dasarnya ini kan adalah badan usaha yang sama seperti itu ya, tapi tentu ada regulasi yang berbeda ya antara koperasi dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Ini nanti juga kita akan perbincangkan di sesi kedua pendengar bersama Kepala Desa Bentek ya. Nanti ada Bapak Warna Wijaya, insya Allah nanti kita akan connect atau kita akan terhubung via telepon ya. Seperti apa juga nanti di Desa Bentek ini, apakah sudah diterapkan juga nih Koperasi Desa Merah Putih ini sendiri. Baik, tapi sebelumnya silakan kami undang Anda pendengar untuk menanggapi, beropini dan berpendapat di 0818020560000 dan 646521. Kalau kita lihat secara umum koperasi sendiri, keberadaan koperasi maksudnya ya, bisa ya untuk menyambut keberadaan KDMP ini sendiri tentu sebagai peluang untuk memperkuat gerakan koperasi dan memperluas layanan bagi masyarakat. Nah, ini dia catatannya ya. Memperkuat gerakan koperasi dan memperluas layanan bagi masyarakat. Tapi kalau berbicara tentang keberhasilannya, nah ini dia keberhasilannya itu tentu saja bergantung ya pada koordinasi yang baik, baik itu dari pengelolaan yang profesional, seperti mungkin kepastian bahwa KDMP ini melengkapi, tapi bukan menggeser ya, bukan menggeser koperasi. Nah, KDMP ini melengkapi peran koperasi yang sudah ada. Jadi dengan demikian hubungan yang kolaboratif dan tentu saling mendukung ya, harapannya ini nanti akan memberikan manfaat yang besar ya bagi anggota dan juga perekonomian lokal terutama. Baik pendengar, kami masih memberikan ruang untuk Anda, silahkan di dualan telepon 0818020560000 dan juga di 646521.
0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Mepal, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan, Mepal menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, elang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kembali bersama di Opini Publik Klarifikasi, masih membahas terkait dengan jelang Hari Koperasi ya, di mana nanti kita akan tentu perbincangkan bagaimana eksistensi koperasi ketika ada pembangunan Kopdes Merah Putih ini ya. Dan di sesi kedua nanti bersama Kepala Desa Bentek ya, ada Bapak Warna Wijaya nanti setelah warta berita dari Pertiga Jakarta. Pendengar, kami akan perbincangkan seperti apa juga program Kopdes Merah Putih ya, ini apakah sudah dijalankan begitu di Desa Bentek ini sendiri. Masih ada ruang untuk Anda bisa beropini, pendengar, di dua line telepon 0818-02056-64-6521. Nah, sementara koperasi ini, koperasi yang sudah ada ya, tentu saja menjadi satu hal yang diharapkan ya, untuk bisa membangun kemitraan dengan keberadaan KDMP ini sendiri. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan koperasi dan KDMP, ini pasti ada yang bertanya nih, apa perbedaannya, kan sama-sama koperasi ya. Tentu kalau koperasi sendiri perbedaannya itu adalah terletak di ruang lingkup sebenarnya dan tujuan pembentukannya. Nah, kalau koperasi kita lihat itu adalah badan usaha milik anggota yang tentu saja ya bisa berdiri di berbagai sektor dan wilayah, dan itu sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Nah, sementara kalau KDMP ini sendiri, ini merupakan program koperasi yang memang dibentuk di tingkat desa ya atau kelurahan, dan dengan fokus memperkuat perekonomian lokal dan juga pelayanan masyarakat setempat ya. Jadi KDMP ini bisa diartikan adalah bentuk koperasi yang memiliki cakupan dan mandat tuh yang lebih spesifik ya, pada pembangunan ekonomi desa atau setiap kelurahan ya. Dan tentu saja KDMP ini adalah program nasional, dan ini adalah inisiatif yang dijalankan memang oleh pemerintah Indonesia untuk memperkuat kelembagaan koperasi itu sendiri ternyata ya, dan perekonomian di tingkat desa serta kelurahan. Dan implementasinya diharapkan nanti bisa menunjang begitu ya pembangunan daerah. Dan meskipun nanti kita belum tahu begitu ya seperti apa implementasinya, apakah akan sama atau bahkan nanti akan bisa berbeda-beda antar daerah, karena kan sesuai ya dengan kebutuhan dan kesiapan daerah atau kelurahan setempat ya. Tapi kalau kerangka programnya itu tetap berskala nasional. Iya, nanti ini juga kita akan perbincangkan ya bersama Kepala Desa Bentek ya. Dan pendengar, kalau ada yang mempertanyakan lagi, ini kenapa harus muncul KDMP? Tadi sebenarnya sudah diinformasikan ya, meskipun ada koperasi ya. Jadi lagi-lagi tentu upaya ini untuk memperkuat sebenarnya peran koperasi di tingkat desa dan kelurahan, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi, pembiayaan, dan pemasaran. Jadi sebenarnya kehadiran koperasi ini bukan menggantikan begitu koperasi yang sudah ada ya, tapi bagaimana nanti mengisi kesenjangan yang masih ada, dan harapannya bisa mendorong pemerataan pengembangan ekonomi lokal ya. Nanti akan di situ kan sudah ada ya, kalau di kelurahan di setiap desa itu kan ada wadah yang memang lebih terfokus ya pada kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan. Iya, jadi semoga saja nanti koperasi ini bisa menyambut keberadaan KDMP ya, dengan membangun kemitraan misalnya, kemudian berbagi pengalaman tata kelola ya, mengembangkan usaha bersama dan saling melengkapi layanan bagi anggota serta masyarakatnya. Dengan menggandeng KDMP sebagai bagian dari penguatan gerakan koperasi ini bukan sebagai pesaing begitu ya, bukan pesaing semata, tapi sebenarnya koperasi dan KDMP ini bisa bersinergi untuk memperluas manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal tentunya ya. Kalau sudah dari tingkat lokal sudah baik, insya Allah nanti akan skala ke nasional, ini akan lebih baik lagi. Dan pendengar, nanti kami akan perbincangkan seperti apa juga penerapan KOPDES atau Koperasi Desa Merah Putih ini di Desa Bentek ya. Nanti kita akan coba menghubungi via telepon setelah kita jeda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini, tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
2: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal.
0: KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2020.